0: 2 pagi, 8.4 minit pagi.
1: Ya, hari bergulai dengan kami, Seminar Boy FM, Bar Frekuensi, semak dengan kita semua. Ya. Kita pun, tuning radio lari bagi kita.
0: Sini gaya, Cak. Ya, signal, sekenial, semak gawai, Cak.
1: Kena macam, aku tu lepas ngukak gawai tu keman-man, aku rehearsal dulu.
0: Rehearsal lho, eh?
1: Lepas orang muda practice, make perfect.
0: Rehearsal lah nang kurang.
1: Rehearsal nang kurang. Ya, aku pasal lepas aku rehearsal kalau bagas ke dalam 3 hari tu.
0: Tinggal berapa hari lagi nih? 4, 3
1: hari puang ke, Cak. Sudah malam 31.
0: Ya, kita ingin tu malam mentakawai nih.
1: Ya, Mak.
0: Ya, tahun 2026 tu. Lalu, saat itu, Mak, kemisi pentingnya berseri bengau Hari Raya Aidil Adha.
1: Ah, jadi, bagi pilihan menua kucing di tu, jalan bukai ku nak nyangkuang. Jadi, kami dua sama jalan saya. Mumpua hari rumah pagi itu tadi, jalan amat akai. Nanti kerja belawa jalan, mumpua kerja hari-hari cak. Nada beri orang roti, ya, suara gawa hari-hari kak mengkujak.
0: Ya. Yang main-main lah.
1: Oh. Tanya tadi dalam kita itu tadi pemisi tetangguh bawa dari pan anak-anak ingat.
0: Ya, sikit mah. Tang pelabaku bisnis kedai kita yang megah ya kau dah berengkah kemisi, dah ambil kemisi gawai.
1: Dah terengkah dan menua sekolah, Cak.
0: Dah. Leban minggu tu megah udah berengkah kemisi sekolah nih.
1: Ya, mah.
0: Nah, ya, kemisi apa? Ben kemisi ya.
1: Ya, ya, ya mesti akan ditiap ai, Cak. Anak gitu ke mana maya apa ya cigu ka?
0: Ah, unya bonus salahnya.
1: Unya bonus. Sekolah Jepun tanggal aku kita terlalu maya pemisi itu pulai ke menua kelebihan ke rumah ya ke ditinggal, Cak. Nanti orang ngibon rumah di menua itu memang ya kecukup kritikal. Tinggal saya kekumpul apaan Siti kita yang ngemas rumah ke lama udah ditinggal tuh nak bakal di rumah di rumah dari ngemasnya, Cak.
0: Ya, amatnya leban namanya macam-macam mutai ke besarang dia sidam pelawak
1: ngegap rumah spider, ke nas sidam
0: sama lah spider dengan pelawak nak.
1: Ya dek, ya. Spider tu, ya boleh biar kau, ya kau putih ya. Tambah enggak, ya ya aktor cak pelakon.
0: Top ya.
1: Pelawak tu bedau. Pelawak tu baru kau belajar jadi pelawak meh.
0: Okey, lalu kita ya ke nyangkanya pagi tu kiruah berintu kau tai. Ke kue ke bagak kau tai empat ke. Cerita kita pagi tu bab 2 pagi. Kita berkenang berjakuk pasal pemakai. aku jadi, cerita pemakai tu kan satu
1: aku
0: cak.
1: Ya nanti bak aku cak. Selalu ya bola me kita itu bab pemakai di pun bukiran cak. Tang tai expectation utai ke dijangka dan nah kurang kita lebuh maya datai di rumah orangnya maya ngabang lebih lagi lalu PMG utanya mesti dulu di jengkau kita expectation kita lebih maya datang ke rumah orang nama mesti ke jengkau kita memamat
0: dalam hati dia dalam rundiang segi ayan pemakainya harap itu bisa lagi
1: tiba kaku cantan itu lagi 3-4 tahun sebab cak utai itu selalu tiap rumahnya kan bisik pegang dan kadang 2-3 tahun itu kurang cak dan namanya cak suntuang mirah
0: suntuang mirah nyana gila nyana
1: akai aku kan pula kari kalau aku merak nambil mecak tinggal ke makan suntuang mirahnya nama kita makannya jahe ngelai kita
0: aku nyelai ke aku siko cak aku unting abang de rumah orang harap bisa pulut tu lagi aku.
1: Oh jangan dia cah.
0: Ya, lu gila makai pulut dari subak gila makai pulut.
1: Tang pulut tu ya ke dia tu aku kag makan tak aku milih aja. Ya mesti dua aja. Nanti pulutnya amai ditunuh orang nak kayu api. Aku kag lepas itu dunianya maju aja. Lepas sih sekedar pulut tu ya tu main kukus yang merubah aku. Bak nyawa aku sih kau nanti masuk aja.
0: Milih gede na.
1: Eh, kamal ketua cah. Tas lera tinggi. Hai tes
0: aku
1: tu.
0: Aku ada apa? Ngapku magang.
1: Pengat magang.
0: Saya pulut.
1: Lepas nanti bak pulut bak aku cah. Bau asap kayunya. Mesti kak bau tertuang.
0: Originality kayu. Ya.
1: Kaya. Originality ya. Nanti bakal ya ke main kuku kuas tu. Nanti bak nyawa aku. Nyawa saya ke makai asap bak perukaran.
0: Okey. Nama menu special ketika rap kita mesti dinah ke orang maya ngabang. Ngabang okay. Kawai itulah lah.
1: Amat. Jadi ya post ngagaya Facebook kami www.facebook.com lalu tinggal ke dia. Nama nak ni. Utai ke. Si ulehnya meliwar kita ngenangnya dia tu.
0: 2 pagi.

0: sejarah. Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, kau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai.

0: Rasa yang kaget dalam hati jangka kita yang ke bisik dekat berjanji, udah berjanji ke bertemu banyak gawai itu hilang.
1: Iya, amat. Lebih lagi bagaimana kita ya ke berkala tahu kan di kemarin long
0: lemah jak.
1: Long.
0: Long distance.
1: Nyorong.
0: LD. LDR.
1: Nyorong sebab kita kecah.
0: Wrong direction.
1: Leban bukti kakak leban dia tahu dunia kita bukanlah terlalu mudah.
0: Oh,
1: hari mendiang nama apa atau tidak buah penduduk yang pangan diri. Jadi bisnis kedanya ngambil awak megawai itu dulu keterubah ya. First time keterubah.
0: Ya.
1: Udah first time keterubah lagi.
0: Tahu ke kita ya kanyang-kanyang bisnis sulu hati di menua cak. Maya namanya pengerami gawai tahun yang kemari bertemu. Udah ya tadi. Lalu berbungai lah pengerindu ya. Bisa nak kenyak.
1: Bisa aku kenyak kuat.
0: Kalah nak kenyak. Di bisa nak cerita kenyak cak.
1: Aku nak ada saya aku cak.
0: Ada dina.
1: Ada.
0: Aku bisa cak.
1: Oh dia bisa.
0: Oh ni banyak cerita itu lah.
1: Cerita. Biar bisa biar nak cerita dari sok memang kenyak.
0: Oh mbak punya.
1: Dan cerita tu aku yang kenang kenyak nak cakap begitu.
0: Okay.
1: Kenang ke
0: pemakai.
1: Ya ya ke di anti sama pagi ngagai ada mending untuk ya utak dan cerita dan dah orang maya ngabang. Kesatu, janik pansuah. Kedua, kasam ikan.
0: Sedap.
1: Ketiga, ikan pansuah.
0: Okay.
1: Ikan tunu. Ikan lulun. Nanti pihak menyamai dia gaya fishing village ya. Kelebih lagi, nanti banyak pula yang gaya menua rantau limau. Kian menua ulu guys. Ya, semah empurau. Kita nemu ikan sungai tu nang ya. Nyamai-nyamai deh. Lalu nanti ikan tu. Lawak ya kecun kena ngulu ya. Sekian ada bukai, segi puluhan. Tinggal bangga gaya muda bayu 60 digagak sida ya laban
0: bayu
1: kalau bidayu
0: bidayu
1: bayu hanya ibu kami ja
0: okay. Ibu bayu
1: jadi pulut sida ya 6 berarti green tea yang nyamai kita makasih ya ini bau dia laban suah ngagak pulut ke besi inti ngagaya ya.
0: Kita cerita pasal pulut tu ca nanti orang ya ke penemu ya lah lah ngagak pulut tu kadang ya nan tu dah tayar saya pun ya mesti orang ke nemu
1: sukat ya
0: nemu sukat ya udahnya ya nemu nunu ya
1: ya mama ngaliah ya
0: mesti skill magangnya kebenar ya
1: lepas mesti sekedar pulut tu ca dia berarti ke sepi atau tetap kerak aja kalau masau deh hanya celuam gamal jadi sepi atau bakal ke kakrek-kakrek yang memang lewat ke mata
0: ya aku bisa ya aku siko tu cak asal maya pengerami sigi ya belama namanya boleh tender
1: boleh tender
0: ngintu pulutnya
1: kira de pulut men sigi ya cak
0: sigi ya
1: jadi berengkah dia tahu di anak-anak ngigak ngasih ngigak protoje kayaknya cak
0: aku lepan te sigi gila pakai pulut asal ukai pulut te de namanya di tono ya. Aku nemu ni bagi saya tergagak ya.
1: Ngau kau ukai na.
0: Ngau kau ukai.
1: Banyak mana dia tahu mesti kena sikup atau je guru ria cha.
0: Ya. Yeah.
1: Laban utai tu tadi ngai ke ukai kita mana ana nama deh. Ngai ke lah ya nak dapat kini tau ke malam suruh gawe ya overdose cha. Utai nya cuma dia nak makan puluhan.
0: Ya. Karena kebisik mah bala kami namanya suku juru. Ya ke kan ampu pengawal. Aku ni buah cha dari karam. Ngai ke puluhan jadi ketupat.
1: Aku nemu ni boleh dia buat cahat dia masih panen tu berapa.
0: Ok kita bisa Jonikal Juan bagi itu kelimpah hari nguat kau ya manu ngau itiat teh buka ya ke nang diante-ante ya lah lebih meja ngabang ia nya perut ngoreng ka dalam nguatnya kayak gulai ngu nanas ku ya
1: Magi ngepuluat.
0: Magi ngepuluat.
1: Nama tu sebutannya puluat megang ni.
0: Oh, ya mesti puluat gayanya.
1: Amai. Lapan puluat tu kena kita yang ngelaban nama aja lah. Wah, ya segi masuk cak. Embal ke ngau kasam koknya deh.
0: Ya, kok.
1: Embal ke ngau tu yang sebut ini tadi. Kok. Embal ke ngau tu yang palonya. Kok. Okay. Lalu apa yang megap ke pagi tu sis Lucy untuk. Tau ngadang kita nanti saya susi tuang ke rumah utai ya ke patut ngasuh ya hati ya selera ya niki ke cak main ngabang keterubah ya serungkuang kedua kasam ikan
0: serungkuang
1: kasamnya ni serungkuang katanya pendek utai serungkuang
0: nama utai serungkuang
1: dah nama menu kena
0: ya nama engkau utai namanya maka puluat kini
1: engkau
0: balut ngonunya balut ngon namanya daun utai kini
1: daun singkong
0: aku mah
1: daun singkong tau katanya bisa enggak kempan undai campur opak lengkik apa undainya apa dia mengigak aja
0: ya
1: kelima jani pansuah 6 ikan sungai Pansuah, ikan bawang kelebagi ngaya ikan seluai nya moto maya gawai tu no diet time gawai.
0: Ya.
1: Tuwal. Nanti ke diet nanti men dah gawai tu lah.
0: Oh. Eh?
1: Kelebagi maya kap tu mungadu tu.
0: Kasih kenyang wa.
1: Ya mahat. Lama tak nanti kita terlepas diet nya. Tahun baru baru nanti ya. Setahun 360 hari. 360 hari kah?
0: 65.
1: 65 kurang ke 5 hari.
0: Oke, okay, kita kebuka komen Pak Pos dah begitu. Cerita kita pasal menu spesial ke dikarap ke kita bisa dinah kurang berumandor kita ngabang. Gawai
1: ya.
0: Tu ilah.
1: Ya, kita kenyadi pengabang. Kan bila kita kan ngenang pengabang, coba nyawa kita empu tanya.
0: Ya.
1: Bukan nanya ke nyawa orang.
0: Oke, okay, kita dengar ke Siti lagu tu, lagu Hari Baby Sima. Maya Hari Gawai.
1: Terus segulai sejalai ngau kami ba angin mantar gawai jam kedia tu.

0: suah kenapat orang. Orang nak bisik kereta, Kak beli. Orang nak bisik telefon culik, Kak gemeli. Orang nak bisik kasut baru, Kak gemeli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya ini bisik beli gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukannya bisik duit.
4: Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Boleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: tu caan atau asal ke dia bawa atau bukit isi kabus
1: simbuan ya
0: simbuan orangnya tadi abis si efek api kuning
1: lagu Hari Veronica kau Richa bujang pengabang megawai
0: kau tren lagu ketentu lagu etnik Borneo tu jadi Siti Ari passion megaca lagu-lagu gawai kita ke tahun tu aku berarti keca elemen ke Natuna ke besi dalamnya Natuna besi sampai dia tu
1: ya
0: tanya memang lah ya kita ngerembai kagi music Borneo kita kayak pula cita-cita ke malam malam enggak dan tidak letak pagi itu kenang ke bawah pemakai itu Clement Ugan nganti baya tiap itu bila ke dikusiang dikusuang ya kusiang
1: kusiang yang Batman ya
0: jauh memunyi hanya tadi babi menua kuring kicap
1: oh
0: nya Siti Aria menu wajib pada aku buat tiap itu menu adik kusuang kucak hari sematan nyentuk ke ngagai menu limbang di cagai benamit kucak nato nak utanya denah
1: oh wajib aja yang ini wajib ya
0: kita nanti bak kucak nanti bakal babi itu ambil bunyi ya aku kagi makai babi menua di semua kicap cak nanti dibandingkan ke babi-babi import cak yang ke tester daging oh yang bunyi channel makai ya cak tester daging jani itu cak nanti jadi menua kita yang lebih kendang ya dan kemana mai itu ke ngamai digulai ke ngau kicap lalu bisi liak pepat aku kan bakal bangsa makai liak cak tang nusuk liak pepat boleh kicapnya aku kau main ti kicap mania
1: bawang baru dik kaknya.
0: Oh, bawang kapok dia buat tulis genggamnya kalau masuk terus dalam mulut.
1: Okey, kita mesti Joni Bayang begitu. Medah ke utai ke dikarap ke bisi ba menu lemah mayang abang. Ia nya asi lemak ya. Ya nyelai ring orang.
0: Asi lemak.
1: Asi lemak.
0: Asi abang sari tu cak.
1: Asi lemak ria ribu lihat bisi na.
0: Oh, ini ini bisi nanti beka kalau suntuk naik mundur nggak asi lemak agak di kantin sekolah.
1: Oh, berdia. Segi bisi na. Kumpul.
0: Tentang selnya dah nama selera kita mensia cak.
1: Ya, selera kita mensia. Nah sama reh.
0: Nah sama tang. Nanti maya gawai. Tubuh kumpul cak. Saya kena kalah mendorong kena asi lemak cak.
1: Tahu ji cak. Gawai itu ialah.
0: Oh, ji asi lemak.
1: Ya.
0: Yang mana aku tahu jual kali ya bersih bas kami.
1: Asi lemak tu ah. Ya mesti sambal ya mesti ke steady ya. Baru ya. Baru nyamai nak.
0: Amat.
1: Kau begini dengerin awal si lemaknya. Lemaknya ngerine ya pan. Asa sambal ya nak hatai ba level sedap nyamai ya.
0: Level pemisang lawa jalan pemanis ya cak. Nanti ya terlalu manis, ngai kena.
1: Oh, ngai jadi kah?
0: Nanti ya terlalu bisa, ngai kena. Nanti nak bisa mimit, ngai kah?
1: Iya sedas-sedas. Mesti nyengat mimit.
0: Oh, jadi nanti aku nanya dia nasi lemak tu cak, ngenang-ngenya. Nanti dia puas lemak, nanti telur dalam nasi lemaknya. Deka telur dadar atau ke telur skala?
1: Ya, aku dah milih.
0: Oh, dia dah milih.
1: Aku dah milih ya. Aku sikit orang makan telur pun. Sikit rindu makan telur.
0: Oh.
1: Telur aku, rebus, telur guriak, semua out magang.
0: Out magang. Aku nanti aku sel mak aku kaki yang nak telur rebus cak.
1: Oh, telur anunya yang kaya deh, namanya guriang yang kaya deh.
0: Guriang okay, ada nggak entang kurang.
1: Kurang
0: ah. Nanti dibanding ke ngau ya ke rebusnya, lebar rebusnya ke terubah ya. Menyanya dibuka segi kuningnya dulu taparku. Oh, namun kuningnya ya bisi saya ke ketika tanya moto ngasuh mulut dibuka ke makai cunggam nak jadi. Dia menemu cunggam nak jadi cak.
1: Nama cunggam nak jadi.
0: Ya kan lekat mulut kita kuningnya.
1: Oh.
0: Anda benar ni kening muai dulu. Tiap kali kunyam cunggam dengan awak ya gis kala. Oh. Tak kuning terlalu tu yang sepur pun mulut cak.
1: Aman. Naunya tengah suah saya kenyak nah.
0: Suah saya kenyak. Ya tu Siti Ari mega di kembali kita itu exercise mulut. Jadi rajin-rajin makai kuning telur. Okey, apa ni kita ya ke siku tu yut jali selamat pagi anti baik ya pemakai ya ke anti ya denah orang sehingga dijemput ya perumahnya yang tadi kasam jani gulai ngau teruang tambah ngau pisi ekstra perut babi goreng rangkai dia apa spriwa
1: mantap
0: ya baru mantap ku jaku kabante sebrai mantap mantul
1: ya. Mantul mantap betul
0: mantap betul ku mai ke rumah mantul no mau ke mantulnya pulai baru ya nari terno utain tadi ketika liar kita asunya mantul pulai kita baru
1: oke kita mendiang ke lawai dulu
0: ya
1: Nama terlawai?
0: Nama terlawai.
1: Lagu gawai.
0: Oh. Anang mai kutai syopom. Aku paling gaya kutai syopom dalam dunia.
1: Lawai, lagu gawai lah. Maka mantul, mantap betul.
0: Itu lawai ni. Siapa menyanyi ya?
1: Menyanyi ya.
0: Anda syopom ni.
1: Angela Latajua. Aitua Kapit.
0: Mbak, 2 pagi. Wah. Wow.

0: Kuching.
1: YFM 101.3
2: Pegelar sejarah.
3: Hey, laju main layan tuh nih. Download dulu mengen jauh dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
4: 5 menit udahnya.
5: Ken. Akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi kelegging tuh. Sapa ngerja dari itu? Mayo mah tu download tuh. Tuh downloadnya gambar tuh, lagu tuh, lagunya Metallica, mana namanya dia?
6: Ni Jess.
5: Bedak dinya.
6: Apa sapa ampu pegawai tuh nah.
3: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putuh hari kami. YFM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Agi ba 2 pagi cerita pasal pemakai maya gawai pagi tu.
2: Iya. Kayaknya dia 13 minit lagi jam kita indoor kita berandau ke cerita pemakai ke pagi tu. Mere sama pagi ngagai. Peninga kita ianya tadi mami nini anti ya nyawa ya nantu milih ya. Asal ya teke denah kurang megawai tulah ianya lawak kampung baka upak pantau upak maram upak muruang kelebih lagi digulai kengau kasam ikan
1: ngamai mengemagang tanya
2: ya tiba gawai keterubah cak di pedaku jarang orang ngenah lawak kebekanya cak gawai keterubah ya ke suah lagi di pedaku kari kerinti manuak kari ikan kari sayur kari udahnya nak tahu nak mega mihun nak kira suap goreng laksa mihun udahnya manuak ni masih buat punya cak
1: kira lawak nya tadi lawak basnya nya pengujuang ya lah nya cak kena nutup ya lah
2: lawak pengujuang dalam babas tu selalu ya jadi ya kedua takut ya ketiga cak gawai kedua ketiga ni nama kebuah nyawa nyobal makan daging
1: kena nabar aku
2: ni lagu mana nanti hari ketiga hari keterubahnya, okay pula aku nanti baka pala jani sitenya cak ngotot tulangnya aku kan ya cak baka uduak manggum tulangnya nanti aku cak baka jani tang datang ba hari kedua ketiga mendadagin ngayam cak yang aku cak
1: ya mana udah benar dah
2: ya kemudian nanti ketai ketai nyangu kata kan tua ya kumpah
1: leban bukan nama kan tadi leban udah kelalu benar 2-3 hari jadi mapak ke nak memakai daging ya di kelalu mayur daging dempak kata nanti mana ya
2: aman
1: leban aku kalah cak berjurut hari makai daging melebuh maya ke berjalai deh memuai kita ya bindah ngusung orang tadi daging hari terubah daging tentu ketiga 4 hari makai daging lain lah saya
2: betul. Lama aku mesti ngau deh semua cak.
1: Mesti ngau deh nih.
2: Mesti ngau deh.
1: Mengingat ko.
2: Mainnya pagi daging, tengah hari daging, main daging, 4 hari daging, ujung-ujung nama migi.
1: Nah, udah nyonya lain saya nyawa agak. Kaki gak tay ke namanya. Bukan sayur-sayur, tengahnya nak.
2: Amai.
1: Temu sup di pihak jak, nyamai mai.
2: Ya, kemudah kade. Kadang-kadang buka maya ba hari ya ke gawai ya ke tiga ke empat aku berarti ke utai ke lawar. Lawar ke mananya? Agi bisi, bukan mudah nambah cak. Dan jarang kali teguk. Saya kakum pun maya orang nemu ya kayak kuda. Bala dagingnya jarang orang teguk. Dan diberi di utai diri kanya. Kadang-kadang buka cangkuaknya deh. Temu di urut aja. Temu di susup. Kadang tambah kadang mimpi. Temunya agak licin ke saya. Tidak ya. Bala temuai. Temunya malam-malam ada bal.
1: Ada bal. Okay sebenarnya Tegal ke ngirup. Namanya
2: Air bisa.
1: Meram tadi. Tang laban di kelalu benar. Makai utai ke bakar agiannya tadi.
2: Aman.
1: Sida kari, ya. Sida palo.
2: Nyak mudah kadang kadang rang penghasil bau kenangan ni lagi cak.
1: Ya. Jadi dia ya, temu siu kada dak kada awak ya lu tama kalam nyam. Ne, lu mau kan niat ya ne?
2: Ya mai.
1: Temu siu kada.
2: Oke, udah dilah ya aswar cak. Lawan ngelitungin ngetop tai ge semar ya. Kunya kalau bebenar ngetop tai
1: kada. Ih, buru. Bapak pemburu ya.
2: Dilah, biar dilahnya jadi kena ngasung-ngasung jeung.
1: Mami Nini bagi itu udah tadi nah, Mami Nini lah, lawa kampung ke tengok ku papan tu ku ya. Upah marah, upah megang ya tu. Udah tadi cak.
2: Udah.

0: bagi Intan Bakian. Ya, nanti menu special buka ikan dikarap. Ianya asi pulut ngau ngut kicap. Lauk bukai kena nambah aja. Oh, side dish lah. Menu utama ya. Sigi mesti ke bisi pulut ngau tanya. Sama bukan kau tadi.
1: Mendises ya.
0: Mendis ya.
1: Tangga kena ke peninggal kita ya. Tu resepi orang hari Brunei Darussalam tu cak. Peninggal hari temburuang Brunei tadi Indah Ezek.
0: Indah Ezek.
1: Bukan Ezek kita nya itu bukai tu saya kok. Lepas tu Indah Ezek kita ini pindah ke Brunei. Jadi ya, kok ya, tadi ke cukup di anti email gawai tu sudah dimulai ke terbayar. Manuk pansuh lalu setiap lagi nyeri upa pantuk gulai ngau manuk sampu. Nah, nama manuk sampu ni cak.
0: Bermuni sepi Cina jadi ngaco.
1: Nyam kaku.
0: Sampu.
1: Manuk sampu, manuk kumpu kelak kau ni ngau manuk sampu tu ketina orang rumah ni.
0: Ke sama spesiesnya tadi banyak ini.
1: Oh, dia setiap lagi kerabu manuk tuai.
0: Oh,
1: kerabu manuk tuai ketina. Nanti kerabu sayur suah kau ni ngaco cak.
0: Nada mosa.
1: Kerabu.
0: Tahu ke? Belum ada.
1: Nanti kerabu tu tanya di. Kerabu. Apakah sayur atau digulai-gulai-gulai di sirap-sirap?
0: Ya, bakal mana tuai cam tu gulai kucai je.
1: Yang kah kini ni cak. Yang kahnya mana
0: mana tunu. Kerabu. Pada hai kerabu saya ko.
1: Mana tunu gulai kucai. Papat ni ada. Hanya gulai kucai.
0: Eh, meliur.
1: Aku tu sengaja nyebutnya cak. Bapa kon mudik ya, bapa Rito di sikit kagetan ke kontira.
0: Eh, pulai lagi aku beli mana tuai. Belum lama ni ku nunu belakang rumah.
1: Ah, alu pos cak ketiga mama nu sampu. Lagi terima kasih yang kepala ya ke bisi abda ni. Majak lama majak kreas dia tu. Majak lama majak kreas dia sekutu.
0: Udah hujung minggu tu lah bisi anunya nama penawar ya cak.
1: Aku nangis ke hujung minggu tu kan dia aku nampak saya syarat aja cak. Resel udah kalau benar tu. Nggak pernah di mana tu. Tegang dia ni. Okay, jadi saya aku nyak aja komen dia kesempatan di kena tanya ketua bahwa pengarap pagi kita buka pagi tu cak.
0: Ya, cerita pasal memakai maya gawai itu special menu lah.
1: Ya, ama tanya kurang mana anda diet maya gawai betul tentang nanti utanya dah dipentiru tu orang anda sekali kan kita makai.
0: Makai tegang kan yang mana jaga pengerai diri impu wow anang namanya bisa limit punya kurang ya.
1: Amai. Kita kenangi kita 31 hari bulan malam ngorong gawai hanya 1 hari bulan dien check-in.
0: Oke, okay, mumpung kami doa begitu.
1: Sebuah baru kita awal.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

0: Berita 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Mandani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang hari itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat. Pada hari Rabu tu 27 Mei 2026, bersama dengan 10 Zulhijjah dan 1447 Hijrah. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua, dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada yang tengah menziarahi keluarga di kampung pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati kita orang, dan kami doakan kita selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Okay? Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang pagi itu dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari itu. Dan jadi apa-apa pun, selamat pagi, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.
2: Amboi, comel you sadie.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

tambah hina. Hati-hatilah memandu angyak kan. Ang maklumlah kan. Angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksidan nyerap siran. Ada ulun peng amo basa bae ulun mina ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu bersama dengan dari Jabatan Meteorologi Bin Tulu, dan kita bersama dengan rakan kita iaitu Syahrul Haikal. Assalamualaikum Syahrul Haikal.
1: Hello DJ.
0: Okey. Teruskan dengan ramalan cuaca pada pagi itu.
1: Okey, baik DJ. Akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bin Tulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada petang ini pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di bahagian Bin Tulu. Manakala pada malam ini pula diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan Bin Tulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca pada hari ini.
0: Ya, terima kasih Syahrul. Selamat Hari Raya.
1: Baik, terima kasih DJ. Selamat Hari Raya juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bin Tulu.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Emelina dengan lagunya Bulan Cinta untuk kita di jam yang pertama. Dan sedikit perkongsian untuk warga Bintulu dan semua kaki run. Ada berita baik untuk kaki untuk kita orang, yang mana hendak kami sampaikan, iaitu Bintulu Marathon 2026 akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 tu kelak, okay? Dan acara tahunan yang dinanti-nantikan oleh semua kaki run tu kelak, yang mana ia akan tampil lebih meriah dengan pelbagai kategori menarik, termasuklah maraton penuh 42 km, separuh maraton, larian 10 km dan juga fun run 6 km sesuai untuk sesi keluarga. Dan laluan kali ini memang padu dengan pemandangan pesisir pantai Bintulu dan kawasan ikonik bandar serta merentasi Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Dan apa yang lebih menarik lagi adalah expo khas untuk akan berlangsung dari 30 Julai hingga 1 Ogos di Volleyball Shopping Mall Bintulu untuk pengambilan kits perlumbaan dan pelbagai aktiviti menarik menanti kita orang kelak. Okay, so apa tunggu lagi? Daftarlah kini itu ambak semua rakan-rakan kita orang, semua family kita orang, ya, daftar kini itu di page Facebook Bintulu Marathon. Jom sama-sama kita memeriahkan Bintulu Marathon tahun 2026 tahun tu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu ini untuk anda, Rasa Sayang dari apada Ahmad Yahyan untuk di jam yang pertama.
1: Nangga ko siunga lo, sen ngali ya, tentang berdui.
2: Ya, lebih runga. Kacak nak kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
3: Runga, batuk. Tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000, yuk. Tinted 95%. Skrin ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler. Recon. Setakat kereta tu orang, ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
2: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
3: Ku tahu. Orang jealous nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesol sikit. Bah, apalagi aku nak jalan lo.
1: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kakak besar.
4: Jep, Jep, adik. Sakit je.
2: Ha, tu baru raga. Rim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tu arah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tu baru lowered. Besi alloy masuk lah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tu ke jadi skirting kau. Baru raga.
5: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.
6: Pesanan raga tu dibawakan oleh Sarawak FM bersama The Colors
7: dan Najib
6: di Tatau 93.7 FM.

Ya, kembali kekal lagi di Rantas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan jam menunjukkan pukul 9.48 minit pagi, dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kami akan bawakan Kita Orang Mendengarkan Berita Dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita ada segmen Taksirah Khas Aidil Adha bersama dengan Ustaz Ahmad Faris Ainan Muhammad Razi, dengan tajuk pengorbanan yang membawa ketakwaan untuk di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga pula kita ada segmen Sampaikan Salam Raya dan Permintaan Lagu. So bagi anda yang belum titipkan salam raya dan permintaan lagu, bolehlah pergi ke Facebook kami, iaitu di RTM Bintulu. InsyaAllah di jam yang ketiga nanti saya akan putarkan permintaan lagu Kita Orang dan bacakan kiriman salam Kita Orang. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom dengarkan Bintul FM. Sembilan puluh tujuh puluh lima megahertz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Assalamualaikum, saya Haja Nafsia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua. Maaf zahir dan batin.
2: Assalamualaikum semua, saya Zahara atau alias Ayah Kaya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, minta ampun dan maaf.
3: Okay, assalamualaikum, saya Zuleha binti Haji Bujang, dikenali sebagai Kak Seha. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang mengenali diri saya, dan maaf zahir dan batin.
4: Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin.

salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua.
Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Arina Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adanan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi raya tu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 10. 18 minit pagi dan kita akan ikuti tazkirah khas Aidiladha bersama dengan Ustaz Ahmad Faris Ainan Muhammad Razi dengan tajuk pengembanan yang membawa ketakwaan selepas ini. Dan jangan tukarkan frekuensi kita, kita orang teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله tuan puan, saudara saudari pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, Pengasih, Pengampun dan Maha Penyayang, kerana masih memberi kita kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini dalam tempoh masa yang kita sendiri tidak tahu, namun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita hidup dengan diberikan kepada kita pelbagai nikmat dan kesenangan yang amat kita perlukan sepanjang kehidupan kita, dengan tempat tinggal yang selesa, dengan makan minum yang cukup, nikmat kesihatan yang baik, begitu besar sekali nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Begitu juga kita syukuri nikmat iman yang Allah kurniakan kepada kita, yang mana iman inilah yang menjadi benteng kepada hati kita, yang memandu seluruh kehidupan kita ke arah mencapai redanya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk terus berada di atas jalan yang lurus ini, hinggalah tiba detik-detik kita menutup mata kita nanti, insya-Allah. Biarlah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan sebagai seorang mukmin yang mendapat rahmat Allah, mendapat keampunannya, dan berpulang kepada Allah dalam keadaan Allah redha kita dalam segenap segi dan amal ibadah kita. Amin. Apa khabar pendengar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik bersama keluarga tersayang. Alhamdulillah, pagi ini kita direzekikan untuk bersama dalam perkongsian yang bertajuk Pengorbanan yang Membawa Ketakwaan. Ini bersempena merayakan sambutan Aidil Adha bagi tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, pejam celik, akhirnya kita sampai ke bulan Zulhijjah yang membawa 1001 makna bagi kita umat Islam. Kita meneruskan kehidupan kita dengan membawa segala amalan kita yang kita lakukan. Alangkah bertuahnya kita sekiranya yang banyak itu adalah amalan yang soleh, dan malang sekali kita jika yang banyak itu adalah amal yang sebaliknya. Namun, sebagai seorang yang beriman, kita hendaklah sentiasa menatah tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kekuatan untuk menjadi saleh dan istiqamah di dalam melakukannya, serta diberikan kekuatan dan tekad untuk menahan diri dari segala perkara yang mungkar. Teruskanlah kerja buat kita melakukan amal soleh kita. Jauhkan diri kita dari segala perkara yang mungkar, yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana bulan Zulhijjah ini, tentunya kita setiap tahun diingatkan tentang erti sebuah pengorbanan dalam kehidupan. Sebab itu, hari raya ini dinamakan sebagai Hari Raya Aidil Adha, yang membawa maksud hari perayaan korban. Ini mengambil nama sempena pensyariatan ibadah korban yang kita lakukan dalam Hari Raya Aidil Adha. Mudah-mudahan apa yang terbaik yang kita ada dan kita korbankan itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Hari Raya Aidil Adha dan ibadah korban adalah satu ibadah agung yang mengenang ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun. Aidil Adha bererti perayaan pengorbanan, manakala korban bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pelaksanaan ibadah sembelihan haiwan ternakan. Aidil Adha dari segi bahasa bermaksud Aid itu bermaksud pengorbanan. Maka bila disambung sebagai Aidil Adha bermaksud perayaan pengorbanan. Dari segi istilahnya, para pendengar semua, bermaksud hari raya yang disambut oleh umat Islam pada 10 Zulhijjah sebagai mengenang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban pula berasal daripada perkataan bahasa Arab qaraba yang membawa makna dekat atau menghampirkan diri. Dari segi istilah, ia membawa maksud menyembelih haiwan ternakan seperti kambing, biri-biri, lembu dan sebagainya pada hari Aidil Adha dan hari-hari tasyrik dengan niat ditaqarrub ilallah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Imam An-Nawawi mentakrifkan kurban sebagai penyembelihan binatang ternakan sebagai amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada Al-Quran sendiri, banyak dalil pensyariatan ibadah kurban ini. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut, yang mafhumnya Allah menyebut di dalam surah Al-Kautsar, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman lagi dari dalam ayat nombor 37, daging, haiwan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Kemudian kita lihat pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan kita supaya melakukan ibadah korban ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi menyebut tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari korban yang lebih disukai oleh Allah selain dari menyembelih haiwan. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan korban itu akan sampai kepada Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Maka berbahagialah dengannya. Baiklah, hukum melaksanakan korban adalah sunat muakkad yang sangat-sangat digalakkan bagi mereka yang mampu. Jadi, kita perlu berusaha untuk menunaikan ibadah ini. Rancanglah sebaiknya supaya kita dapat melakukan korban pada setiap tahun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita berbicara lanjut mengenai korban dan pengorbanan, pastinya kita akan memahami bahawa korban itu membawa maksud melakukan sesuatu perkara dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata di sini, kita melepaskan sesuatu yang kita senangi, yang kita suka, yang kita sayang, yang kita kasih dengan niat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kurban lebih mudah kita fahami, iaitulah ibadah khusus yang mana kita dituntut untuk mengorbankan sesuatu yang kita sayang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mulia. Dalam Al-Quran, ada perkataan lain yang menggunakan perkataan yang sama dengan korban tadi, iaitu qaraba. Antaranya kita jumpa ayat Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى. Contohnya, perkataan qaraba itu menggambarkan tentang dekat. Contoh ayat Allah, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى, jangan kamu mendekati zina. Jadi, qaraba itu digunakan untuk menggambarkan, memaksudkan dekat. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebagai permulaan, kita kena faham dengan jelas bila kita sebut korban. Kita kena jelas bahawa korban itu ialah apa yang dituntut oleh Allah untuk kita lakukan supaya kita lepaskan apa yang kita senangi demi mencapai suatu yang lain yang kita harapkan ianya lebih baik. Dan mestilah ia dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat supaya kita berjaya diterima Allah untuk hampir dengannya. Maka dengan itu, barulah ia menjadi korban. Kalau tidak, ia tidak akan menjadi korban. Umpamanya, bila kita berkorban sesuatu, betul kita telah berkorban sesuatu. Namun, jika pengorbanan itu dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak diridai Allah, maka sudah tentu pengorbanan itu tidak akan diterima. Maka pengorbanan kita itu adalah sia-sia. Pengorbanan mestilah atas dasar melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan demi mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya, pengorbanan yang kita lakukan itu mestilah ikhlas, semata-mata kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam musim perayaan haji seperti ini, dalam kita berbincang tentang pengorbanan yang kita perlu buat dalam hidup kita, kita sentiasa diingatkan semula tentang perlunya mengambil ibrah, mengambil pengajaran dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Kita semua pernah mendengar kisah ini. Bila datangnya bulan Zulhijjah, maka kita akan mendengar ustaz-ustaz akan bercerita bagaimana hebatnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pengorbanan mentaati perintah Allah. Ini bertitik tolak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102, yang mana maksudnya, maka ketika anak itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Inni ara fil manami anni azbahuk." Anaknya menjawab, "Sebelum itu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Fanzur ma tara." Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Apa pendapatmu tentang apa yang aku katakan tadi? Lalu anaknya menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya-Allah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya-Allah ayah akan mendapati bahawa aku daripada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Begitu hebat dan dalamnya ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Dan begitu juga hebatnya iman Nabi Ismail alaihissalam ketika berhadapan dengan perintah Allah. Ini sudah tentu menjangkaui kemampuan kita manusia biasa. Nabi Ibrahim walaupun dalam keadaan begitu memahami bahawa ia adalah perintah wahyu daripada Allah, masih bertanya pendapat anaknya tentang suruhan khusus daripada Allah tersebut. Dan Nabi Ismail pula begitu redha dan tenang menerima arahan tersebut. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim adalah melalui mimpi. Sudah tentu mimpi seorang nabi adalah benar dan jauh daripada gangguan syaitan. Dan Nabi Ismail sangat memahami perkara ini. Akhirnya tuan-tuan, setelah persediaan untuk sembelihan dilakukan, Allah Subhanahu wa taala menggantikan baginda dengan seekor kibas yang besar untuk dikorbankan. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya bukanlah Allah nak supaya Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya itu, Nabi Ismail. Tapi Allah nak uji Nabi Ibrahim sama ada sanggup patuh atau tidak dengan perintah yang amat berat tersebut. Ternyata Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ismail. Lalu kemudian Allah gantikan dengan kibas yang besar. Pendengar semua, lihatlah sampai begitu sekali ketaatan Nabi Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanannya yang mendalam terhadap Allah menjadikan beliau tidak pernah pertikai perintah Allah walaupun zahirnya perintah itu tersangat berat untuk dilaksanakan. Bayangkan, untuk menyembelih anaknya sendiri. Bila mana jelas perintah Allah, beliau tidak meragui lagi kerana beliau tahu Allah Maha Penyayang, Maha Adil dan tahu setiap hikmah Allah. Nabi Ibrahim yakin Allah tidak menyuruh sesuatu yang salah atau membinasakan. Kemudian lagi pendengar sekalian, kalau kita soroti lagi sejarah, kita akan dapati pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim bukan itu kali pertama. Kita tahu sebelum itu, yang mana setelah Nabi Ismail dilahirkan oleh ibunya Siti Hajar, Nabi Ibrahim telah membawa Ismail dan ibunya ke sebuah tempat lembah yang kering kontang dan kosong. tidak ada sumber makanan, iaitu Makkah, tempat yang tak ada apa-apa. Dan pada ketika itu Nabi Ismail masih menyusu. Bayangkan, baginda membekalkan mereka dengan satu karung berisi kurma dan sedikit air. Kemudian Nabi Ibrahim pun setelah meninggalkan anak dan isterinya tadi mahu berangkat pergi dari tempat itu. Lalu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Kamu nak ke mana? Adakah kamu nak tinggalkan kami kat sini di lembah yang tak ada apa-apa?" Berkali-kali Siti Hajar bertanya Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Lalu Siti Hajar bertanya satu soalan, "Adakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan semua ini?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Maka Siti Hajar pun berkata, "Kalau begitu, baiklah. Allah pasti tidak akan mensia-siakan kami di sini." Kemudian Siti Hajar kembali semula ke tempat yang awal tadi, dan Nabi Ibrahim meneruskan perjalanannya sehingga hilang dari pandangan. Lalu setelah beberapa jauh, baginda menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa baginda, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di lembah tanah suci Makkah yang tidak ada tanaman, berdekatan dengan rumah engkau Baitullah yang dihormati. Wahai Tuhan kami, aku tempatkan mereka di situ supaya mereka mendirikan solat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Bayangkan begitu sekali pengorbanan Nabi Ibrahim dalam menurut perintah Allah. Satu pengorbanan untuk tinggalkan anak isteri yang sangat-sangat disayanginya. Tiba-tiba terpaksa ditinggalkan di tempat sebegitu. Namun ditinggalkan juga kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga isterinya Siti Hajar yang memahami bahawa itu adalah perintah Allah yang mereka mesti patuh, terima dan serah kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mungkin ada yang tertanya, bagaimana seorang nabi boleh meninggalkan anak dan isteri sendirian di tempat lembah yang jauh dan tidak ada sumber makanan? Bagaimana seorang nabi melakukan ini? Pendengar sekalian, dalam kita memahami kisah sejarah para nabi, kita perlu faham bahawa ada beberapa prinsip dalam beragama. Sebagai umat nabi, prinsip kita adalah taat kepada Allah. Bila Allah suruh, maka kita kena taat dan buat. Bila Allah larang, kita kena tinggal dan jangan buat. Yang kedua adalah kita kena simpan di dalam kepala kita bahawa Allah itu maha adil dan tidak zalim. Ini adalah keimanan kita. Ini adalah kepercayaan kita. Kita juga kena yakin Allah itu maha pemurah dan penyayang. Dan kita kena yakin agama Allah ini adalah agama yang penuh kebaikan dan indah. Dan juga agama ini telah pun diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Kerana Allah tidak pernah pun berhajat apa-apa daripada kita. Kalaupun semua makhluk patuh dan taat kepada Allah, itu tidak akan menambahkan kehebatan Allah. Dan begitu juga kalau semua makhluk ingkar pun, kekuasaan dan kemuliaan Allah tidak terjejas sedikit pun. Kerana kitalah yang memerlukan Allah. Allah langsung tidak memerlukan makhluk. Kita makhluk yang memerlukan Allah. Kerana agama itu diatur untuk kepentingan manusia sendiri. Maka sebab itu, apabila Allah suruh, maka wajib untuk kita taat. Apabila Allah larang, kita jangan buat. Kita yakin Allah itu tidak adil dan zalim. Kita yakin Allah itu maha pemurah, lagi maha penyayang, yang telah mengatur agamanya dengan sempurna. Kita yakin agama Allah itu jauh sekali membawa kemudaratan kepada kehidupan umatnya. Maka yang setiap yang kita buat mestilah atas dasar keimanan ke atas prinsip-prinsip itu tadi. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah jelas bahawa ia adalah perintah khusus kepada baginda melalui wahyu.
1: Bila ia khusus, maka ia wajib dilaksanakan oleh mereka. Dan kita juga yakin dan tahu, pastinya Allah tak akan memerintahkan sesuatu yang menyebabkan kemudaratan. Itulah kepercayaan dan keimanan dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Jadi kepada kita ialah apa yang zahir, yang nyata, yang jelas. Sesuatu itu adalah perintah Allah kepada kita, maka kita wajib buat. Yang jelas kepada kita ialah kita bukan Nabi Ibrahim. Yang jelas kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita disuruh untuk menjaga nyawa. Sama ada nyawa orang lain ataupun nyawa sendiri, wajib untuk kita jaga. Sebab itu kita diharamkan sama sekali untuk membunuh sesiapa. Itu yang zahir untuk kita dan itu yang kita pegang. Oleh itu, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim terhadap anaknya tadi, terhad kepada baginda dan tidak perlu kita buat kerana ia adalah perintah khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada perintah seperti itu untuk kita. Sebab kita hanya pegang yang zahir, perintah apa yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita, apa yang Allah dah tetapkan jelas dan apa yang Allah tentukan juga jelas. Itu yang kita pegang. Apa yang Allah tentukan, perintah tertentu untuk Nabi, maka kita yakin ada rahsia tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Nabi. Kita mesti ikut perintah Allah dan tetapkan yang telah ditetapkan kepada kita. Contohnya paling mudah kita lihat peristiwa tadi, korban Nabi Ibrahim dan anaknya itu tadi adalah khusus untuk Nabi Ibrahim dan bukanlah supaya kita melakukan perkara yang sama. Cukup kepada kita melakukan pengorbanan sebagaimana yang telah disyariatkan kepada kita. Bagi kita, kita berpegang kepada maqasid asas, iaitu memelihara agama, nyawa, harta dan lain-lain. Ini adalah ketetapan Allah sesuai dengan tujuan syariat Allah yang diaturkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berinteraksi dengan ketetapan Allah, ia adalah sesuatu yang wajib kita terima walaupun kadangkala ia memerlukan pengorbanan. Dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di sinilah terletaknya nilai pengorbanan bagi kita yang sebenarnya, iaitu menerima ketetapan Allah itu memerlukan pengorbanan. Sebab memang banyak ketikanya kita perlu melepaskan sesuatu yang menjadi keinginan kita untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita tetap kena bangun pagi solat subuh walaupun kita sangat teringin untuk tidur sampai siang. Kerana apa? Kerana Allah, ketetapan Allah adalah untuk kita menunaikan solat di dalam waktu yang ditetapkan. Maka wajib kepada kita mengorbankan keinginan kita tadi untuk melaksanakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, walau apa jua cabaran pun. Begitulah nilai pengorbanan sebagai seorang hamba Allah yang taat. Saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah sekalian, akhir sekali, berbalik kepada Hari Raya Aidil Adha yang kita sambut, maksimalkanlah hasil ladang pahala kita. Rebutlah fadilat 10 hari terawal Zulhijjah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah dan menyebut La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Perbanyakkan sedekah dan membaca Al-Quran, serta yang paling utama, berpuasa pada hari Arafah, iaitu di hari ke-9 bulan Zulhijjah, yang mana puasa ini menurut riwayat sahih Muslim, ia menghapuskan dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Dan di hari Arafah juga, tuan-puan, berdoalah banyak-banyak kerana ia adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Di dalam hadis diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari amalan yang soleh yang lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan bagi ibadah korban pula, bagi yang berkemampuan, usahalah kita untuk melakukan ibadah korban pada setiap tahun. Kerana ia adalah suatu yang sangat besar, yang sangat dituntut. Hukumnya sunat muakkad. Rancanglah keuangan kita supaya kita berupaya untuk melakukan ibadah korban pada setiap tahun. Berusahalah untuk melaksanakannya dengan sehabis baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari korban yang lebih disukai oleh Allah selain dari menyembelih haiwan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka kepada kita semua, pasaklah keikhlasan yang mendalam dalam menyempurnakan ibadah korban kepada Allah. Bersihkanlah hati-hati kita dari segala noda dan carilah keredaan Allah. Bagi mereka yang terpilih melakukan ibadah korban pula, kumpullah sebanyak mungkin ganjaran pahala dengan menjaga segala sunnah yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya tidak memotong rambut dan kuku bila telah masuk ke dalam 10 hari terawal Zulhijjah. Dan apabila menyembelih, kita perlu bersikap ihsan dengan haiwan korban dengan cara kita menjaga adab-adab sembelihan. Antaranya, menyembelih menggunakan pisau yang tajam, tidak menyiksa haiwan korban dan tidak menyembelih di hadapan haiwan korban yang lain. Ini adalah adab-adab dalam kita melakukan sembelihan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup perkongsian kita dengan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang benar-benar memahami erti pengorbanan. Ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan seluruh umat Islam. Terimalah ibadah korban kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaat yang diri saya dan tuan-puan peroleh daripada perkongsian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai Shadows, kepada orang Mintulu yang tengah memandu ya. Ha, tali pinggang keledar boh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ha, jangan sampai kena tangkap polis. Mungkin nak tangkap polis tak sama susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya Daus.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Raja Emma dengan lagunya Jejaka Idaman, dan telah membawakan kita jam 10.54 minit pagi. Dan terima kasih kerana masih setia bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan di jam yang ketiga nanti, tepat saja pada pukul 11, kita ada segmen Sampaikan Salam Raya dan Permintaan Lagu. So, bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam, ya, bolehlah titipkan kiriman salam kita orang ke Facebook RTM Bintulu. Jangan tukarkan frekuensi anda, terus bersama kami di Bintulu FM.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih. Kami ucapkan kerana masih setia bersama di Rentak 97.5 Bintulu FM. Untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam raya dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke Facebook RTM Bintulu untuk kami bacakan salam kita orang. Dan bagi yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutian harian kita orang. Yang sibuk di dapur, ya, mungkin nak tambah lauk lagi nak. Maklumlah, banyak datang ke rumah hari itu, hari raya Adi Adha nak. Nak tambah lagi, masak lagi kari ke, rendang ya ke. Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, ya, juga semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, sambil beristirahat mendengarkan radio kini itu, semoga kita orang terhibur hendaknya. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau minta lagu Slam Grimis mengundang. Buat salam buat mak bapa, adik-beradik Fabian, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan buat yang menyambut Hari Raya, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan selamat bercuti. Itu daripada Andrew EB. Dan daripada CMS Fred katanya, selamat berkonti dan semoga dipermudahkan segala urusan DJ katanya. Dari Stutong Height Kuching, dengan ucapan salam Aidiladha buat semua pendengar, sahabat-sahabat dan rakan Facebook khas buat Tantari Mas Amira, Mas Nahloso, Adira Borhan, Suhayati Abdullah, Bohayah Ain, Nolela Buang, Maimunah Zaiton S, Rugayah Marikan, Zalina Rohani, Julia Ayang Marikan, Puan Mastika, Puan Sari Mahdolah, Kak Pah, Yaakob Daud, Rabiah Dolan dan ramai lagi yang si dapat nak disenaraikan. Juga buat DJ katanya, salam Aidiladha jua, semoga sehat hendaknya. Terima kasih CMS Fred. Dan juga daripada Jessica Itan katanya, hello, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Jessica Itan, selamat bertugas, salam ceria dan salam mesra dari Bau katanya, cerah cuaca dekat situ, nak request lagu gawai, sebarang lagu gawai untuk hiburan kita di pagi tu. Bagi baiklah, bagi anda yang belum titipkan kiriman salam, ya, bolehlah titipkan kiriman salam kita orang, pergi je ke Facebook RTMB dulu. InsyaAllah saya bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan lagu permintaan kita orang. Sebelumnya, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB, Gerimis Mengundang, daripada Slam untuk anda. Hiburan di jam yang ketiga di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi satukan rasa daripada Kai Baha dan Siti Nordiana telah membawakan jam 11.51 minit pagi. Sedar tak sedar, kita nampaknya sudah berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesertaan kita orang semua kerana terus bersama dengan kami tadi dari pukul 9 pagi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dan selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda semua. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambun, bawa berita tengah hari kena 27 hari bulan 5 2026. Semangat korban nitih ke pengarap. Nyak patut ulih ngingat ke mesin mayuh pasal pemesai guna bertolong gau pangan diri berkunci jereki serta negut ke kawul kelebih hagi lebuah ke nyatup mayuh macam pemar kemayari yang kawum belanja ti majak besai engau ekonomi dunia ti indak entap. Dalam jakuk ia berserimbai engau Aidil Adha, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madaka penggeraminya ngelambang ke penaluk pengurus ati engau penyawup berambis ati. Penggeraminya mega ngajar mensia mayuah ngambil ke semampai ngemeran ke ati penyiruk serta bisik pengibuah ngagara bantik berguna ke sawup. Ia mega madaka diri bisik bendar pengarap ke rakyat Sarawak deka meruan getan ke penyerakup pemaik serta basa engau pangan diri tiudah lama nyadi pemun pengering penegap engau pemansang menua. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nyempulang ke lebih 3,000 ikut orang Islam ke Bukai bersembiang Aidiladha bak Masjid Jamek di Petra Jaya Kuching. Sembiannya diulur ke Sapit Imam Besar Sarawak Muhammad Ishan Hazir lalu Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim merijaku ajar Aidiladha. Premier udahnya lalu berjadi pengerami makan selamat berserimbai ngau hari raya Aidiladha kediatur bak laman masjidnya. Dua ikut capi megak bisi dibunuh bak pengeraminya. Premier megak sama bisi ngau nyayat serta netak daging sebedau ti diagih ke ngagai 30 ikut asnaf. 26 ekonomi hari sita Kaunsel Negeri Kakus kebulih pemutus 6A tahu ke mana agi arinya bisik nerima insentif pelajar kebulih RM18,100 bak sebengkah pengawak kediatur di Bintulu. Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Tik Siki Tayai madah ke insentifnya diberi nyadi ke tanda basa ngagai pemujur pelajar ke udah bulih bala keulih bala nembiak kelimpah hari dikena merangsang bala nembiak ngambil kesemampai ngigak pemujur bak pelajar. Ia mansut ke jakutu lebuh ia kebejadi pengerami kediatur berserimbai ngau hari gawai pelilih menua Bintulu. Rebak ngonya ia madah ke biro pengintu pengelantang ruang bilik bisik tangguh pengawak ti cukup besai nyeng kaum nentu ke adat ngau budaya Raban Bansa Dayak semampai ditanke ngambil ke pemerhati pasal adat ngau pesaka Bansa Dayak ndak los. Yang ngarap ke nembiak rebak baru tang kelebih hagi sida ke Indo dekat semampai ngelati ke identiti sida seraya ti merti ke budaya asal nyari ke pemun pemansang Raban Bansa. Berita ti ke penudi. Siko lelaki rakyat menua tu dah ditanke laban ditemu ngembuan dadah. Lebuh ia ke dipersa bak muas bengkah hotel ngimbai jalai song ensana. Bak penerang media ya kepala polis pelilih menua Kuching SCP Alexan Nanga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap ramban orang Ariupis pemansik jenayah narkotik Sarawak urung pukul 12 tengah hari. Pengawak merasanya bisik tertemu ke 5.42 gram dadah titik dipelabak ke ketamin titik bungkus kira RM600. Lelakinya ke umur 26 tahun ditemu positif dadah tang nada rekod ngereja penyalah jenayah sebedau tu. Lelakinya ditangke 4 hari berengkah hari salitu lalu kes tu dipansia ngena Seksyen 39A Breket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunaka berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban hari bilik berita RTM Kuching serta di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Hari itu 27 hari bulan 5 1993, Perintah Sarawak ke ulih maik pemansang timbelak ari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur di kelawang ke ari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah berlabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang undih di asai kebak semua kandendur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi undih ari fasiliti ngau projek pemansang ti disedia ke perintah. Koya, Asal Jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di Pejalai. Lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam betupi serta mata orang meranak ke pukul. Hari ti muka kilang ngaga inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngaga rakyat nentu ke tunggak kuyang penghidup sida. Dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat. Dan pemansang ke diulih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac?
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ya, dadu kita terus mulai ngau pulau program kami Bak YFM Sri Aman, Bak Awak Ngelah Tengah Hari.
6: Terima kasih, Nancy Tambom di YFM Kuching.
7: Ngelah Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, Segulai Sejalai.

Okey, selamat tengah hari guys semua. Kita balap ninga ke mesti mendiang ke kami jam diato. Jadi berengkah hari diato balap ninga, kita mendiang ke kami hari YFM Sri Aman. Nyentuk ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Jadi hari itu 27 hari bulan 5 2026, kalau aku Ibian tau ke Steven Tapasilai, ngau kita hari diato nyentuk ngagai pukul 3. Nama berita hari itu balap ninga. Kami di Sri Aman hari pagi tadi nyentuak ke dia tok agis mampai mambam yang kuang pengawak menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berpengarap Islam, ngatur pengawak korban sore itu bersirimai ngau hari rami sudah ya ke dikumbai hari Raya Aidil Adha. Lalu sore itu mega saya ke ditemu kita sama belak nemu sore itu hari besai public holiday. Lalu mayuh balakaban kita ukai semina menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berbangsa Dayak, bangsa Iban udah berengkah cuti sarito pemisi kemisi berengkah hari 27 bisiknya seminggu nangkan kenyak, lalu pian mega 2 minggu nangkan ketoila pemisi gawai Dayak 2026. Terima kasih angge kita ya ke semampai mendiang kami, harap kena ada penanggol kita ya ke mendiang kami jam diato. Lalu kita ya ke bisa mindah sarito ya ke benuang mai perengkap pengangkut bertengah ke jalan alun, harap kita tu tadi sama belak lantang dalam penjalai kita mujur ba pengawak kita ya ke dalam dekat merambu dekat jalan sarito pian muka mujur datai bandur tidak tepat ke kita sarito lebih bagi kita ya ke mulai ke dengan ke benua kita ya ke beli barang ke pasar sarito nantu dedat kita di Sri Aman pagi tadi pian muka lemai kemare. Lalu harap kita semua pengawal kita tur kita sorito lantang di pejalai kemega baka kita ya ke meniang ke YFM Sri Aman jam diato. Kita sorito mayuh berkongsi ke lagu-lagu gawai. Biar mega berkongsi ke berita berkawal ngawa program mantar gawai, kelimpah program gawai ya ke bisik diatur kita di rumah panjai. Tahu dari kongsi ke kita di Facebook YFM Sri Aman, kami sudah live jam diato. Dan sebenarnya kita meniang ke lagu gawai keterubah. Lagu kerikumbai ngantak kerigawai Doni Lang.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lok Kamri, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh dah jalan aluannya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah dia lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita nya berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak ni dia ku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nya tahu menusah kita ngawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Taban Perliman P202 Sri Aman.
2: Okey, kita ya ke benuang ngabak dapur jam diatok lebih age bala ibu kita bala penyadik kita ya ke benuang ngaga kuih jam diatok nyerombak gawai ke dekat datai harap ke mana-mana ham kita ya ke ngatur pengawak ba dapur jam diatok lebih age kita ya ke kena ke perengkapi tau ke perengkakaran jam diatok kami bersampi ke pengelantang semua pengawak kita sore itu. Bekas kita ya ke Lantang, mendiang ke YFM. Lalu dia tu mendiang ke YFM Suryaman. Kita yang menang dulu pengerami menyadik kita ya ke berpengarap Islam. Tahu ke menyadik kita ke Muslim. Kalau sore itu kita kita nemu sidak ya berengkah nyambut Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi menang ngau ngelansak berkawal ngau sebengkah dua bengkah program yang kedatuar kemarin bala peninga bersimbai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi kemarin 25 hari bulan 5 2026 sudah diperjalai ke pengawak nyuak kecapi ungkup pengawak korban ungkup zon 3 Dun N35 Soribas. Jadi bantok tu tadi nyuak ke jelu capi ndang agih ya ke debrek yang berhormat Dato Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak ke Mega Adun N35 Soribas. Jadi pemerik tu disuak ke diungkup ngagai zon 3 N35 Soribas bakal sidak digenturung pendiau medang Supa Ulu Supa Ilek pia Mega Tui Ulu Tui Ilek pia Mega Serabang. Lalu pengawal kesebaka Mega nyuak ke capi ungkup pengawak korban nyerombak Hari Raya Aidil Adha yang kadintu menyadik kita berpengarap Islam sarito bak genturung pediau Melayu di bagi menubatuang 12 ikut capi udah disuak ke adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu yang kemegak sapit Menteri Nemiak lomba pihak megak main ngau pemansang orang dagang Sarawak lalu pihak megak IPD di betuang Opis polis dibagi menubatuang diagih ke Megak Sikok Capi ungkup pengawak tu, pengawak korban jerombak Hari Raya Aidil Adha. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha ungkup menyadik kita ya ke berpengarap Islam, ya ke Muslim ungkup tahun 1447 Hijriah tau ke 2026 Masihi dituju ngagai peninggal kita ya ke berpengarap Islam pihak Megak menyadik kita ya ke Muslim. Jadi bakal selama berengkah di pukul 12.30 tengah hari lagi aku ngonak ke uliah berkongsi ke pesan-pesan berat. Lalu pukul 1 nur kita dalam program Ruai Kitai. Sebenarnya kita berkongsi ke info-info atur pengurami, atur program yang kebisi sudah diatur. Dekat diatur di Bagi Menau Seriaman, tau ke dibagi Menau Betuang, sekali kenyak dibagi Menau Bukai di Selatan Sarawak. Dito, nangkan kenyak pukul 2, bakal selama megak nuar program Lagu-Lagu Lama, program Seruran Dikenang. Lalu pukul 2.30 ngalih hari, setengah jam ke penuh di, kita berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati hari bala peninggal. Jadi kenang info ia kebisik dikunci ke Opis Meteorologi, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi Menua Sri Aman sarito nita ke penderang gaya hari kita muak ke ngalih hari itu lagi bisik hujan bersurutan ngoribut di sekedar luar dibagi Menua Sri Aman. Lalu muak lemai maka bisa hujan bersekedar luar dibagi Menua Sri Aman. Jadi tikas pengangat gaya hari kita sarito antara 24 darjah Celsius menyentuh ke ngagai 234 darjah Celsius. Kita yang uyang megang ngagai bagi Menua Betuang gaya hari sarito dibagi Menua Betuang ngali hari itu lagi di report ke bisa hujan berserta ngoribut bersekedar luar dibagi Menua Betuang. Lalu muak ke malam di report ke nadai hujan dibagi Menua Betuang. Lalu tikas pengangat gaya hari dibagi Menua Betuang sarito berengkah antara 24 darjah Celsius nyentuh ke ngagai 34 darjah atau ke degree Celsius sarito 27 hari bulan 5 2026 kena kari 3. Nya info gaya hari dikunci ke Opis Pengamata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Opis Meteorologi Menua Malaysia.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Okey, kita ia berengkah berkongsi ke pesan-pesan yang kita terima dari kita Bala Peninga. Lempah dan juang kita ngagai Gmail atau ke email YFM Iban. Pihak moga dia kenatai kita ngagai sistem WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke terubah tu aku kenatai ke pesan pemati. Jadi pesan tu diterima dari Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Kali pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Sibu Jaya, Sibu Kapit, dengan Tawau, Baliah Kapit, dengan Lan Kapit, Setapang Gad Kapit, Kuala Balingian, pihak muka muka, ngau semua kabar melayan ia kengelala Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua, tau kelaki Frida Anak Tambi, tau kemenyadik sida Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Jadi pesan tu madah ke pemati, Jawi Anak Manua, Jawi Anak Manua kuda nadai 24 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Senggai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026, bak rumah ia kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang tu dekat di Anjung pagi 28 hari bulan 5 2026, Dianjung ngagai pendam SDNU Lubuak Pelai Sibu. Jadi pesan tu tadi madah ke kunanu isi pesan. Pesan tu madah ke pemati Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 2026. Niang dekat di Senggai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026, barumah ya kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang Danjung ke pendam pagi 28 hari bulan 5 2026, bapak pendam SDNU Lubuak Pelai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon ngagai menyadik ni yang tahu ianya Sherry Grace Jamau Anak Manua. Nombor telefonnya 0112384135, 0118 kunanduk baru 0112384135. Tahu megang ngagai apa ini yang tau Mr. Manu Anak Ukuh 0138207647, 0138207647. Pihak megang ngagai Mr. Markodi Sali Anak Manu menyadik ni yang tau lumut teleponnya 0105941724, 0105941724. Ungkap kabar melayan ke nemu penerang ke lebih sili lagi berkawal ngawal penusah sida Mr. Markoni Sali. Ya kudah lenyau menyadik ianya Jawi Anak Manua udah nadai 24 hari bulan 5 2026, di Senggai lemai itu lagi 27 hari bulan 5 2026, dan jom pergila 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan kedua, pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Pesan tu nuju kabar melayan jauh sekali kena semak. Kita dipinta datang ke rumah Seli, Kenyungan Undup, kena 28 hari bulan 5 2026. Laban dipinta ngulau pengawal berantu keniang Walson Anak Philip, niang Silensi Anak Mekul, ngau niang Ladai Anak Ujab Anak Uyab. Terdekat diatur 28 hari bulan 5 2026, baru Masli Kenyungan Undup. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal atau kapan belayan kengelala niang kedi niang ya kedi di perantau tu. Jadi kita tahu telefon ngagai lumus telefon tu 010 973 7098, 010 973 7098. Tu tadi pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Lalu pesan langkan kenyak, pesan tu datai dari belayau Anak Gurang, madah ke pengawal kita sulit. Pihak megak pengawal selera bungai keniang laki ya, ianya niang muda Anak Lana. Pengawal tu dekat diatur bak rumah kambing bengang krian suratu kena pagi 28 hari bulan 5 2026. Sari pergilah hari 4, lalu nangkan kenyak malam dekat diatur pengawal berselera bunga. Jadi minta kembang belayan semak sekali kerja jauh. Lebih lagi kita yang kengelala niang muda Anak Lana, dipinta datai ngulau pengawal nyata sulit niang muda Anak Lana. Dekat diatur berengkah hari pagi pergilah berumah kambing,
Abu Bengang Krian Seratua. Kena pagi 28 hari bulan 5 2026 hari 4. Lalu ditangkan ke pengawak berserarak bunga muak ke Lemai hari 4 28 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kini tujuh kepesan kita dipinta datang agar rumah kambing, rumah kambing Abu Bengang Krian Seratua. Nangkan kenyata pesan pengawak berantau. Data dari CD anak wat madah ke pengawak berantau keniang Indaya ianya niang Dayun anak meraja. Diatur 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kengelala niang Dayun anak meraja dipinta datang ke rumah Dunstan Nacang. Rumah Dunstan Nacang empadik tengah undup Batu Lintang Sri Aman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawak tu, kita atau telefon dengan nombor telefon tu 014-5877-354 014-5877-354. Tu tadi pesan berkawal dengan pengawak dekat berantau ke Niang Dayun Anak Meraja 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kengelala Niang tu, kita dipinta sampal ngolok pengawak tu ngagai rumah Dunstan Nacang empadik tengah undup Batu Lintang Suri Aman. Lalu pesan ke sekali itu data dari Sophia Sopi anak Simon madah ke pengawal berantu tahu kegawaian tu keniang apa ya niang Simon Jarit. Jadi dekat diatur hari 5 29 hari bulan 5 2026 berengkari jam 2 ngali hari maya tu atur depun kengau pengawal nikik kesungkup. Diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau Kemidiang Kenawit. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawak tu kaban belayan ke di tujuh pesan tak bertelepon dengan Laura Jawi kemudian teleponnya 010-594-3703 010-594-3703 tak mengapa bertelepon dengan Sophie Simon 019-9803-501 019-9803-501. Tok tadi pesan ya kemadah ke dekat berantu ke Niang Simon anak Jarit. Ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 tu ila perengkah hari pukul 2 ngali hari. Lalu maya tu atur depun kengawa pengawa Niki Kesungkup. Diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau Kemidiang Kenawit. Lalu pesan sistik tu, pesan data dari Senorita Suma anak Ipang madah ke pengawal kata sulit keniang Indaya ianya serai niang serai anak Uyup tau ke Kuyup tau ke bini ex tua rumah Sajan Ipang anak Ningkan. Jadi dekat diatur hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 berumah jamit Pudai Lubaan tu perengkari pukul 10 pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5 tu berumah jamit Pudai Lubaan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kedau di fasa 1 ngau fasa 2 batang air sekarwa dengan mepi mepi pasir wong pandak bui menyang sawan kawung radau ulu undup betuang kucing miri ngau semua ya kengelala niang serai anak Uyup tau ke Kuyup. Jadi ya kita kebam layan ke di tujuh kepesan tu dipinta datai ngagai rumah jamiat Pudai Lubaan tu laban dipinta ngulok pengawang ngetah sulit niang serai anak Uyup. Diatur hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 baru majamit Pudai Lubaan tu berengkari pukul 10 pagi. Lalu nangkan keto sembiang berkat keregang data dari Lina tau ke Tantun anak Tukul. Jadi ia madah ke dekat ngatur pengawak sidak sebilik dekat ngatur pengawak berkat keregang niang menyadik sidaya ianya niang Ramli. Tau ke Miau anak Tukul dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 dekat datai. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Temiang Batu Lintang Undup, Nangasan Undup, Kedang, Guntung, Kelasian, Sebangkui, Sungai Rebuah, Lubuk Jok, Ibul, Tiga Buah Rumah, Bayai, Tiga Buah Rumah, Sutung, Tajur, Pakit, Ngkramut, Sekirau Air, Bau,
Ngau semua yang ngelala niang rambli, tau kemiau anak tukul. Jadi kita dipinta ngulau pengawak, sembiang berkat kergang, niang rambli, tau kemiau anak tukul, dekat datu 29/5/2026, merilima kerekat data itu, barumah John, entawa undua Sri Aman. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawak, sembiang berkat kergang, niang rambli, anak niang rambli, tau kemiau anak tukul, jatuh 29/5/2026, hari 5 kedekat datai, diatur ba rumah John, entawa undua Sri Aman. Penerang kesilia, kita tahu telefon ngagai Lina Tompu, ngena lumur teleponnya, 011-2506-4824, 011-2506-4824. Jadi pesan-pesan kebukai dekat kenatai kita nangkan ke sebengkah lagu tu lagi.

Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim kajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

Okey, terus aku berkongsi kepesan-pesan Bukai. Kali ke sekali itu berkongsi kepesan yang kedatai dari Mr. Robert Anak Menggau. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar Melayan Kediau Bapanggau, Sibau Rumbau, Semelatuang, Bayat Ulu, Bayat Ilek, Sebemban, Selanjan. Pihak muka kabar Melayan Kediau di Punggo, Lacau, Gua, Selepuang, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai. Pihak muka Tulang, Sutuang, Pakit, Bayai, Ibul. Pihak muka Betuang, Empadik, Batu Lintang, engkau semua kabar Melayan Bukai. Terlebih lagi kita yang ngelala, Niang X, Turuma Mengga, Anak Ata. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Panjai X, Turuma Mengga, Anak Ata, kena 30/5/2026. Laban dipinta ngulo pengawak, berantau ke Niang, apa yang sudah tahu, ianya Niang X, Turuma Mengga, Anak Ata. Jika diatur, 30/5/2026, hari 5 kedekat datai. Jadi penerang kesiliap berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu telefon dengan Mr. Robert Anak Menggal. Nombor telefonnya 017-8023-736, 017-8023-736. Tahu mengawal telefon dengan Umang.

26. Kapal Melayan ke di tujuh ke pesan dipinta datai ngagai Batu Besai Seri Aman. Jadi pesan nangkan kenyak datai dari ex-konselor Jubiat Anak Bandar dituju ngagai Kapal Melayan ke di Tanjung Bijat, Sekirau Aik, Geran, Bakuang, Sungai Aik, Entulang, Kuching, Sibu, Miri, ngau semua yang ngelala. Jadi kita dipinta datai ngulu pengawak merekat keregang niang bandar anak acang, niang idut anak jali, ngau niang robian anak jubit, diatur kena hari kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 perengkah hari jam 8 pagi baru manoni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Seri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke dekat ngatur pengawal merekat ke regang niang bandar anak acang, niang idut anak jali, ngau niang robian anak jubit, diatur hari 6 30 hari bulan 5 2026 kedekat datai perengkah pukul 8 pagi. Jadi Kabar Melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ke rumah noni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Seri Aman. Lalu pesan ke nangkan kenyak pesan ngetas ulit. Jadi itu data dari Kumbau Anak Jawa madah ke dekat ngatur pengawal ngetas ulit keniang Dennis Anak Mujah. Jadi dekat datur berengkah hari malam 6 bulan 6 2026. Jadi malamnya dekat datur pengawal ngawan ulit. Lalu pagi 7 bulan 6 2026 diatur pengawal ngetas ulit. Jadi pengawal itu diatur Barumah Yampu Bajalai Jagus Lambir. Jadi pesan itu dituju ngagai semua Kaban Melayan jauh sekali ke Semak kelebih lagi kita yang ngelala niang Dennis Anak Mujah. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawal ngetas ulit niang Dennis Anak Mujah dekat diatur berengkah hari lemai 6 bulan 6 2026. Kalau lemainya 6 bulan 6 2026 diatur pengawal nguan ulit. Lalu pagi 7 bulan 6 2026 diatur pengawal ngetas ulit niang Dennis Anak Mujah. Jadi Kaban Melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah ya Bajalai Jagus Lambir. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Agnes tahu kemau ianya bini niang Dennis Anak Mujah to. Nomor telefonnya 0116-2311-928, 0116-2311-928. Jadi harap ke pesan-pesan yang kena kenatai kaku bawa ke sekolah itu, terang didinga Kaban Melayan ke dituju ke pesan kelebih lagi. Sebelum kita nyingkang agai jam kedua YFM Seri Aman, setiap lagu dari Richard Lee kena kumai Terpadam Mimpi.

Yang lalu ke Balap Ninga Kebisi Medak kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih yang kita ya kebisi nyapa kami berengkah hari ya pun program kita tadi. Nyelgi kita ya berandau berkongsi ke berita. Jadi pukul 1 berkeselamaan nur kita mendiang ke program YFM Sri Aman. Ianya ruai kita di Ninga kita berengkah hari pukul 1 ngalih hari lintiang hari 3. Gelat, gelat.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suong, Suong 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya nyadi ya mre sama dengan Arif Ninga Mayu, selamat bertemu para wungau kita bawa program Ruai Kitai ke ditabur ke kita terus hari YFM Sriaman nanti yang hari ya 3 berengkari pukul 1 ngali hari. Nyadi apa program Ruai Kitai ke minggu tu peninga ku berasa ya bertuah labar bisti maik siku temuai datai ngai ke konti YFM jadi nyawa ya tu suah di dinga kita bawa radio tang nama tu tadi aku pun keterubah ya gak tu peninga bertemu muangu ya tengah itu temui ke dibayar aku bahawa program Ruai Kita itu tadi ianya siku apa nanyi awalnya ding lalu kan wanto madek nih ngakai konti YPM Sriaman
2: ya selamat lemah terima kasih madek DJ Insin terubahnya tadi lah tajak ya salung limpang-limpas selamat tu luar dia ndak kalah masuk gitu tapi kebetulan sari itu bisi awak nur uliah rembos gitu nyak mah bertemu kita berasa itu megah hati lah uliah datai ngagai konti RTM Sriaman gitu.
1: Awalnya dia peninga aku sengaja tadi nak nyebut nama bagi temuai aku ke dibayar aku buat program Ruai Kita ke sekali itu nanti kita ninga ke patah nyawa ya tadi tentu sekedar ribala kita lebih lagi kita ke di Sriaman tu nemu apa bagi temuai aku tu jadi ya sekali itu aku terus ngelalu ke penyanyi kita Ricky Ribot siku hari penyanyi ke terbilang lagu utai mana gagak betara ya nyum tu ngak mua maketo nah nemu lah siapa bagi kita di pangka
2: semua di pangka ya Made
1: di pangka
2: mana magang tai gagak betara
1: okay nyari ya sekali lagi tu Made ngelalu ke penata inuan ngai YFM Sarito terima kasih lah boleh ngelimpang ke Drempo tajak panuan tu ke ruah jam ke dia tu nah nyari awak ke bala peninga kita sama nemu ngena ge sapana Ricky Ribot to kebenarnya minta nuan madah ke Drempo tu Made.
2: Ya, sekali lagi bala peninga kebak luar din nyadi aku tu Ricky Ribot penyanyi utai manah gagak petara tekala didinga kita ba radio tau ka YouTube tau ka dini-dini media ramalah ku tu asal menua nang segi orang Semenggang tulang kasai tu rumah dingun school suba kala school deba SMK Melugu udahnya nyambung pelajar ngagai SMK Semenggang sebeda uka ngagai ke pelajar ke tinggi lagi ya. Dia tu netap ke diri Mbak Kucing.
1: Ya ke dia tu nama berita ke pemadu baru hari nuan tu Ricky.
2: Lagu aku kebenar bisi nakak dia tu udah bisi 6 itik single. So lagu ke yang terbaru hanya di Lindung Remang.
1: Udah berengkah di tebah lah.
2: Udah bak YouTube lah tapi bedau di diatur ngagai ATM. Kebendar ya utai mana agak petara tu lagu kedua aku. Lagu keterubah aku nya Berimbak Kampung Kerapa Mali. Nama kebuah punya laban bae kendor aku belagu tu hanya Akadambai Production tu mayanya baru ditubuh nya bosnya tadi mai ko kira ngau sida lah jadi pengawak Berimbak tu nemu jalah Berimbak tu tai ka ngawak ke baru dikerja kita segi marm ya punya keman ke lagunya ba tengah
1: lebah mayanya
2: lebah mayanya
1: kira nuan tu artis ya ke tau di kumbai kita artis ke terubah
2: ya ba Akadambai Production
1: ku tu kebenar ya selalu bertanya adalah mati tu tadi Made Ricky ne kadang-kadang bisa penyanyi tu nang segi amat penyanyi kati ko ne ia fokus sangai belagu aja tam bisa sekedar penyanyi tu bisa nya di cegu denya bisa nya tadi mayo pengawak ke batang pengawak bukai tang nyari penyanyi kira bakas nyambil lah awaknya di bandungan tu tadi kelimpah hari nyari penyanyi nama batang pengawak nuan kebenar ya ne mayo orang nanya tu
2: batang pengawak aku kemendar madeknya jadi derisa belagu tu jadi ke nyambil lah bak bisik maisa ke lapang lagu ke bisik ti orang bisik ngangau bisik berguna tapi pengawak kebendar sikit jadi derisa lah
1: Nyadi dari sana, udahnya nyadi penyanyi. Dua itu pengawak ke Jawa Bidaya. Nah, bantu makan DJ itu oke, ya itu ngop lagu-lagu. Nah, makan mantu dari sana, udah nyadi penyanyi. Makan nih kata uliah nyadi penyanyi Ari dari sana tu tadi.
2: Tu ya mati ya, bangnya saya kau sebedau COVID, nanti tak salah ingat kau. Jadi kau bertemu kau si kau komposer ke Tebilang, terkenal komposer kita Iban, nyanyi Jesli Jabu. Ya kalau ninga aku belagu sebelahnya mah lu kira ke berandau lu mai ngatur pengawak ngadu studio Akadambai Production namanya. Mayanya aku pun bisi mantu ya mimit lah tentang tengahnya selebih memang yang pula tengah bisi bincang. Jadi yang mestat diberi ya lagu Berimbak Kampung Karpamali dengan ya kan lagu Utai Manah Gagak Petara tu bisa sejarah ya. Kini kita tahu dia idea Utai Manah Gagak Petara tu.
1: Oh, artinya tadi Anwar tu selalu berlagu dan nah, sebetulnya di penyanyi ya kan Maman. Kati berlagu arti kalau aku tahu suah masuk pekian tahu kandang diambil orang berlagu lebih maya bisa pengawal bahkan ni punya made nah.
2: Aku tu sikap penyanyi karena dia kalah enggak orang berpekian made. Lepas kira madah dia malu gitu tengah. Nya membalas sekolah pun ke sama school coba nadai nemu ko nadai nemu sanunya bisik belagu ya entar ya.
1: Iya.
2: Tapi nya udah bila udah gawa udah mayuh begulai orang bila bisik ngerami segi di suara belagu mah lambat segi ka ke depan aja mah.
1: Iya. Sebedau tua ngenang tau ke sebedau nuan tu nusoi kaya balap minat-minat nuan pahit manis ko dah di tujah nuan ba adunya pemerintah aku dulu mai peninga tu tadi aninga ke lagu nuan tau
2: okay.
1: Utai Manah Gagak Petara.

0: terus ke ranau kita ya sekali itu lagi okay, terus sebulengau penyanyi Ricky Ribut bah program Ruai kita bahwa FM Sri Aman nama tu tadi pahit manis ke udah ditujah Ricky Ribut terus kenyawria ke hanya di siko pemerintang di menua kita itu ni mayano berengkahnya di penyanyi sobat tu
1: nah ko berengkahnya di penyanyi selesai ko dalam tahun 2019 madek mayanya musim COVID kami ko ingat mai katengahnya 7 tahun makanya
0: 7 tahun makanya menyuka 10 tahun tak
1: ya kan ngombainya baru lama je ngombai lama bagi mau dandar ke dalam dunia pemerintah
0: nak mayu orang ngempu peluang ke mana yang berkata tetap menyadai ini ngujuang ke nuan tu udah ngeluarkan nami tak single
1: betul madek berasai tembaga hati lah tajak ya baru belagu mayanya tang sambut peminat bak luar cukup-cukup gagal lah karansi yang kita ya kak merindang kak ngadu ge pihak kemana lagi lebarnya bisa cukup sambut dari sida ke bak luar
0: au payet badunya pemerindang
1: nanti payet badunya pemerindang asa saya ku bedaun ngala nyepi teh ka payet nar bak ku nyagi pay payet mimitnya biasa aja cuma dia yeah. Kuliah deket tiak tu TC tu ampo mah tanya tapi mayuh ge ke manis lah jadi manis tu tadi ketuk tadi lah bila lagu bisi ditemu orang orang pun bisi ngangau ketua belagu bak udah lebih sampai limbang sampai merudi pas muandang kala dipanggil orang miri pas muandang kira selampur menua lah udah luar di kangau kurang merindang nyalah nade mimpi kak bukannya saya kebenar tapi bisik sambut peminat ini saya ke bola tapi sebab meda orang aja belah pampe belah tengahnya ternyata meda hati-hati legend kita aja jadi dia tuh nyu dirimpu enggak orang dia
0: ya lagu utai manah kakak petara tuh bak single kedua awah siapa nggak lagu tu madek neh?
1: Okay, lagu tu di Tengkebang, Jesli Jabung, kau Cigo Meteus Mambang, dua ikut komposer kau cukup terbilang bah dunia pemerindang kita dayap. Jadi lagu tu ke bendar ke randau boleh idea lagu tu randau kedai kopi kami sida madek Jesli Jabung tadinya. Randau bah kedai kopi, randau ke tayhal lagu lah. Angkatnya bisa lah mansa utai ke mana utai mana gak tara mansa siku mansa mana gak pedak siku mana gak pedak randau kami laki kenyata tadi ya apa mana tega gak tara pihak tadi gagak ke lagu pihak ni tadi
0: nya kebuahnya lalu
1: nya kebuahnya lo nya jadi tusun leka lagunya lalu tajuk ya pun mula-mula saya ku ingat tajuknya utai gagak petara aja nak silap tapi udah meda leka lagunya keman lagi utai manah gagak petara lalu bincang berundiang kau kubusa Jisli Jabu oh ngamnya ku ya lalu nyadi utai manah gagak petara metajuk ya
0: nya kau cerita nama ya. Kau pun lagu utai manah gagak petara tu ngujung ke ranau tua ke lemah itu tu tadi aku deka nebah lagu single ke Cerubah Nuan Berima Kampung Kerapa Mali nama tu mere peluang gagai Nuan ngatai ke pesan bangga ke hati kini terima kasih ya kini yang gebal peminat Nuan nama harapan ke pemadu tinggi Nuan ngagai bala orang kerindu ke Nuan tu tadi Ricky
1: dulu lagi aku mari terima kasih ngagai RTM po terima kasih ngagai DJ benong ngagau aku berandau tu ngagai bala peminat ngarap kita terus nyukung kami ke artis ukai minat aku aja mah artis yeah. Bukai pun tahu sama di suku Wang Magang jadi bala ke baru kak belagu pun aku rasa nadai salah kita ke minat belagu yang tering uji belagu selagi kita berdaun nyingkang sesingkang segi alu dia kita ya. Tapi nanti kita udah nyingkang sekali, kak kedua singkang, kak ketiga singkang, udahnya lu datai ngai 1000 singkang, 10,000 singkang ke dekat datai ngujung ke kita ulih ngambil julu hati kita. Siti lagi aku kak mesat bala peningat, kak berkabar dengan aku, kak berguna ke aku, tahu meda DM, PM aku, bah Facebook aku pun Ricky Ribut, sikit nadai nama bukai, nama IC-nya Ricky Ribut mah. RICKY RIBOT.
0: Sekali lagi aku ngari ke YFM Sri Aman kelebih lagi RDM. Terima kasih dengan nuanto Ricky Ribut laban uli yang limpang kerimpo begulai beranau ngaku bawa program ruai kita ke Maito neh ngarap keranau tua tu tadi tahu mereka penemu lah ngakai bala peningat lebih kaya peminat nuan ya ke rindu ke nuan ya ke dekat nemu berita kepada baru bekawal dengan nuan tau jadi ya terima kasih mayu ngarap ke bertemu baru bak maya kebukai lalu pihak muka pesampi ngarap ke nuan terus mujur terus begari bak dunia pemerintah
1: amin terima kasih madya.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamri, selamat hari gawai dari semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai apalah nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pian ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni ke kakti lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Amat.

0: FM 수량은 89.9 웬 리마 메가스 스불라이 스자라.
1: Terima kasih ya. Lagi mengkang apa awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Okay, terima kasih lawas sampai meniang ke YFM bagi mengkang awakku Ibin. Lalu kita agi deka meniang ke kami tika kunci ke mayu macam program, mayu macam atur berserimbai engkau hari gawai tidak datai ungkup tahun tu 2026. Jadi yang paling lama balap ninga mujur di pejalai ke kempen penglikun di Jalai Alun jerumba hari gawai pia mega hari raya Aidil Adha 2026 di atur bas kedandur bah highway Pan Bonio dibagi mena betuang. Jadi program itu dipejalai ke Upis Kereta Darat, Upis JPJ Sarawak, pihak mega Upis Pelilih Menua Betuang, pihak mega agensi-agensi bukai yang sama belak bekerjasama mengatur program itu, kempen pengelikun Jalai Alun nyerombak dua bengkah pengerami, ia nyari gawai engkau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi itu sebengkah inisiatif balap ninga, kena perintah merek pemertiati ngagai mesin manyuah ngambil meruan betati ke pengelikun lebuh maik perengkap pengangkut bak Jalai Alun nyerombak musin pengerami. Lalu program tu kemarin empat lama di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Runtap Anak Jabu Sapit Menteri Nembiak pihak megak lombak ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak tim megak nyadi adun N36 di layar. Lalu program buat program untuk kemarin macam lica pengelikuan dikenatai ke agensi-agensi atau ke opis-opis yang berkuasa. Lalu pihak mereka bisa diatur pengawak mandang ke barang advokasi pengelikuan pihak mereka program nyuak ke pemerik gudis ngagai mensia mayuah yang kebenuang bertengah ke Jalai Alun mayanya buat sebengkah Jalai Alun kena merangsang balam mensia mayuah. Ya kebenung tengah ke Jalai Alun mayanya nitiah ke atur-atur Jalai Alun pihak mega likuan lagi meruan likuan lebuah mai perengkap pengangkut bak Jalai Alun mayanya. Kita kenang Siti lagi program yang sudah diatur di bagi menua betuang nyerombak hari gawai kerekat datai kalau sudah di penyadi ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi Menua Betuang diatur bak Dewan Chi Zong Ko dibagi Menua Betuang Pai Lama. Jadi bisa 200 ikut penerima bantuk tu lalu penyampau hari penyampau tu tadi 100 ikut penerima bantuk di kemata ke Upis Pengintu Pengelantang Pendiam Mesir Mayuah JKM Betuang lalu 100 ikut lagi hari serakup kedikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zong Ko dibagi Menua Betuang. Jadi program tu empat lama di pejalai ke Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Mesir Mayuah JKM bagi Menua Betuang engkau kerjasama Seberkas Betuang dengan program Seberkas Ibuah ia kemegak sama nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Jadi buat program tu megak lima bengkah serakup mujur nerima agar belanja projek Miet Menua Pesisir MRP kena ngatur program surakop kelebih agak aktiviti nyangulai community. Lalu program itu nyuak ke bantu serta agak-agak belanja itu tadi mujur disuak ke adun N36 layar mega yang berhormat Datuk Gerald Runtap Anak Jabu yang kemegak sapit menteri nembiak lomba pihak mega main serta pemansang orang dagang Sarawak. Lalu nyempulang penataya yang nyak bininya yang berbahagia datin Rosemary Wong. Kita insert mimin ngagai menuang kelili kalau empat lama program nyuak ke bantuk inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani atau kesejahteraan Madani ungkup tahun 2026. Program tu mayanya sudah diatur di bilik awam Upis Pelilih Miet Angkelili lalu dipenyadi ke Kaban Pelayman P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu mayanya MP Lubantu mega nyuak ke bantuk-bantuk tok ngagai bala penerima ya ke udah ditetapka. Ba program tu mayanya bantu voucher tunai RM500 udah disedua ngagai 20 ikut tuai-tuai bilia. Ti kurang penatai pemisi lalu udah berjista dalam sistem ikasih di pelilia menua lubu anto. Okey, sekedar hari berita berkawal ngau atur program ya ke dia tuar upis-upis perintah di menua kita dito nyeromba hari gawai ti dekat datai. Agi merindang kita ngau lagu-lagu gawai megak bala peninga, tok lagu gawai ke dikumbai. Ulah begawai di sedaka Leo James.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, agak mengganggu kau aku Ibin dalam program Hello dalam program YFM Suria Aban. Kini kena Hello Y kau dek. Amin tampon mula peninga. Dalam kita yang atur sebengkah pengawak, bisa bengkah pengawak bukai kedator kita. Banyak macam pengingat ngasuh kita ya. Yang ingat kedua bengkah perkara. Jadi terima kasih lawan kita sempai mendiang ke YFM Suriaman. Agi mengkang dekat berkongsi kengau kita program-program yang kerekat diatur, yang ke megak udah diatur. Jadi kemarin balap peningat dibagi menu betuang. Kita agi ngenang program yang kebisik diatur dibagi menu betuang. Opis Residen dibagi menu betuang kemarin udah mujur berjalan ke program atau ke awam komiti besar pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak 2026. Jadi program pengerami itu, pengerami nitya ke penerang, pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khas Menua Sarawak dekat diatur 11 hari bulan 6 kerekat datai nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026. Lalu awam tu, bak awam tu kemarin, awam tu bertuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Siki Tayai, Menteri Baupis Premier Menua Kita Sarawak. Nitiah ke penerang kedip kongsi di tu, macam aktiviti udah diperambu, nyerumak pengerami tu ilak, pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tikas Menua Kita Sarawak 2026. Lalu diatur dibagi menu betuang, pengerami-pengerami yang kediatur berserimbai dengan pengawak itu ianya bakal aktiviti betong kitchen, pengawak mandang kebarang hingga penerang kedai kumbai pameran Raja Kita, pihak megap pengawak makai selamat kediatur UNIFO, unit perkara pengerap bukai, pihak megap sembiang bebala mayuh, pihak megap pemerindang atas panggau kedai kumbai konsert rakyat, lalu mayuh megap program bukai kediatur berserimbai dengan program itu. Pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026. Jadi ungkup tahun tu bagi menua betuang jadi alai ngatur program tu. Jadi ia ke bisik datai ngau awam begulai ngau pemberita maya tu kemari ianya sapit Menteri Nembiak Lomba Ngomayan pihak megap mansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu, pihak megah sapit Menteri Pemansang Orang Indok, nembiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak, Yang Berhormat Dato' Muhammad Razis Hitam, pihak megah sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif, ngau seni pemerintah Sarawak, Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan, pihak megah sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau pengawak Meranak Kepukuk Sarawak, Yang Berhormat Dato' Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh, pihak megah Direktur Unit Protokol Istiadat Engau Atur Pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini Engau Residen bagi menua betuang Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas. Yang berita ya ke berkawal engau sebengkah awam yang sudah diatur kemarin, awam berserimbai engau pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026. Pengerami itu diatur 11 hari bulan berengkah nyentuh ngegai 12 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Kita agak dibayar aku ngenang program yang kebisi sudah diatur sehari kemarin megak bak rumah budit nanga bertiak di lubuk antu kemarin mujur diperjalai ke program pengelantang orang yang kebetanam kegetah RISDA Negeri Sarawak tahun 2026. Jadi itu sebuah program kena negap ke perkara pemansang orang-orang yang ke bertanam ke getah beranang met di menua kita dito. Jadi maya to macam leca pihak muka kimpin pemansang Rizda bisa diatur kena negap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Lalu program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Haji Mon Zri bin Haji Nasib yang kenyadi Chairman Rizda Malaysia di muka kaban Parlimen P155 Tenggara sebengkah Parlimen di menua Johor di Semenanjung Malaysia. Lalu program tu muka mujur di golok kaban Parlimen P203 Lubang Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Jadi bantuk yang kena kumbai bantuk program pemansang Rizda Sarawak serta bantuk CSR Chairman Rizda bisa disuak ngagai sida yang kengebun getah benanang mit mayanya. Lalu maya tu kemari MP 203 Lubang Hantu Mega Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Mega bisa nyuak ke bantuk maya tu ungkup komuniti di Rumah Panjai Rumah Budit Nangang Bertik di Nangang Bertik di Lubang Hantu. Lalu hari baru agih belanja projek mesra rakyat PMR Yang Berhormat MP P203 Lubang Hantu kalai RM100,000 di suaka pihak mega RM15,000 ungkup J3K Rumah Budit Nangang Bertik di Lubang Hantu. Lalu pihak mega RM5,000 ungkup Biro Indok sidak di Rumah Budit Nangang Bertik di Lubang Hantu. Jadinya berita-berita kena berkongsi ke sekali itu kita berperindang dulu tentang sebenarnya mendiang ke promo itu dulu.
2: This year man, YFM boleh didengar ke kita dengan gelombang angin 89.5 MHz. YFM, segulai, sejalai. Pendengar yang betong, sepau, coba ke pusat boleh didengar ke YFM Siaman dengan gelombang angin FM 99.5 MHz.
1: Tolago hari Meteo Sindora, lagu kedekombai Selamat Hari Gawai.

0: klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Okey, mari selamat kali hari dengan semua kita yang kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih alaban kita bisik dengan kami dalam program tau ke dalam awak ke sekali tu hari YFM. Kita nyokat nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 bakal selamat nak berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Asal itu 27 ah. Tinggal betedai 3 hari dage atau 4 hari dage. Ndor kita dekat ngintu hari gawai daya untuk tahun 2026. Trafik Suriaman kemarin kira ya lemai kemarin. Mayok kereta. Ya kedatai ngagai Suriaman, ya ke mulai kerire ngagai ya menua bukai pulai hari Suriaman. Jadi harap ke kita ya ke benua nengah jalan alun jam dia tu mai sebarang perengkap pengangkut, harap kita mujur mansang pihak megah mujur pulai mujur datai bandar ke dituju kita sore tu. Kita merai selamat ngalai hari ngagai Alice Spencer, pihak megah Nita Sapit Kandau, Sandy Ann, pihak megah James Pengiran, pihak megah Hillary Jonas, Apai Lambai, pihak megah Sinon Edi, ya ke bisa berkongsi ke penerang dia, Boniface Ipi, ya Corina Ting, pihak megah Carl Wandi, Wellington Imai, siapa lagi, Felidris, Frederick, Rin, pihak megah Clara, Rose Liao, Rani Dana, Jeffrey Jeff, ya ke sama bisa berkongsi ke pesan-pesan minta lagu gawai, pesan-pesan gawai, pihak megah pesan madah ke gaya hari, pesan memberi terima kasih laban semampai merindang lagu-lagu yang kengelantang kati kami. Mayu macam mega pesan sudah itu. Lagi kita berkongsi dengan anak ke pesan-pesan yang kedi terima pesan inovati. Hari balap ninga kebisik nampak ke pesan ba Facebook YFM. Komen ba Facebook YFM Seriaman.

Siti hari berita bekawal engkau kerabat diraja Selangor engkau Perlis yang kediadang dekat nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia.

28 dari bulan 6 2026. Ti dekat datai. Nyalai kusapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngawa Seni Pemerintah Sarawak yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Penemuai Bangsa Tok Koya, Sidak Sultan Selangor pihak mega Raja Perlis Sebiliak, nemuai medak festival besar itu tidak atur bermenua Sarawak, nyadi basa ti besai diterima menua kita Sarawak. Hari dua bengkah kerabat diraja itu yang kedekat dalam perambu medak festival musik hutan hujan sedunia, Rainforest World Music Festival tidak diatur di Bandaraya Kuching. Ujung bulan 6, 26 dari bulan 6, nyentuh 28 hari bulan 6, terdekat datai. Lalu pihak megaku ya, festival tu diadang dekat digolok kiraya lebih 23,000 mensia mayuah. Mayuah hari selama, lalu mayuah macam penatai, lalu tahun tu mayuah agak raban pop music. Datai merindam mensia mayuah yang kaum raban pop music hari menua Mongolia, Korea, ngau Uzbekistan. Sama ngau dalam program tu ialah Festival Music Hutan Hujan Sedunia 2026. Jadi pemerindang atas panggau hari raban-raban pemusik menua kita di to bisik muka diatur pihak mega hari menua luar antara bangsa kelimpah bisik muka ngatur program mandang kebarang serta penerang ti berkait rapiat ngau budaya asal pihak mega kereban-kereban musik hari macam bangsa di dunia to. Okey. Ya tadi semoga berita berkawal ngau atur program pengerami Festival Music Hutan Hujan Sedunia. Dekat diatur di Bandaraya Kuching bulan 6 dekat datai. Kita lagi nambah ke kita lagu-lagu gawai tu Siti lagu dari Puan Margaret M. Jalang kita lagu kedai kumbai Pulai Meh Ari Gawai. Pukul 2 kita berengkah dengan program Seruran Dikenang Nur berkongsi ke lagu-lagu lama.

0: Tentu nadai ke baru dengan program Serani Kenang Bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program Seruran Dikenang Bawa FM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngale hari tiap hari 3 seminar.

Ialah go ke terubah kedai kumbai laki cermin mata. Di sadak Pinilili gawa band Nasib Teruna. Kita ya ke baru motong cermin mata. Nyak tadi lagu ungkup kita lebih agak orang laki. Ya ke baru motong cermin mata yang ke tegal umur kudah berinsur. Bisa ulau mimet kini, nantu medak kini. Tentu kita dalam perambu dekat mutuang cermin mata ngambil kita itu medak age lebuah kita maca lebuah kita nama to mai perengkap ngangkut lebuah kita miliah utai ke ngasuh kita berkena kamat mata kita itu lebih age baka antah berau baka nguliah ke bubuak di beras puluat ya ke dekat diatur ya ke dekat digagak kita beram nyerumak kita ia kedekat ngagak nanti disebut kita jam dia tu kita ngagak tua tentu ya nyolawan no kedek tang tajak pihak ni nemu yang ke dekat mungkal ya bab bulan kedekat datai nadai ke nyolawan leban lebih agak diatur sidak ya ke ngemeran ke pengawak berjual ke tua udah mansau setung sidak ya dekat manduak baru ngagak tua bak tuang ya ke dekat bokai kita nyong kenang pengawak di rumah panjai nyerombak riah gawai itu dan tajak pihak masang kita lagu-lagu lama jadi dah ke sekali itu mendiang ke lagu hari Andrew Lantiang kedai kumbai lagu Lebu Pulai Gawai seruran dikenang YFM Suriaman.

0: saya tu. Saya terima kasih lalu kemarin selamat hari gawai ada semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan luarnya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya pukul itu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang bila teriak kita berkenyak mega anang ti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngo cakutnya sekali lagi kumret selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Kabang Perliman P202 Sri Aman.
2: Ya, nyatanya petan dari Kabin Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi pesan dari gawai hari ya. Jadi kita mega di Inga mereka terima kasih selamat ngelih hari ngagai pada Eluet Ijau ianya pada kita hari gereja Saint Benedict Anglican di skim sekarang kebisi mendiang kita jam dia. Terima kasih pada selalu mendiang ke YFM. Dia tu agak mengkang kau YFM Sri Aman. Jadi ngenang sida di Saint Benedict Gereja Saint Benedict skim sekarang. Empat lama ujung minggu tu tadi sida bisa mengatur program mantar gawai tau ke pergawai Saint Benedict Church di skim sekarang. Jadi kita nyendia ke lagu-lagu lama ke sekali itu mendiang ke lagu hari Mira Adam lagu kedekumaya Pebayu Sulu nangkan kenyak sebedau kita ya. Mendiang ke lagu hari James Sammy lagu gawai mengato aram ngintu hari gawai kita mendiang ke dulu lagu hari Mira Adam kedekumai Pebayu Sulu.

Nya tadi lagu hari jam semi aram ngintu hari kawai. Jam semi itu nyoka bakal nyawa niang Michael Jeman. Tajak pun pihak kita bisa mengganya dia ke lagu hari Michael Jeman ke dikumbai lagu selama hari kawai muka. Dan kita ningah ke lagi al. Nyong enang kita ngintu hari kawai udah tan bobo kita balap ningah. Ukai bobo ikan, ukai bobo daiknya ya. Bobo tuak. Suah ge kita laban aku medam media sosial dalam kandang 2 minggu ku dah tau ke berengkah hari bulan 5 tu tadi mayuah peninggal kita mayuah mensem mayuah udah nyimpan ai tuak ngagai butul napis ai tuak jadi kemaya hari tu sida nada ngena ge utai kedai kumbai kita kerban kedai kumbai kita bobo tuak tanpa bobo tuak tu utai kedanyam inai kita suah ge ngena bemban bisi megang ngena ampolo bemban dianyam bakal seluak tajak pen pihak ya diberi panjai ya ke nyak meh kedai kumbai bubu tua jadi jam ke dia to ente aku agi kena nama to perengka kedai kumbai bubu tua jadi kemaya hari di pedah aku buat media sosial mayuh agi mensi mayuh lebih agi kita ya kengemran ke pengawak begagak ketua nyerombak rigawai to ngena penapis rampang teh. Dia ambil ngena atau megak sitik yang ke ditemu aku baru ngena nama tu pengawak air balangnya. Namun kita bela peningah pengawak kepanjai bawar ya ke desuah. Ya ke suah dia kena menyadik kita berbangsa Melayu, menyadik kita berbangsa Cina, ya ke suah ngagak air balangnya dah. Pengawal air balangnya kan kan kodek pengawal air balangnya bawar ya panjai nyak ke suah dikena mensia mayuah ya kena pedak kubah media sosial tu bila peninggal ngambil air tua hari tuang tua lalu pihak mega dia tu suah lagi mensia mayuah ngagak air tua hari tuang ngagak air tua ngena tuang kaya hari tuang salah kita ngenang lebih maya basentang ngawak tua ngagai kitil tau ke ngagai tuang bukai sebedaunya di irik kita ngagai butul laban di temu aku ngawak dulu ngagai kitil dalam ya nama tu semalam dia dah tuak kita dekat ciru lalu berok ya dekat di pedak kita ada baru sebedau kita misah ke ngagai butul ngambil ke lawa ge mai tuak kita ngantak ke pengabang ke dekat datai. Ngenang kita ya ke dekat berancau puang 30 sekali kena 31 bisik sekedak 31 bisik tebal lagi 30 lalu 31 berancau penuh tentu ya kita bisik ngayan ke piring di kena kita ngagak bungai tawon nya jakok ma jakok asal kita bekawal ngau sekedak hari rintai program rintai atur kita dekat ngerami hari gawai sekali kenyak gawai gawai besai nyerobak gawai dayak jadi tahun tu gawai dayak ungkup tahun 2026 kita berperinah mendiang ke lagu hari Christina Suntai kedekumbai tusah hati tinggal nuan sebelum mendiang ke lagu hari Wilson Empeni joget selamat hari gawai.

0: Ya, yang tadi lagu Kepnudi dalam program Seruran Dikenang Kita ke Skeleto, lagu Harry Wilson Empeni Joget Selamat Gawai Daya.
1: Selamat Hari Gawai.
2: Itu Sami anaknya Rapuang, ketua klub Ngepan Iban Suryaman, kita beri selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyamai, kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub Ngepan Suryaman. Nggak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kabar pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua.
3: Selamat Hari Gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat Hari Gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat Hari Gawai, hari kami di Suryaman. Selamat Hari Gawai.

Ya, bukulah mana kita ko ya. Dalam kita yang ngatur sebarang pengawak kelebih agak pengerami. Ngambil ke pengawak kita dalam kita bukulah mana segala sejalai ngau kerjasama ngawakan diri. Tentu ya program kita pengawak kita lancar dip jalai ke berengkah diatur nyentuak ngagai tembok diatur kita. Jadi nama program atur pengerami gawai kita tahu untuk balap tinggal tahu kunci ngagai Facebook YFM Syaman tinggal ke bak ruang komen dia. Aku berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati dari balap tinggal. Jadi sebengkah tu ia keterubah data dari Mary Jalo Ujo. Selamat hari gawai nuju nuan koya. Selamat dalam semua pengawak, selamat mujur berjalan semua pengawak. Aku tu hari suang minta main ke lagu Buka Pintu Buka. Dituju ngagai nama tu mengkisit. Dituju ngagai Ara Grace Adam. Biar muka kaban dipakan Miri Ubun ngau semua peningah. Biar muka kaban Facebook eh kenglala. Balai San di Sebangki Panda Isan Basrikai, Isan Ine Dela, Michelle ngau semua ya kenglala ya meh. Ngelala Mary Jalo Ujo ngajak pesan harap kita semua gerai nyamai lantang senang intu warga wadaya murah rezeki dalam tahun kedekat data itu goya gawai daya tahun 2026. Venus Jonas nyatpa kita itu meri selamat ngelih hari selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih hingga kita ya ke merindang kami hari Radio Sri Aman ko Venus Jonas. Jadi itu pesan dari Alice Spencer. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Mambam gaya hari kami di Paku Sepawah Dito. Agi mambam kini kita di Sepawah Dito. Harap ke kita mujur meh dalam semua pengawal. Lalu pihak mega gaya hari tahu berubah mana. Ngambil ke Nadai Nanggol pengawal kita muak ke ngalih hari di Paku Sepawah dia. Nita Sapit Kanau, selamat berjalan ke pengawal. Genuan di konti dia kuya. Panas gaya hari kami di Seloi Sebuti. Minta tebah ke lagu gawai. Kena merindang semua bala yang ngelala. Nak ngira jawah sekali kena semak ko ya. Ngau juga pesan harap ke terperindang. Ngaliah hari itu. Selamat gawai nuju kita semua. Jadi pesan-pesan bukai. Ya kena kenatai dalam program setengah jam ke penuh di. Terima kasih pesan ke sekali itu. Hillary Jonas. Selamat ngaliah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat dari gawai ke dekat datai. Hari menua kami di Serikai di itu. Jadi kuya yang minta lagu dari Ricky L, Kumang Gawai, kena berindang semua peminat YFM Sri Aman. Selamat hari gawai bagi semua kita, ya kenglala aku, bagi kita sebilik DJ, harap kegerai lantang, pihak mega mujur dalam semua pengawal. Sebelum kita mendiang ke sitel lagu gawai, tu pesan datai hari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawal, genuan minta tebah ke lagu Ricah Gawai, hari Ramles Walter. Dia kena berindang kawan Facebook, kawan WhatsApp, semua yang kenglala. Ngau juga pesan selamat hari gawai raku apai lambai. Nya sekedar pesan dalam rintai ke terubah di kunci. Lagu kedes dia, lagu hari tamdian, lagu kedekombai joget lalau bolai gawai.

Ya, berlombak-berlombak itu bahaya koya. Nanti berlombak-berlombak ke pemansang bak kena perkara di dunia tu nya badas besmek ya kujako iban kita. Jadi kita mendiang ke lagu hari Daphne David ngau kening asan kedikumai bebiau hari gawai.

Ya lagu kena kumai babiau bari gawai. Dia ni debit ngau agan ngasan. Ya kita kena apa ngawa babiau tu balap ninga nyeruma kita ya kedekat ngatur pengenami kawai daya to tu sebengkah main. Ya ke okay main kebenar ya adat asal kebenar ya. Di pedak kita suah di bantai ke tukang biau nyerombak di gawai okey semina nyumbak di gawai kemenari bala peninga nyerombak kita ya ke nama pansuat piring pengawak biau nang sikit di pansuat ke di bantai ke kita jadi pengawak biau tu kira ya sekedar hari adat kita ya ke tahu di kumai tu sah longat dipelajar ke tajak pen pihak munyi ko kaban aku bisik ke sekedak kaban to kira ya kita rebak to rebak kami to balap ninga ya ke landiak bebiau baka kaban Facebook aku Albert Daniel di Sibu baka siapa lagi pengajar Wilson Indian di Sungai Amang Kapiat asal ya orang Sri Aman pengajar Indiannya baka kaban kulio dini ya Mr. Leo diam jatuh biar mengga kaban aku klien operator ya nya di Sebuya Odian sama belak engau ngagak nyematan batang lupar satu kaban kita itu ya nya Mr. Bondan Imai ya mengga siko kaban aku ya kenemu pengawak babiau nyalai ku sida ya nanti nuan dekat nemu tulis kenuan tau ketayap nuan ba kertas print out lalu hafal tau ke sebut nuan belama bersari-sari dalam nuan kebisik limpang pengawak bakal kita kemacam buap dah dia ada nuan boleh ingat kenya ilak lalu pihak mereka di kerban media ramah bakal YouTube gagak kita gigak kita video-video orang berbiau dengar ke kita lebih lagi kita ya ke belalak laban dalam kita rindu ke pengawaknya tentu kita dengar ke sebarang pengawak yang ngelantang ke hati kita ya ke dikerindu kita dia dengar nyentuk kita tinduak atau sebengkah muka cara belajar ke main asal baka pantun, baka bebiau, baka mengap, baka beramban. Sekedar di jalan, ingat kia, pendiang kita, pedak kita, lebuah kita, ngetub lelak, lebuah kita santai, ko jakok kemai hari. Harap ke tahun tu, aku bisa baru medak kaban-kaban aku ya ke rebak kumpul, bebiau nyerumbak di gawai tu. Nanti pengawak ya berdarah, miring, nya pengawak ya ke nyamai dah pelajar kita laban pengawak nyokai siko kita nunda ke sepiak kita kita nunda ke sepiak kita bekeni cara bekeni utun piring menua menua site lalu baka adab kita menua tungak ke Sri Aman tungak ke Betung tu nak sebaka ya ngau tusun piring tungak ke Batang Rajang tungak ke utara tungak ke tengah utara nyokai sebakang kita dibagi benua adab kita, adab kebetulan, adab kesemanggang. Bisa lain, ya ketebal lagi lain, di menua adab ketengah. Hari ke diperhati kaku. Kita terus berkongsi ke pesan bukai di Balap Ninga, hari Wanifest EP ya. Hari selepian ngali hari itu ko ya, minta main lagu hari Ricky L. Tidak ya sekaban lagu gawai ko ya. Segelas air gawai dikena merindang orang kengelala aku tua tua gini tua sekali kebiak ko Boniface EP ya tu peninggal kita hari selepian ngali hari tu minta lagu gawai dari Ricky L ko ya lalu tu Corina Ting selamat berjalan ke pengawak genuan selamat hari gawai minta main ke lagu dari Florence High ngau Roy Jilum Nunu Tekurak Maya Gawai Nunu Tekurak Maya Gawai di kena yang merindang dari empu pihak muka kaban ngau semua peninggal wai FM Iban baka ke Sarito selama hari gawai ke dekat data yang ke semua kita lalu site to data hari nama pesan sida bela peninggal tu kurang lebih sebaka copy paste ka akai
Rosliau ke Skeleton, selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai, minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai Ngos Wailin Indok Berbari Gawai. Kena yang merindang Jessica Itan, Gindal Landi, James Anyau, Emilia, Amy Richard, ngau semua yang kenglala, bala kaban, bala ipar, bala anak, bala menyadik. Ngau joko pesan selama regawai, gayu guru granyamai, bertuah berlimpah hari tahun ke udah. Tuh lagu, okey lagu. Pesan hari Rosliau, pesan gawai hari ya. Kita mendiang ke setiap lagu hari Ruki L, Sima, Jessica Timah, ngau Gilbert. Gawang lagu kerikumai selamat ngintu warga wai.

Lagi kak pukul 3. Kalau pukul 3 bakal selama ada kenyua ke penuh 2 tu ngagai YFM Kuching baru sedang terus ke program pukul 3 hari YFM Kuching dan program rentak ngalih hari. Lalu pihak maga di YFM Miri dekat Babalai Nyawa ngagai Jako Kayan Kenyah meniang ke Perkhidmatan Kayan Kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Tenaka mengulai ngaku Ibin atau ke YFM Seriaman. Ungkup 27 hari bulan 5 2026 kita melekat ngau kita bala peninga mendiang ke lagu sebengkal lagu kawai mega disada ke Stephanie G Sherry pian mega Pet Mimin. Jadi minta ampun bala peninga semak tadi bisa terkajuk salah jako sekelanjur salah tetabur aku sepemanya ngau kita tadi lalu pian mega harap ke semua info ke dikunci ke kami ngau kita tadi. Jadi ke penerang penemu tambah ungkap kita sore itu pihak menggak baari ke dekat datai. Salam saya dari kami di YFM Suriaman. Temu baru kita bawa ke Bukai. Lagu tu lagu kedekumbai pulai gawai dewai. Siti hari lagu baru lagu gawai kita di YFM.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pelima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan

0: kan tadi. Hmm? Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: 1.1 23 FM.
1: Kabupaten Berinan kita, Ninja Lari.
2: Cus, berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentak dari harimau.

Iya, tiga minit lepas pukul 3 ngalehari sama ngalehari ngegay bala pedinga. Ya, terima kasih Kang Kenwan Steven, kau udah mulai ngopedinga kita bawa ngelah tengahari. Jadi datang bawa aku dekat berlain kita 3 jam bawa rentak ngalehari. Dia tu nyentuk ngegay pukul 6 lemai tu lagi. Ya, lalu pengawak jam ke dia tu bala pedinga. Udah tentu pelabak aku sekedar hari bala pedinga kita benar deran ke jalai. Mulai keririk ke menua, bayaknya ari kucing ke Seriaman, pihak Megak ke Betulang, Sibu, ngamnu-menua ke Bukai, lalu ngarap ke bala peningan kita, ke benar deran ke jalai, harap kenjaga penglikuan hal, penjimat kita. Lebuah mulai ke dirik ke menua. Leban sidak di menua nganti kita ngau pengagati yang nengat. Ngelak ke sidak ya, nganti ngoi matang. Sama-sama likun bak jalan lun, berubah serta mereka sama-sama berbahasa kediri lebuah bak jalan lun ya. Titi undang-undang jalan alun mereka. Jadi ngagai bala peningat kita ke benua nganti, bala anak, bala menantu pihak mereka. Kawan pelayan suku juru ngarap ke sabar ya, biasanya udah duduk berkaki lima bala peningat kita di benua pesisir. Lalu ngagai bala peningat kita anak tu sati untuk semak bala menantu, bala anak nak boleh mulai kerirai ukai tahun tu tahun bukai kau lapan gawak kini ya. Kemudian lagi sila ke gawak perintah ke nak uliah gawak bakal kami tahu nak uliah sampai lengis ya nanti sampai lengis nak bunyi radio pihak mereka nyu begintil kami ya bagi dua ya ya ke udah dibaginya setengah kami nyu udah mulai kediri gak ya lalu pihak mereka ngarap ke semua balap pengelola program kita ke udah cuti likun datai abah rumah ya. Lalu engkau sekedar hari ke benua ningga aku kucah-kucah jaga penglikun kita nyangkuang kami ke tinggal tau jadi kami ya ke tinggal tau ngelangkat uliah merinang bala peninga ya terjapan nak uliah begawai tahun tau begawai bak tahun bukai kau begitu gintil meh narik kungau meh bekenyak kau bala seradu pulis nanti sampai lengis sampai jaga penglikun deh ya kita berperinang dulu ngau lagu peringat sudah kita ingat ke berita kerbaik menteri lagi pukul 3:30 pukul 4 kita berpantuan kau kita ke berdaul mulai dari ke menua atau ke kita berumah panjai kini bisa mendiang ke kami berpantun dulu kita lagi kau jadi pukul 4 pukul 5 ingat ke berita nasional 5:30 ninga ke randau ruai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Ia berkongsi gaya hari kami di Bandar Raya Kuching. Cukup panas sahabat luar dia. Jadi ia sekedar di bala peninggal kita yang ada ke jalan luan ku ya. Nak tentu skut kau mencari banyak ya. Mereka selamat ngalih hari ngagai umian mulai keririk ke kapit ya. Yang ngagai kita bala peninggal ya. Ngapai jalan ya luan kita mana ya. Sampai tentu skut nyangkanya angka ujung minggu tu kini mayu orang mulai ke diri terus keraknya milih sari tu pergi lak lusak menya ya. Jadi gaya kita ke benuang bertatua atau ke ngagak penganan cara semut kini ya. Abah sebelah ruai jaga api kita ya anak mindah tutup lah api untuk kami dah kem kita takut ke rumah angusnya utai kenangi nah, kelebih lagi rumah panjang ya lalu pihak megak engkau kita tu tadi bertunik bergagai nak ingat ke api impai tutup ha, lama gawak pangan diri datai tentu ke semua pengelikuan patut dikemerat ke dulu.

0: Lepas pukul 3 ngalih hari. Ya nyelir berita tu peninga berkawal ngau maraton Bintulu ya. Kelebih lagi kita ke Rindu Belanda kelebih lagi ya. Siapa Rindu Belanda dengan mana-mana kelebih lagi kita ke diau di Bintulu. Kalai maraton Bintulu 2026 dekat diatul kena 2008 tajapan lagi lemak terang tu patutnya dia ke direk ke kita ya. Jadi pengawak tu disadang dekat dipasuk beribu ikut orang hari menua tu ngau orang hari menua luar mereka. Jadi pelanak tu dekat berengkah serta temuk pada bilu lama Bintulu. Pihak ko penerang Ketibaan General Manager Upil Pemansa Bintulu BDA Datu Muhammad Yaakob. Madah ke program ke sekali tu kemenaya dekat di tambah ke ngau jalai baru peringkat guna ke mana lagi ngau atu program ke nak ngameh ke rampak menua megak ya. Jadi program tu megak dekat nyerangkum kategori maraton penuah 42.195 kilometer, tengah maraton 21.1 kilometer, 10 kilometer ngau 6 kilometer nyak kategori ya. Jadi kagak kita bala peninga ke Rindu Belanda mama lagi tau ngau masuk tau register ya. Jadi kita terus berperindang
1: udah datai ba maya kita dekat nemu lagi.

29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal SCSJ ke 9.

0: Scholarship biasa serawatun tayap ngal scholarship serawatun ke wadu raman dibuka sekali lagi bagi nebiya ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kenduri kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemah.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Evanda Johnny.
1: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Ya, peringkat maya lah tu aku mai kita dengar ke berita ke dekat di Kunci Menteri Hari Kapir. Hello, Menteri.
1: Ya, hello, GB. Semangat le hari. Satu baru.
0: Ya, semangat le hari. Nyulai ya. Ingat lagi tu. Pagi tengah hari tu.
1: Ya,
0: laban,
1: ya, nyok, meh.
0: Bukan namanya. Laban ngasal kita nak pulai deh tanya Menteri.
1: Oh. Sino mana?
0: Sino, katakan mampu dalam nanti.
1: Aku tu minat pemisi sepakar ke AB, minat pemisi hari besai. Dan saja pihak lawan menua ke boleh dilawak, nak jalan alun, nak rasai ke? Boleh ke mulai ke impu
0: nak pihak? Ya, lawan rasa jalan apa bak ke menua kita ni?
1: Ya, betul-betul. Ya, meh.
0: Ini menua nanti?
1: Menua kumpul kebenar ya. Aku tu orang kat dan di amo orang besai tuai tumpu orang tawau akhirnya
0: au antawau au
1: ya te okay. Bapak pasar itu aku namanya baru maringgit dia mau panjai dia
0: au
1: mayo nama panjai dah
0: au kati ke gaya jam ke dia tu ari ke diperhati ke kan kita bakapit nama
1: ni gaya au belabu hari kemarin namanya udah berupai nak perasaan nak ke jam nyengganya balon udah pulai ke pemisi turun berbeli ke barang udah bisa aura bunyi kurang leh aura gawainya tajak pante bakal suba kita itu pelan dia berkenalkan express nen berbelah wap dia kita ningal trumpet express dan dia tu laban ke udah datang jalai pemansang udah nyengkang datang yang menua nih berkenal ke kereta. Jadi harap ke sama berjimat meh berarti ke pelikul derimpu lebuh ketak ke deriba pulai sama ke aku benda namanya lebuh turun ke Sibu kapit-kapit Sibu ketak ke tengah terlalu sama sabar berjimat jaga pelikul derimpu pelikul orang bukai ke tengah terlalu tapi ayah Gaby
0: iya terus ya. Berita dan
1: Ngalah berita nak hari aku di kapil lama kita nemu pemisi tu nu dah datang GB Nabi Ayah.
0: Ya.
1: Aku pis perintah kira ya nu dah nutup. Ngetu dulu ya bukan nutup. Ngetu dulu ilak bisik baru berita bukai. Apaan pengawal KCF bagi menua kami di kapil. Udah majlis penangguhan udah diatur. Lemai malam hari minggu tu tadi. 24 hari bulan 5 2026 buat Town Square. Yang di dirasmi ke Yang Berhormat Dato' Jepitan Jamin Anak Unyat Adun In 63 Bukit Puram kiraya pukul 7 lemai dia masintah pengawaknya mayuh maka Yang Berhormat Kedatai maka Yang Berhormat Winston Yabung Icang dan maka Yang Berhormat Nicholas Kudi dan maka pemesai-pemesai kebukai sama bisa datai maka Yang Berhormat Dato' Winston Uga maka sama datai nguluk pengawak ke bisa diatur masintah Kapit Culture Festival kalau ini lima sambut ke cukup mana GB enggak mengapa tinggal main wah kelimpah malamnya enggak dia tu pekit kumang bagi menua kami di Kapit jadi bah sentang utai ke bukai nanti kita berhati ke GB enggak mengapa tinggal main wah nanti kita itu nak agak kue main agak ketunjuk-tunjuknya ne air tu pen sudah tahu dia abas bubu ne
0: sudah ngonong sudah apa
1: udah ngel naik ke rumah panjai udah.
0: Oh, ke ni gaya ya.
1: Kemari. Umah ya, mata ngekih ada dah. Nyepek ya.
0: Asa Lucia dulu nyepek kita.
1: Iya, jangka aku. Udah ge ya dia bakal nawit.
0: Laban ana ngiga ya ada.
1: Oh, nyame ayolah kita berkongsi baru ke berita kebuka bahas tentang kami di Kapit. Kita ngante laban pengawak ke dia tu dalam kandang bulan 6 ke datai. Bagi menua kami di Kapit 26, 27, 28 Sarawak ku sayang kita nganti berita berkini katu program tentu yang nak jawab bahawa menua-menua kebukai laban atap kenua ngatu pengawaknya bahasa pihak Dewan Sorahnya sikit udah berlabuhnya
0: udah deh kakak
1: udah ya ilah dekat nama berita ngau nyemata kita berkunci lebu hari ini semak ge ngaya dia tu sikit mood gawai je gawai
0: iya ngaya lemunyi kedai
1: iya awaknya meh utai ke di kunci aku bawa ketai ke sekali tau gini pinggang mengapa dengan mayu harap ke sama berjimat kita ke pulai kena pulai nah ngawak ngabang mayu hari besai tapi ya
0: iya mahan berapa hari empat ke lima hari ngasih aman banyak
1: kasih amat.
0: Oh iya. Iya. Nyamkun, Ti.
1: Ya, oke. Terima kasih ya. Selamat hari gawai.
0: Iya.
1: gayu guru kerainya mai
0: ya. Ya oh ha. Ya nya. Nya tadi kaban aku menti sigi di Kapit ke berkongsi berita dari Kapit. Nya Umien berita kita di Kapit Umien. Umien mana ke diri nak sabar kat latai bak rumah panjang ni kita kebumpu ke kaban belayan Umien tau. Ngarap ke masuk kaki lagi kaki Umien lagi au.
2: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

Oda datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Arlima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Gaduh Kebak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Gaduh ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 ianya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelungingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pokok Sarawak.

0: ko to. Bisa din pa kita kulay ko dila.
1: Nga ay kami bait nuan. Untuk makai urang.
0: Ram kulay kita. Kulay ke diko jali. Ram kulay kita.
1: Kulay-kulay. Halo pada urang.
2: Scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ku adoraman dibuka sekali lagi bagi demi ke julut basis 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unona ngau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kenuri kena hari 5-29-2025-2026 wum ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
3: Ya, tinggal 10 minit lagi alai kita dekat bergulai buat program Maram Berpantun. Ya, tentu ke bala peningat kita ke Kak Berpantun dah di TC Radio. Lepas kita dekat berengkah nalamak lagi ya. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Lepas kita sudah masuk mood gawai. Jadi terus segelas jalan ngau kami buat YFM.

0: program Aram Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberungsai. Kejalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tatiak dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Peribu kereta anang nak berjiman, jaga seput nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Pagi ini sabtu kuyuang, salah hari, saya urang kincap hijauang.

0: Sekejap. Air ciro di Nagar Seribas. Ukai aku nak malas.
1: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tok ya tumbuk spring 16. Ya.
0: Janganlah. Akai jap dia jap. Jamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuk belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun. Aram main ingat ke program Aram Berpantun. Pak awak rentak ngalih hari di YFM.
3: Sayang sekoyak dong.

0: Ya, kita berengkah dengan program Maram Berpantun Berengkah Datuk Nyentuh ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Dua arus telefon dah buka ngagai bala peningat kita. 082-258-634 dan 082-258-633. Ya, ngarap ke bala peningat kita nusun pantun dengan mana ya. Nak lekar jakuk ke meruan nyamai dindinga bala peningah kita ya. Aku bagi menenang silak ke benar rantu jalai mulai ke direk ke menua. Ya, bergelai dengan peningah kita ke terubah. Hello.
1: Hello, selamat hari-hari di jika
0: saya
1: kami.
0: Eh, iya, siapa tak?
1: Ni, nang lalai.
0: Dia si kaitan. Lawan nyawan wan ngau kerong lah saya sama.
1: Agi lengak
0: pia.
1: Bantu aku.
0: Benang apa bubu nyak kaku. Okay, jadi tua nuan tahun tu.
1: Ngadi.
0: Aw sebab ngakak nuan bu.
1: Tidak, engkau mama aku rinya.
0: Aw pia nuan pun nalmu ngakak tua.
1: Manyu banyak lah, manyu panteng ya dah di jaya kesayangan.
0: Manyu kah? Aku lapan nak kalah ngagak aku.
1: Lapan yang lain mung agak tua kami gel ni saya lu mata ke ngagak dah. Mana nak oleh mai buah sambal limau dari ke basok ngelia. Dah berdi
0: sendok kurang.
1: Ya. Nak mai mana benda kan cuba lah kan cuba tadi saya cuba kan ada yang di jela.
0: Kau tahu nanai penanggung kan?
1: Ilah lah benda dia tu lah.
0: Okay, tuan kita.
1: Okay, banyak mari sama kita kawan di jela. Tak bilik lah ngaji kau boleh risti baru apakah lebih hari ke udah lah. Dan menuju kita semua. Okay, tentu untuk menuju semua.
0: Oh,
1: menitu ya. Baju amai anak temuai. Duduk tengah ruai, ngiru kupi. Mari selamat mintu hari gawai, menuju kita semua wai. Najah boleh manyo rezeki, bakal ke udah di samping. Meja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya, peningat kita. Ari Bau, Jessica Itan. Ya, kita tengok yang agak peningat kita. Hello.
2: Hello, selamat ngali hari ini. Jaspin tu, hari Sibu Jaya.
0: Okay, Jaspin. Nama berita, saya tahu Jaspin. Nanda ngapa bubu, wai?
2: Nah, di tau, wai. Lepas bubu di tau.
0: Pesuak pelama. Pantai pelama, dia. Pesuak
2: pelama, dia. Pesuak pelama, dia. Rumah panjai, bisik.
0: Kau, di Sibu Jaya, dia. Nanda, pihak, suntuk.
2: Bisik di tau. Aku ngai berjalan goreng.
0: Ngai ke panti lagi.
2: Mayang malam santuan mak peyang tu arinya suba jamnya cukup nada masa.
0: Terus kelia.
2: Dengan mak peyang kirim selamat ada gawai ngagai kita sebeli wai sulu ya udah ngirim kaku selamat gawai. Munyi tu ku pantuan aku. Wow, dengan mana ya mak peyang? Kau ai lubuk. Kau kai tantanga. Nuan madah ke dire ai bise dalam teluak. Aku nak tu mangang rapat nyawai mangat dak bisa. Jalai-jalai ke Brunei. Ngetu de sria ngirup mintai. Ane ngiga aku kutawai. Laban gawai tu kak datai, aku kak pulai ke rumah panjai nak lama. Nyak dulu ni, beri selamat gawai ngagai nuan ni, nak pulai nuan.
0: Kena dai, ngetan cukuta tu.
2: Nanti nyaga kiam. Lagi bantuan baru katu bisa, beri selamat hari gawai ngagai. Nuan ngagai semua berapa pantuan ngagai balas dapai kilat rahim mak cagat mak piang ngagai semua lah berapa pantuan aku merib saya terima kasih lalu boleh dial sekejap aja okay terima kasih min gerai dia tu min uliah ngawah ngabah bubu
0: ya mak mujai mah
2: tahu
0: Okey, Nyaja.
2: Nyaja, terima kasih Mayu-mayu.
0: Iya. Yeah. Eh, aja supaya nari ya si Bu Jaya. Ya, ngaji kita di si berjaya mulai selamat ngali hari ngaji kita Dian ya. Lebih lagi kita ke mendiang kami ngena RTM klik. Maka ngena radio kini jam ke dia tu kita ngui yang ngaji peninga kita ke sekali tu. Hello. Ah nak mujur nguji baru telefon ngaji kami ngaji kita ke baru dekat nguji bepantun. Nada salah. Tahu bepantun ngau kami. Nada orang Nagang ya. Hello. Hello.
3: Hello, hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Suara bayang tasih ya.
0: Au, Rosliau.
3: Au, au.
0: Au, nama apa ngau Rosliau nya bergerak tua utai dia Rosliau?
3: Nada, ini pengawak.
0: Engkau, meh. Engkau benar ngawak kaku.
3: Nada,
0: tunggu aja, tunggu saya. Dia amatnya, nama kediri aja di rumah na.
3: Aku ada anak ngebulai.
0: Aku
3: hello.
0: Boleh
3: cuti keluar.
0: Aku tahun tu kediri aja menginto kau kan na.
3: Aku kediri meh. Aku dah ada ini si
0: kediri mukitai. Amat menyak majak menyak menyak aku tu nyombak kediri menyaila.
3: Bok
0: yo. Ya, nara ikut kak ke ngau meh ne?
3: Au.
0: Kiri rek, nyadai meh.
3: Au nyadai.
0: Nupai diri. Nupai diri kak kaku.
3: Au.
0: Bisa utai empat.
3: Kiri rek nyadai.
0: Au, bisa orang ngau ngabayang lagi ne?
3: Au.
0: Alah tu saya hanya. Dana yang lagi bisa ngau ngabayang. Okey, terus kena. Terus kan
3: ngapa tuan? Aku berdoa tuan. Aku merik selama gawai ngaga nuan insi.
0: Ya.
3: Harap berserai nyamai kita kayu guru beli betuah beli empah hari tahun kuda.
0: Mhm.
3: Tahu mungkin bantuan ku coba. Tak isek bantuan ku tau.
0: Mhm.
3: Salah ikan seluai cukup nyamai. Ntik digulai daun pasal. Aku merik selamat hari gawai. Ngaga semua kebeban sadaya.
0: Mhm.
3: Jadi tentu diri itu deh.
0: Nau.
3: Bagadai-gadai ngelayang sungai niti jematan patah di tengah. Nanda kediri datai di seberai labuah kai anyut kilik berubah-ubah. Genggam garam ngena tapak nemunya lelok ditinggal hujan. Semimimimit nadai nyangka umpan belut nak dempok ikan.
0: Ya. Yeah.
3: Hari tadi nuan ngubai gamal aku jai. Nuan ngasai ke diri cikat sumbo mujakuk lawa. Dia ati isian baca pucau bau pupuk asik. Ati nuan berbalik rindu nyabak ke kisik ngerancik kudik berpandam dada.
0: Okay.
3: Ngajak ni cik.
0: Ya, panai lah. Ya. Ya, sik.
3: Malah-malah segala-gai.
0: Ya. Apa kilat? Namu malahnya. Ngarau apa kilat? Ni nah, apa kilat? Anak temu nungak. Benar ada dia apa kilat ya. Apa dua lama apa dua nak berpantun. Ya mulai ngapa dengar kita. Hello. Hello. Hello. Oh, jawab ke Mimi ada radio Janeng. Nama Yami berbalut nyawa dek.
4: Oh, dah. Padam ke sekali.
0: Padam ke sekali. Oh, okey Janeng.
4: Oh, punya tahu. Pasal aku sungai. Boleh lepai, enggak betul. Dia tahu kita, wae labuah kapnya gawai. Dia tahu kita labuah kap gawai. Ino man saya, nanti mabuah nyapak. Nyapak ya, mabuah kaku. Ini salah antara Pak Zai ke sungai. Boleh ikan anak juga. Dia tahu kita maknya gawai. Orino mabua ante nyapa orang nyapa ante mabua foto banyak ya
0: foto. Okey. Nyaja.
4: Tau nyaja.
0: Nah ya, kada nak jan ampu nyapa ante mabua. Ya kita ingat tu nak lama kita berperinang dulu ngau lagu peningai ya.

0: ya kita lagi nyawat kangau hari bala peninga kita. Hello. Halo.
1: Selamat malam, Kak. Selamat lemai, Dara.
0: Iya, Robina. Robina, pantun kita.
1: Oi.
0: Namanya Taragu, Robina.
1: Tadi galik.
0: Oh, pihak. Nih. Oke.
1: Hari bilik pansut ke ruai. Datai di ruai orang lo nanya kenapa. Aku merik selamat hari gawai ngege nuan wai ema. Itu sitai ge. Nurang ke pasar makai laksa pulai ke rumah duduk di ruai. Ngege nuan wai terisa. Aku merik selamat hari gawai. Terima kasih Dara di pantun baru.
0: Ya, oke. Nyak tadi pantun gawai nuju ke baki ya. Robina. Ya kita lagi ngantik bala peninga kita ya telefon ya nak ngiranya di Sarawak di Nanjuang Pan kita tahu telefon kami di Indonesia kini ya. Hello.
2: Hello. Apa duam kau?
0: Apa duam? Mau oh, apa duam?
2: Oh, di mana? Iya. Apa tu lawan tu?
0: Okey, terus ke dia apa dom?
2: Okey, apa tengok tengok orang punya semua. Tumuh pagi Nurmani, Nurmani kenanga sungai. Aku beri pelamar gawai untuk yang ngabu anak ngabu siapa pengendiri.
0: Ya.
2: Ya, apa tengok lainnya? Okey, terima kasih je.
0: Ya, kita bisa apa dom ya? Ya, bukulah yang opening kita. Hello, mulai selamat ngalih hari.
3: Hello.
0: Ya, selamat ngalih hari.
3: Sama-sama. Selamat hari kawai.
0: Siapa enggak aku beranau?
3: Kero itu, dari sungai Asap.
0: Oh, ke urah sungai Asap. Bansi, bansi, kero.
3: Bukai, kenyah.
0: Oh, laban nyak mah kaku. Nyak aku nanya. Oh, nama berita kita di sungai Asap.
3: Mana?
0: Oke, terus enggak pantun?
3: Oh, aku mari malas pantun ke Paituai sarinya tau. Aku dah nemu nama ya.
0: Tau. Oh.
3: Hari gawai udah kak datai. Menuan-nuan-nuai amai hari ni penatai. Ukai aku ngai ke laki tuai. Aku pan lama udah ngiga amai. Siti lagi. Warna merah, warna kuning. Udah kanuan sulu bisi tawing. Aram tua ngaga pasal kucing. Ambil meh aku jadi ketawing.
0: Ya, kainai. Amat. Nuju siapa hanya?
3: Nah, dah nuju siapa-siapa.
0: Tau, ni mu nuju janeng kini.
3: Sigi rindu hati.
0: Tau, amat. Okey.
3: Aram titai ke pasal sibu. Kita pulai meli buah duku. Badi ni nuan dia tu sulu. Aku nganti lelengau nuan selalu.
0: Aman.
3: Siti je. Malam gawai kita ngirup air pengayu. Aku ditu nganti nuan sulu dikesayau aku. Udah ke nuan sulu bisi orang baru. Aku ditu meruan nganti nuan selalu.
0: Aman. Ya. Yeah.
3: Siti je. Aram kitai ke pasar Belawai. Kitai ke Belawai. Kitai ke Belawai nyambut gawai. Badini menuan-nuan amai. Tajak panuan ngai aku sigi datai. Nyaja. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Carol. Oke, okay, nyak tadi peninga kitai ya. Hari yes, ngasap ya. Yeah. Ya, kita mulai opening kita ke sekali itu. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus nganggap pantuan, au.
1: Au. Nurun ke tanah masjid ke ruak, duduk di... Duduk... Pulai ke rumah, duduk di ruai. Udah sedia air tua, maya kanya buat hari gawai. Au. Nah. Tanya, sudah nanya sudah ya, tu, Dara.
0: Au, oh, pantuan tanya. Nah.
1: Tuh, ke, Dara. Duduk atas selesai nginsel rukuk tamat ke bilik berguai-guai anang meh selalu runggu maya nyambut hari gawai. Oh, terima kasih Dara.
0: Ya. nya tadi Robina ya pantun lalau ngau pantun tanya. Ya kita mulai ngau pelinga kita ikas sekali tu. Hello.
4: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ke Beranau?
4: Apa kilat nan monak.
0: Oh, apa kilat? Oh, okey, apa kilat? Malas pantun.
4: Sabar. Aku nak membalut diri nak lalau nanti ya.
0: Nah, anak-anak
4: lalu lalu tengah hari gawai itu.
0: Adik anak udu tanya adik. Katika
4: adik
0: malik-malik ni.
4: Madah ke si konyen tadi aku ke menuju ke pantuan.
0: Adik okay.
4: Dia tok lu dah gawai lah dah lagi.
0: Apa ni?
4: Okey,
0: dengar mama mana?
4: Sebab aku pantuan aku mari selamat dari gawai dengan kita sebilik ni semua. DJ Radio Sarawak.
0: Oh.
4: Oh. Peminat au.
0: Au.
4: Start pantun tau.
0: Au, pantun ya meh.
4: Jadi mori hujan lemai. Raga angkata nganti hujan. Ku beri tabi selamat gawai tahun 2026. Antun ujo ini Rian sedoi. Dispin. Di ngau mana ke dispin au. Ngau terus liau. Padam bulan pansut panas, keberai bungai tukar langgu. Tumbuh buluh nyedi ruas, betuki munti besulur tubuh. Kebayai rebok darat, betekat apat ngelamu lengan. Keberai hujan dunia celap, lesap kulat tumbuh cenawan. Atau tujuh kongagai Jessica ni. Namanya nama, sudah itu takut nak aku. Nanti aku makan orang DJ.
0: Apa amat, nyadui ku, nyata takut awal amat. Okey, terus ke dia.
4: Okey, saya tanya, mari nampak aku. Merau, ngilik, mutuang, tanjuang, pasang lemak, bayar melepuk. Nemu ku diri, kumang menyarung. Muji minta tedap pengerindu. Alang-alang bermain api, barok ku genggam sampai ke padam. Nanti ku mati tengah hari. Doai kami tengah malam. Terima kasih DJ. Selamat lemai semua harap kelinang. Selamat hari gawai menuju semua kita Ibn Saiban.
0: Ya. Okey.
4: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Anya tadi pantun hari apa kilat.

0: Ianya tadi ia peningat lagu dari Ramles Water Aram Gawai. Ya kita mulai ngopening kita ke sekali tu. Hello, mulai selamat ngalah.
1: Hello, dah senang nak tu.
0: Oh, okay. Terus ke ngau pantu ya ngau.
1: Malah pantu ngau sejauh sini aku peningat nak tu.
0: Oh, okay. Los liau, di ngau mana?
1: Oh, ni ada los. Buatlah si buah dekai, ditanam di titik rumah. Terus, dikena ginti. Kasih amai nih di wai untuk gawai minat sendiri hanya jalan.
0: Okay, nyat tadi ungkup Ros Liau. Ngarap ke Ros Liau malah malah giau pantun hari pujang sindu ngenang. Kedengar kita di muka ya. Ya, mulai ngapa dengar kita? Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Aina Ningsi itu.
0: Oh, ina aku ne. Ali ni.
2: Aau.
0: Ali Sri Kai.
2: Ali Sri Kai.
0: Nama pengawak tadi?
2: Nada ya, benda ngaku baduk ngaku kue cap to.
0: No, pia ne. Mayu agak tahun to.
2: Hah?
0: Mayu haluti gagak tahun tau kaku.
2: Agak mimik nyak
0: na. Amat menyak. Baik mulai ke rumah panjai menyak pelabak aku na.
2: Tau.
0: Okey, di rumah panjai kita wai.
2: Di tau aku dah bertanah putih di tau.
0: Tau, pihak na. Harap ke rami matahun tau kita di rumah liat na.
2: Ya na.
0: Harap mayu harap pulai kaku nya.
2: Tau, bicik mana pulai lah. Besok berdau kedua.
0: Ya, terus ngapa pantun wai.
2: Nak mengawas pantun, ku siti aja pantun gagai.
0: Okey, nana ngawak. Terus ke dia.
2: Nuju apa kilat to?
0: Apa kilat? Dengar mana-mana hanya.
2: Kijab-kijab api semepan. Labuah kebaruah ninggang jalai. Amat sudat apa kilat. Suah tesat bermadang bungai.
0: Ya, lapar deh. Okey, legit mi hanya okay. Awaknya. Ya, nyak tadi peningat kita hari Sri Kai ya. Amat nyapa kilat udah tersat bak madam bungai ku ya. Ana cak tersat bak madang pisang. Ya kita nguji nyawet kangau ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
0: Ina cuan, nama pengawal lah cuan.
3: Ngagok kue cuan, ku lemai tau.
0: Bapa tian udah.
3: Bedau manyuha.
0: Apa nyat. Tentunya dua tiga tiannya udah temu hari pagi cari pelabak aku tumu lah ni. Alam ada nak kaku alum pai bisa dalam tiannya pelabak aku ambil dulam kita sebuat pelabak aku.
3: Tabas. Kalau kan ada mal mau anak dah kau.
0: Amat amat genyak ni.
3: Orang gawai.
0: Okay. Terus ngau pantuan au?
3: Aku kok malas pantuan Robina tadi.
0: Robina.
3: Dia nanya, dia tanya tu saya tua tadi dah. Pasar mai duit 1000 dekat meli belah chance tu ku. Kitu nuan Robina ngau aku. Di nabas bubu. Ya kenal lagi tinduak meluku.
0: Au. Na ungkup ya.
3: Au bisi Robina ya ku makan ngap ngap bubu kita nu mang. 2 bulan lah Robina tu bertemu.
0: Oh, ana irau nak suntuk ayah nanti tanya ai dalam benar aku leh.
3: Asa sepi aku nak menjadi Robina kawin dengan kami di tu. Kawin di tu 2 bulan.
0: Ah, pihak ne. Okey.
3: Ada kalian bertemu dengan Robina aku telah.
0: Oh.
3: Okey. Yeah. Selamat lemai.
0: Ya, yeah. Nak munyi Robina ana madai ya kawin. Ya, yeah, kita mulai ngau peningat kita. Hello.
4: Selamat ngale hari Diki.
0: Hello, selamat ngale hari siapa ngau ku beranawai?
4: Ini Rian tu ah.
0: Ah, ini Rian. Berapa aku dekat malas pantun apa kilat berapa aku nah. Ana juga, ana juga. Ya, sikit bapak ya, Nem.
4: Terang lah dengar, DJ.
0: Oh, terang.
4: Oh, aku tu benong banyak le kampung tu pulai re la caw tadi.
0: Okay, terus ke dia.
4: Aku, tu, bantuan kena kau malai bantuan, aki amoy.
0: Mhm.
4: Tu kape kilat.
0: Mhm.
4: Tusang mai, tu nuju baru ga.
0: Nau, nana ngawak.
4: Mhm. Ya ta. Tu tadi R7 yang ngaji kami tiga jenis pin ngau Rusliau pedau malah kun ada benda tu kan dia tu kampung ini bisa nyengar bina puri tiga hari tu aku
0: oh piane
4: entah tu berutang orang tu tu sama tu si orang jago pantau
0: jago lah si ke jago lah
4: semua laki di Jepara sekali nak laban ke ya
0: si ke mak panai ya ya nurian sila ya semua.
4: Pelabak aku bisa tujuh ya tu mengang mandai tu. Pelabak aku ya tu orang mau nyampe tu DJ dah.
0: Lemah bangnya.
4: Aku jangka aku sih lemah bang kerap pantuannya. Tak sama orang.
0: Bawa mana? Bawa lekap pantuannya. Sigi.
4: Sigi lagi. Sigi malah metu. Tu mungkin balah aku. Akek moy. Malah pantuan yang minggu sijek tu tadi ya tak terubah. Ya tak mada ke anaknya. Ketika melepung dan benong karam di luarnya pantun tertuju yang ngegek kami doi jespian ngarap ke jespian mulia kan kau kemalai ya kak
0: ngau
4: tau menyebalai aku kemu orang matan urun berjaga ambil jam diganti minian saya menuan ada sama tua bisa tang ada nasib jadi ia tak kepenudi itu malah bantuan SIT. Ia tak kati kemana sama kemari. Bayar tak bayar tempat kayak meradai. Burung lesangkar tu mati berdiri. Nyak malah nyak tunggu dia menggang tu. Tunggu ni malah aku kayak moy orang pekayu tubuh tiga daripada hari pengkalan bunuhan. Betul kena kabar berita. Rimau mati ditelan semua. Ya mungkin balai aku ke muai. Nemu ketemu muai kata ya. Nah nemu kita itu.
0: Lagi.
4: Kita orang lemambang itu.
0: Lagi. Kita ini ngay lagi.
4: Biar mah. Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Ya. Ya ya. Pintar belaban ya. Buku bertemu ngoruas. Bukulang opening kita. Hello.
5: Hello, DJ kesayangan Jessica Ribau.
0: Nak takut kapa kilat le Jessica?
5: Tak ada, aku takut.
0: Lama aku ya tak ada takut. Nggak
5: ada diri, tak takut dia dah.
0: Aman. Okay, terus
5: kita. Kita tinggal sama single berani kita.
0: Ya, lapar deh. Ya, okay. Ya, ne. Ya, mai udah. Okay, terus kita.
5: Okay. Tok tuju kita lah betul dia ada tu aw
0: kena
5: nyeris aw ni tu aw mersi tubuh tisi sungai udah dibersih lalu tesap maya gawai uleh betundik gagai udah boleh buah abu anak mai anak darah lesap
0: aw aman
5: okey dah bang
0: aw nyapa pantun ala lau dek nyapa kilat. Yang harap ke bala pelinga kita lagi terus berpantun kita lagi bisa awak nul kita berpantun. Hello.
6: Hello, Dara.
0: Ya. Yeah. Hello.
6: Ngagai apa kilat tu, Dara?
0: Ya, yeah, terus ke dia.
6: Udah, ngelagai ngagai baik
0: je. Okey, tahu gak?
6: Pansut ke ruai mai pisang kelat duduk di ruai nunu semalau. Ngagai nuan apa kilat, antik nyirup. Anang sampainya palau. Nuran ke pasar meli tali, pulai ke rumah. Lalu nuran kumai, ngagai nuan dijenin saya. Ku meri selamat hari gawai, ngagai kita sebilik gayo guru gerai ngamai. Terima kasih, Dara.
0: Ya.
6: Tujuh deh, ngak?
0: Okey. Hanya tadi Robina, ya. Ya kita berperindang dulu.

0: Ya, lagu kali by Alessandro. Ya, kita lagi habis awak 15 minit lagi. Alai kita sudah sejalan buat program Maram Berpantun. Kita mulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Terkurus liau baru hukum balas pantun janang. Kengobar induk nyabak mabuak
0: tarik. Terus ke dia?
1: Ati ngeransi nyelembau tulang. Ketegal mata buntau ke timbawa. Nua lebih hargai entik mabuak janang. Pansut insak tepriyo tinuak merimba udawa.
0: Ya. Balak dinyung nimai udawa. Okey.
1: Jerau eka bayang baru ino nyabak.
0: Okey. Hanya tadi ungkup dia nya janang au. Ya. Harap ke bala peningah kita yang tek mabuk anan galik sepiak uduak ya. Ya, nalah kena ketuk uduak lagi. Ya, kita lagi yang kagau peningah. Hello.
2: Hello, Justin baru tenin.
0: Dekat malas pantun dari peningah kita ke bisa merek pantun apa kilat ada di dengar aku.
2: Au.
0: Kena ini.
2: Balas cekam dua ini Rian.
0: Terus ke dia.
2: Au, bunyi tau ku ya. Ake ungku dengan ini anan. Duduk bertunga dan dalam bulan. Lama udah aku ngetan bubur hidang. Apa kira. Sampai hari itu lalu kena sama ikan. Aunya dulu nih.
0: Okey. Nara sama ikan ku ya apa kira. Ya, kita mulai ngobrolnya kita. Hello.
3: Hello, Carol baru tahu.
0: Oh, Carol. Okey, terus ke dia, Carol.
3: Aram kita ngirup air pengayu. Kita ngirup kau gagak ati. Anang ngembuan ati cemburu. Kita nyamur gawai ngau lantang ati.
0: Aman, mana? Okey, pantuannya, pantu lalau, okey.
3: Kita daun cangkuk, daun bayam. Dipandu gulai belacan. Anang nuan kelalu nyalam. Aku nemu nuan bisi pangan. Ya aja.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Nyata dek Carol.

0: Kita, hello, mulai selamat lemai.
1: Hello, selamat malam baru DJ.
0: Okay, apa kilat? Dekat malah sepantu malah peningat kita. Ya. Yeah.
1: Oh, malah pantu ini ninci itu.
0: Oh.
1: Oh, ini ninci perkurang lebih ya. Bagi apa kau induk setan. Masa hati aku liliah. Masa kesat mendang maram. Malah pantu rebino. Liau-liau lampuan telau. Penengawan tau kubung kili. Ketika aku selalu palau. Ayas nuan ayan berari. Terima kasih DJ.
0: Okay, nyata dia apa kilat ya. Apa mana saya apa kilatnya Robina. Ya, mulai dengan peningat kita. Hello. Hello.
2: Aduh.
0: Ya. Aduh. Siapa dengan aku beranau?
2: Ini mentok.
0: Oh, jauh ke Mimi area radio awak? Okay, sudah. Terus ke ngapain tu kan awak?
2: Tentu juga apa kilat tu.
0: Apa kilat? Dengan mana-mana apa kilat?
2: Adalah kalau nyemerai tu ngan takut mendak ulau baluai. Kayu guru segera nyamai selamat menyambut hari gawai. Hari marode turun ke beram jalan terus ke pasal liga. Saya aku bisa cerita tanya bang. Anang dek merek si ayu bisa.
0: Ya, nyat tadi peninga kita ya baru bisa sidak ke lelaki. Namanya nuju pantun ngagai apa kilat ya. Anang merek ayu bisa aku ya apa kilat. Ya kita agak bisa awak malah peningah lah kita. Nyawat kan ngau peningah. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
3: Bujang semalam tu.
0: Apa bujang semalam terus ke ngau pantuan tau?
3: Di ngau duduk semua tu. Kurung siang selepai lemai. Apu sungai baru lepau. Anang nindiang maya gawai. Anang tindu bukan biar pintu. Cuma lantun kiruah tadi.
0: Oh.
3: Depan perahu air pasang. Aku kayu abai besai. Anang asuh semua balan. Air kumuh najak tuai. Najak dia.
0: Ya, okay. Ya, tadi peningat kita. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
4: Hello.
0: Ya, ya, siapa ngau aku beranau?
4: Hello.
0: Ya, hello. Ulan ingat nuan kau. Siapa tak?
4: Aku ada bertuang.
0: Okey, siapa nak bari bertuang tu?
4: Gilbert.
0: Okey, terus ngau pantun hari nuan tau?
4: Ah, tu lagi tu. Ketujuh ke kau ngagin ni pe.
0: Ina peng, dengan mamana ina peng.
4: Oh, ina cikgu ngayu tu.
5: Harum bau kemangang pinang, bayang-bayang dalam cermin. Sebagai jarum berdengar benang, lama laun penyait kain. Nah, setiap kain aceh, selindang aceh. Kalau aceh, mana puncanya. Kalau kasih, sebenar kasih. Kalau kasih, apa tandanya? Nyajak.
0: Okey, nyajak tadi nujuin napeng. Apa maafan tuan nyai napeng ne? Ya, ngarap kain napeng bisa di TC radio meh ya. Malah sepan tuan peningah kita. Peningah kita yang madah kediri hari bertuang nyajak tadi ya. Iya, begulai dengan peningat kita. Hello.
6: Hello, nyaka tinggal bas.
0: Bisa dengar pantuan di beri orang agak nuan tadi?
6: Oh, ngai ku nyawatnya. Aku kai Melayu, kui ban. Aku nak lala ya suri ke ban. Ukai kaki aku, ku segena nyawat.
0: Oke, okay. Apa semua?
6: Aku pantuan di diri. Atau menyi pantuan aku. Nyamai-nyamai sayur kucai. Sumai gulai batang keladi. Kita kebukai udah merik selamat hari gawai. Aku sikuk ke merik selamat hari raya ji. jadi siti tu beketo malas bantuan wai sulu ku just pain.
0: Oh.
6: Nak alah kawak ai semangkuak bisi dewan baya ngeradai ukai semina ai diteluak ngasuah kita mabuak. Kada na ai mata tungguak ngasuah kita bajiak tuai. Nya aja aku kira mau tadi tadi.
0: Oh pia nya nyuka tinggada nya. Okey. Nya tadi peninga kita peng. Jadi peninga mayu jam kita nyuka pukul 5. Alai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional. Agi belalak me dekat pantuan ada ko ngam 8 jam minat ditatak. Sejam aja dua kita berpantun bukan aku baru buat minggu buka ya. Ya lebih lagi ya, kita ke benda dirantau jalan jam ke dia tahu. Ngarap ke udah terperindang. Lebih lagi silap ke berpantun ya. Terima kasih mayu-mayu lah ya. Lapan ke udah melindang bala peningan kita. Dia sedia ke dulu pantun minggu baru mah. Kita berpantun baru. Ya, agak kejap telefon tang munyi kaku tadi. Nada awak nu aku nyawat kan ngawari bala peningan kita. Sama kita dekat merai awak ngagai berita nasional di Kuala Lumpur ya. Jadi dulu menenang kita ngau lagu gawai baru. Lepas mood kita munyi kaku tadi menua mood gawai. Menua bala peningat kita bergagak ke kuih jam ke dia tau ke ngantik bala kabar melayan suku juru kita pulai. Hari menua jauh kini ya. Bayaknya ngena bilun tau ke ngena darat kini ngarap ke bersabar mau nalama lagi engka sekedar hari kita nyolmai lagi ke ratai apa sidak ke ngetung tu nyeri ngaga kita ke nak sabar kat pulai bisa marah kat pulai pergilak lusa ya. Tentu ke kita udah nyimpan semua barang ke dekat di baik kita mulai ke diri ke rumah panjai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Ya, mayu bala peringat kita udah ngayan ke kue. Habisnya ngayan ke cuan. Ina cuan. Ada temu cuan ya. Lepia megak bala peringat kita ke bukai. Ke benung berduru kini bergagak ke kue. Jam ke dia tu. Ngalap ke rindang ya. Kelebih lagi mendiang ke kami bawa FM. Kami ngau nakak uliah melinang bala pendengar kita tinggal lebih kurang 11 minit lagi dur kita ningah ke randau ruai nama kini cerita sidak bertemawai kanyuak sama-sama kita ningah ke lagi pukul 5:30 atang sebenarnya aku dulu melirang kita ngau lagu-lagu gawai pendengar ya. Ngambil ke kita nak boring, pihak megak. Ngambil ke kita terperindang, lebih lagi sambil kita ngantik bala anak kita pulai gawai. Atau ke benuang on the way, mulai keririk ke rumah panjai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak

0: Nah, tini kita tuh nggak ada buah, baru Maya gawai tuh ucau. Nyana sama kita nyinto gawai ucau. Tuka curah buah ini mana yang kita tahu tuh ucau lebuah nyinto hari gawai kada tai. Nyah tuh juga memantau curah buah ini kita tuh hai. Ya, nak kau makan biak pernah kita ini mana yang kita tahu dah tahu. Baru ya mengau orang ngaram buah ucau kami di rumah. Juga sampai ngaram buah gawai tahun tahu. Nak kebuah sangau nak kekasih alaman sigi ngalah kasih buah orang bukai. Buah silas milik nurun ke pasal. Nak mau mukai mau sangau di sama pulihnya nama ceritanya ucau nah terbaik ini sin dekat kena ya gagak buah di sama kita ini ya cerita sila sekali tau atau penerit adat nyerumak gawai.
1: Pada satu petang, ujung minggu, Sabtu juga, sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu, di ruai turmon piteng, anak baong tambawai kenyuk. Jeng, jeng, jeng.

0: Hé, siapa lain nak kena pan bak banuan nak kini? Nyari-nyari gamal. Pakai gamal gudu ap. Tang, pisian buaknya. Ukai kepian, pisian buak gudu ap. Ye, namanya tamak. Kebila-kila gudu ap gak induknya. Napa tuak temuai ngusuang gudu ap. Banuan! Banuan! Anak kuai tamak ke bilik dulu, dek. Kita kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyau pakai nama kepai jari dek. Nama utanya?
0: Tok kak nanya siapa ini nonton kereta deknya tadi. Balas sila guduap.
1: Nai, kati kede nang lalanya guduap sangau. Pedak dinya guduap, guduap, nemu guduap dek. Namanya lain guduap pedak dia dia tau. Pia sangau?
0: Guduknya pihak. Kumai ku siapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai ku orang bukain kan namanya guduk.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek guduk ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau ke bisik promosi gawai buat salon din. Lalu kian kami dua tadi sangau.
0: Bisa murah yang agak buat retop ya. Mok madak aku di manuan. Dini suruh dek ngadu ke buat nak adik manuan. Salon titik ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam mendak buat gudrop ajak nyung ini yang aku. Dini seluruh hari ngagak buak.
1: Ya, gagak ngede ngau, gagak ngede. Anak nak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu ada duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bah selun kene ke bak tisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia, asaiku pergilah. Penuh dia orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai, Sandram. Laju kerja naik ke kereta tau. Nyak-nyau, tenyuat kereta tau baik, Rik. Kemaya agak tau lah tai bak pasal kanyuak. Jampan ke, Sandram.
3: Okay, nama tak perumahan deh, Bu. Nadai pasar nyelari deh. Agi tumu gari tu, baru pukul 9.
4: Mainkan ni aku enggak aku kat tidur tadi nanumunya agak gerak ini pedak aku jam agi pukul pagi nyong ngigau aku di gerak ini kumai aku kat ngasih turun sekolah nemunya banget kak bebeli engkau tai bepasar dan nomornya nurun ini akai nyokang igau saya ku ada papa
0: nai nama senduai ngai gam gawai tu pia pedak deh kita semua tau gap agen maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magen ina jilap nyoli mai tek baju beli ya deso bak aku bak ruai kemari ya. Baju droginya udah putuang ya. Nah, nyak baru bu. Baju padahal ki buak aku kemari. Nyau nak lala guduap. Laban ke guduap ngagak buak baru. Ni kita semua tahu alah laban urang bukai. Ha? Nanti seluai ngai gap nak ngawa. Awak ke aku aja gegap ke kita semua tau.
4: Pun tak disebut gapnya aku tu sikit kak panini ya ni aku tau alah laban ayak terumah petiangnya aku kemari medak buk ya nyau digagak ya baka guku dan renjang-renjang baka buk anaunya apanya sidak katunya kebak cerita dragon bolanya ya baka buk dragon bolnya. Nanti aku nak ngagak buat bakinya. Irau kepala ilu darah kebisi datai ngebang kita ilaknya maliak ngegaya terumaja. Nak maliak ke aku nyak utai. terkenggai kaku. Akai antu.
3: Aku ndak ngau sliding agak buat macam ah. Beli baju baru aja ke aku.
4: Nai buat gagap buat dia nyaya sendram. Di udah bisa ke perintilin. Ngelak kaku ke meh. Kan nguntik itu ketua gawai itu tahun itu.
0: Hei, panjai mah. Gak bari kereta mbak muanya. Okay, kita ke kabruman ke pasar. Ngelas kuat ke jalan. Bu, jadi biar berumah. Di luar meh. Atau main wahnya ke kereta pansuk cari tau. Ngelak tu nak ke kalak sekut jalan itu. Nyaukan ratai ke pasar. Kanyu gak tahu apa skuat tak jalai.
3: Kada nak bisik kereta bersengkik kini depan Dian. Si Dian kini tak ke jalai bawa pasar kanyu Dian skuat. Laban orang beli ke barang gawai. Maya tahu pansut makian orang.
0: Eh, siapanya? Eh, namanya polis ngetuk cermin. Tuan pulih. Selamat pagi tuan pulih. Selamat pagi bujang sigat. Apa? Amat sigat. Selamat pagi tuan bujang. Tuan pulih.
2: Okey, selamat pagi madam. Tak ini kita sebuah tu.
0: Sigat mai dek tuan pulih. Ke kami ke pasar kanya. Sebiak tau polis atau menyadari aku sebab tu nyanyak berbelakang menyadari kebiak seduai tu tadi mulu kaku ke pasar beli barang gawai tuan jadi kita agak darah anak minta tolong anak menyadari tuan sebab jangan buat seduai anak berjakau
3: au ibu. Ngelak ke dia ajak mi berjaku.
2: Au, iya neh. Jadi kami tu benung agak sekatan jalai roblok operasi hari gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut segiditan kemagang diperiksa titik-titik. Kati nuan madam miss nemu sekedar penyalah atur jalan alun nuan.
0: Madam kau tai. Sias, kango kaku sias saja tuan pulih sigat. Ya, nanti ketemu aku nanti rutiak mati, lisen riba mati. Salah menyat tuan sigat. Sikit salah, nemu aku nyat salah tuan sigat.
2: Au, amat betul sis. Gati di nemu nama penyalah di dia tu sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan pulih sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Anak menjadi aku tu. Saman di ayah ke ngempu kereta. Ayah ke terima aku tu minat numpang aja tu pulih sikat.
2: Okey. Jadi kereta tuan tu nak ada penanggul. Laban boleh cek dalam sistem kami. Penyalah bukai bakal kena telefon mengadriba. Butung bandur kena tahu mai kereta kalau laju. Semuanya penadai. Tang kebisit salah. Ianya di ke depan sepi adriba. Laban nadai kena tali berulang pengelikun.
0: Nama nak tahu seliah ke samanya tuan sikat. Tuan Raja. Kati cara ngamik dek nak nyaman aku tuan.
2: Nada uliah seliah ke sama tu sisau. Kami polis berjalan ke perempuan di tiap ke undang-undang meh. Laban tu maya ops hari gawai. Kami nyekat jalan alun. Ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5. Nyentuk ke 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi tu jalan besar jalan pembunio. Manyuh kereta ke Kelang Kelut. Ndang salah ndang nak. Tali belulang pengelikun. Pedah dia nembiak duduk abang belakangnya pun. Nemu lagi kena tali belulang pengelikun. Jadi ya, dia tu aku dekat keluarga sama tau.
5: Tidak lama udahnya.
0: Nama agak senduai dia tadi nak ngelawa aku. Ngasuh aku kena tali belulang pengelikun. Tali senram. Jabut.
3: Hari kita ke Mupua hari rumah panjai tadi. Aku dah ngasuh dek. Ngena tali belulang pengelikunnya. Lagi mikudek, lagi ngena Ni, lalu nak kena dei.
4: Dei aku ngai bapa munyi ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biaku tadi ini. Nadailah kami dua biaku. Nadailah kami dua ya sendram bunyi nyote. Dek ngasa diau diau lah. Mestilah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai menyukur dia jabut. Ya gana suh ram jaku tua tadi.
0: Eh, udah agak lama desam pulis. Ya tu maya sama nonain gak bati si jalai tadi. Ya, yo abiah gak duit ku jaku kak ngaram buak. Nyoba bayar kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tu. Tu seluan ku dia ibu. Seluan kek ni. Apa nama seluan tu?
0: Apa? Mamanya nyau udah bisa nganti di luar orang ke ngagak buak dia sendram memaiwanya orang tu beratua amai mai orang begagak ke buak tahun tu kala kita tu sempat beli barang pemakai ketamu lagi sendram nya nyo lawan lagi nyo udah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke jani nya nada hampir kita semua tu.
3: Berkata aja ibu, laban sedua jabut kang ada buat ni ya. Nelai semaya buat adanya ni kak dicuak kadikaran pedak pemain orang yang dia. Jabutnya kang agak buat, buat bakal goku kuya. Bukan yang sejam, benar paling pan tiga jamnya lagi. Aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku. Udah aku pulai ngambil barang posnya lagi, aku terus beli barang ketamu. Udah sedua tembok. Seduai lu mesej aku ni ya bud. Ngambil aku gitu. Ngambil seduai di gitu.
4: Okey ya sendram. Very good you. Okey sendram tu sige mana mengaku. Mulanya aku bokku dia ya sendram. Aku kan lagi mit. Medau besi duit gaji tu.
0: Kacik aku boleh.
4: Kan duit kada beri ya sendram. Kena dik ngagak buat tadi. Udah kena dia mayar saman tadi ni. Eh, nada ya sih minta 2-3 kali bayar sendram. Namo dek, nak lama pok ayah sendram. Namo dek, maka orang datai siku loai ke kupi. Datai siku loai ke kupi. Ada lama pok ke ya. Nya, kati kaya ke ngumpul duit kena ngamik no. Kementung hati lian kino kainya. Mimit kena ngamik duitnya kian kah. Tidak dilihatnya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar adanya ibu. Mayuh mai duit rega lada di kensana baru jual di. Nyak mai kena.
4: Ayo pak, ayo ma. Ayo, ayo, ayo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni duit kot tu dah nak tembok kini ni. Hello jabut. Udah tembok sedua ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tu.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penanggaran buat. Namo dek. Lagi dalam utai ke bapaka nangkup palanya orang ke bulan. Pala ini nyak. Dia tau namo dek. Penuh di karan orang buatnya.
3: Apa? Amai lama ini dijabut. Hari tadi berat tembok ni.
4: Kati kena lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh begeluang bau cuang. Udah nyata suh ya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah. Ujuang buatnya. Bebaka tupai gerabat. Udah tu lagi asuh ya setiam ke buaknya. Nyong bakal kenyetiam ikan semak. Bau longkari dia. Bakal kenyetiam ikan kelebihannya. Nyong kak tahu ke lawak buak ininya lagi. Ayo pak, ayo ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Amai lama, seduai berseluarnya tadi ibu, cabut.
0: Kati kena lama. Mai wahnya orang dia tadi. Nasi sepiak nya kedai makai. Sempat makai ngirup dua kali kami dua jabut tadi. Berau mengincar kami dua datai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang mai satu hal. Gak tambah lagi. Adik-adik tu. Mayu teh juga gak buah ini. Nyauka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengat datu. 5 jam.
0: Ya, kemadah kedai ya buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nara sikuk ngagak buat saya bakal ini dia tu. Ya. Ha, berat deh. Saya baru tu. Cuma deh. Ini dia tu. Orang ke tubah ya berkena ke saya tahun-tahun tahu. Ni nak rega mal asai ko ke tai semuanya. Nanti bakal buat gudrup kemari. Kadang ada tai 200 ia ke ngagak buat berkenyak. Ha, ini dia tahu 600. Ha, 600 tahu. Semua ungkus ngagak buat tahu. Nadai kita serumah terlaban ke rega buat ko tahu.
3: Bukannya orang abang nanya kerga buat kita ibu. Berapa rega buat dek kok?
0: Nai, nanti orang nak nanya. Kita ega mada. Rugi ngagak buat mal nak temu orang. Temu dek.
4: Aku kak memadah harga buat goko aku tu malam ngirup pengayuh ilak.
3: Nasib aku dah ngas dua dengan ngagak buat ser itu. Sempat aku beli barang bas pemakai tadi tindak. Lalu nadai beli barang gawai kita tiga tau. Nama kedai bantai malam 31 Jani, Mano, barang dapur semua udah beli ke magang.
0: Apa nak mal barang maya kagawai itu sendang?
3: Barang ke dia beli tadi, sikit barang dijaga perintah maya gawai itu. Nadai orang boleh nikik ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai itu maya dijaga, ditetap ke rega nitih ke atur. Skim harga maksimum musim perayaan tau harga barang ke dijaga perintah bersimba hingga hari gawai 2006. Jadi baca aku 9 hari barang tu ndak tahu dijual melalui hari rega kuda ditetap ke opis dagian dalam nua. Berhingga hari 27 hari bulan 5 hingga 4 hari bulan 6 tahun tu.
0: Eh, sila jani manua bawang ke beli dek nyak tadi. Bisa dijaga rega baru skim jaga barangnya kini sendram.
3: Oh ya ibu masuk magang 12 bansa barang ke ditetap kerega bak baru atur rega barang musim pengerami hari gawai ke tahun tu. Semua barang tu bisi ditanda ngau kertas curak pin magang tadi. Ni sedak tahu ngkah rega margi arinya.
4: Ni nemu ayah seneram belai kini sedak ya nyual mar.
3: Boleh komplainnya jabut. Tak komplain ngagai upis dagang dalam menua ari portal aduan KPDN nanti sidang ningki kerega barang lebih hari rega keudah ditetap. Nanti sidang ngelanggar aturnya jabut, sidang tahu ditinggal hukum Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh bala rabang penderit adab jalan merasa barang bak pasar. Ya, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut. Sama nolong berangkut ke barang.
4: 30 minit berlalu sudah. Okay. Lelak kami berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Hei, aku tu asai kapatah. Puguang baik duduk berjenjam ngetak ke buak lebuah di karan orang. Udah agak nyau nak sempat beli baju gawai buat kedai viral Borneo-nya. Rugi amai nadai beli baju baru gawai tahun-tahun.
4: Sama amat tua ini. Sama nadai baju baru gawai tahun-tahun. Buat kerja terbaru. Nama kutak ke dibuka di nyaya seneram.
3: Tuh, barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah pemakai rim no Thailand tu deh. Nyah, tuh bisik meh baju khat nyai. Siti siku ketertinggal. Tok tahu me kena seduai dek begawai tahun tu ibu jabut. Tok me baju gawai seduai tahun tu.
6: Ngau sebilik ngau cao ngai ngai sangau nyale hari ura bukai dia ala sempat membeli barang bukai laban ngai ala gap ngagak buak ngai ala laban kuduap ngau sida serumah jadi kita anang mudu berpikir berkikir berkikir berkenya ucau au musia pengalami tau nyalalau ini kita nyali orang ke ngelolok ke diri nyali sangau nengsi nanggai jabut merini liben selam rajis bukian banuan laki badai tuan polis mecu apu nyali programnya ranau ruah itu dikeluar ke monika midi nyalan kesalu cow
7: ni kabanaku ni kabanaku
8: Nikabanaku!
9: Eh, sunyi. Seilu-ilu kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
10: Bergerak pagi.
9: Y 912.
10: Ngelah tengah hari.
9: Rentak ngale hari.
10: Sada lemai.
9: Pemerindang malam.
10: Timang kerbak tawas.
11: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
9: YFM, segulai sejalai.

0: Orang kegula berpemakai.
1: 1. Hirupai aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula atau ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Persaduluk penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
3: Mu

0: ngasai diri nya lelak atau ke ngasai diri mesti sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

Kita Kiatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai 24 jam YFM Sekulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Kati Kita Lingat Kami YFM Sekulai Sejalai.

0: gawai selampau negeri. Setiap lagu gawai kena pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 3. Ianya kena 27 hari bulan 5 tahun 2026. Lagu hari Richmond Ucung bergulai dengan Ben Charles dengan Mochi. Kena kita nambah kaget mood gawai kita ke dekat dintu kita nak lama lagi. Nak tinggal bapa lagi kalau ya Ramon Bansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai ke tahun 2026 tu na. Tentu ya jam kedai tu menung kiruh nyedia kediri dekat ngintu pengerami gawai ke tahun tu beli ke barang dikena ngintu pengerami tu piam gak ngenah ke bala temuai keratai maya pengerami gawai ke tahun tu na. Nanti dia perhati ke jam kedai tu dia sekedar Nur beli ke barang piam gak pasar bunyi ko sekedar tu tadi penuh Nur mensiam itu tadi beli ke barangnya dia kediri dekat ngintu pengerami gawai ke tahun tu dan tajak pihak lubuh kita tu tadi gaget beli ke barang anak-anak ingat nah nanti kita beli ke barang tu tadi berjimat kita lubuh berbaik ke kerpai tak ke biak sandiak kita tu tadi kadang-kadang lubuh kita tu lalik ya kita tu tadi nak ngira nama pengawak ke tak ke lubuh beli ke barang tu tadi nah tak benar ulah kita kelalik tu tak benar narit orang ke nantu mana hati na lebih kisi tak ke dekat bambi ulih jam kerja tu tapi yang megak kita ke berbelung berbeli ke barang berjimat au hari segi belanja lupa kita yang tarik berbeli ke barang sikit rindu mati kita ini ok selalu menyikus kedak tu tadi sekali dalam setahun ngintu pengerami gawai tang lubuh kita tu tadi berbelanja tak beli ke barang berjimat kita au enang nitih hati kita ke dekat bergawai ya. Jadi yang buat ke lemai tu gaya hari kami buat menarai kucing lebih kik baca lai piram diri untuk peningah habis hujan nak lama dikena ngemasah ke gaya hari kita ke cukup hangat sehari itu nah pamah meh kena ngurang ke pengangat gaya hari kita sehari itu lebih kik muak ke lemai itu di bandarai kucing jadi gaya jalai di bandarai kucing besi kurang hari selama untuk peningah lepas aku nurun kawak tu tadi jadi sekedar jalai besai tu tadi besi kurang ke bala kereta na kereta pengangkut engka mayuh peningah kita tu tadi bambi uliah berserimai ngau hari diau sari tu inya berserimai ngau hari raya haji teka hari raya Aidil Adha besi mulai kediri ke menua atau ke rumah pancai nyak ngujung ke sekedar jalan itu tadi besi kurang mimit hari bekas selama na. Jadi kita ke menonderan tu tak jalan jam ke datuk peningah abjimat lalu kita mulai kediri tiba berasa lelak tau singgah na lama gigak nur ke likuan nau lalu kami samping harap kita boleh kena tak diri ngakai nur ke tujuh ngau selamat tau ke likuan laban orang ke diksayau benung nganti penatai tau ke pemulai kita na. Jadi kami sampai ngarap ke pengerami gawai ke tahun tu tau benar jalannya di intu bandur kita peningah sama pap sampai pengerami gawai ke tahun tu mai tu mai limpah piam kat mai jerki ngakai tiap ikut kita ini.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngakai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pan suatu betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tang ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ini ya berserimbai ngau pengerami Hari Raya Idul Adha pian megak pengerami gawai ke tahun 2026 tu dia lamar dia 500 ikut pemesai Hari Upis Kereta Darat tau ke JPJ Sarawak ya mesti berjalan ke pengawak tau ke operasi Hari Raya Idul Adha ngau operasi hari gawai 2026 kalau ya operasi tak peningat di percalai ke berengkah 24 hari bulan untuk tadi nyentuk 5 hari bulan 6 untuk elak kalau ya buat operasi itu dia pengamersa bas ekspres dengan perengkap pengangkut manusia mayuh dekat di percalai ke buat 3 bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching Sibu dengan Miri kelimpah hari 57 itik Kanandur ke Suah nyadi penusah badi di Sarawak itu ianya 27 itik jalai besai ianya bak jalai perintah besai ngau 26 itik jalai mengeri jadi sama-sama mekitai nitih ke undang-undang jelalun lebih kik berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu. Okay, peningat sudah lepas lagu tu lagi kita sama pula mendiang ke Hello Y Sibu.

0: Okey, Veronica Natasha Ati Lantang Begawai.
1: YFM Sibu 87.6 FM.
2: Mari selamat lemai, selamat bertemu baru bawa.

0: sore, selamat lemai, selamat bertemu baru bawa Hello Waisibu ke lemai tu, berita kecubah tu. Tu tahu diperhati ke kita itu peninggal nyerombak musim penggerami gawai tika datai. Kalai nanti di Sibu di tu, dia berengkah hari sari tu, 27 hari bulan 5, dia bisik 12 itik barang. Ti udah ditetapkan ngena rega maksimum dengan atur skim rega maksimum musim penggerami tau ke SHMMP Gawai Dayak 2026 ungkup menua Sibu di tau yang kaum Sibu Kenawit ngemega Selangau skim tau ke atur skim tu digagak nyentuh ngagai 4 bulan 6 2026 tu eloknya di patut diperhati kita 12 itik barang ke disebut tu yang kaum manuk tua hidup saya manuk daging kerbau tik di import dari India biar mereka janik hidup ia kedatai dari ladang aja dan daging janik sekali ke perut isik dengan mereka lemak kelimpah harinya mereka bawang putih hari China, kubis kubis segala ke diimport dari Indonesia ngau China, biar mereka cabai rangkai keriting, biar mereka buah nyur, ia ke dibeli ngau cara borong, kelapa parut dibeli ngau cara runcit ngau mereka santan kelapa nyak 12 titik barang ti dijaga dengan atur skim rega maksimum pengerami hari gawai 2026 di menua Sibu. Jadi tujuh skim tu dan ia dikena nyeliah ke rega barang ditikik ke sependekat ti maya musim pengerami gawai daya tu. Enti ditemu ngelanggar atur tu dia orang ke berjualnya atau ke orang kemburung yang tadi daya uliah kena hukum RM100,000 tau ke dijia nang luit 3 tahun tau ke kedua-dua ya sekali nyak meh besai empas ya nanti ngelanggar hukumnya nyak meh nanti nada ingkah tanda rega bercorak mirah pudak tau ke warna pink kau kita nada ingkah bak barang terjaga bak skimnya mega uliah kena hukum jadi tau ke penudi bendar patut diperhati ke kita kita tahu ngagak report bak aplikasi Easy Adu portal e-aduan KPDN tau ke email tau ke datai ngagai upis KPDN Pampan Sibu tau ke ngeriput dengan WhatsApp balumur 019-279-4317 nanti kita bisik nemu meh harga barangnya ditikik sepeneka hati. Lalu berita kedua tau ke berita ke penudi kita ngenang penglikun jalan alun kelebih lagi bak musim pengerami itu hari gawai nyo semak ndar getu peninggal pelabak ku ke jam kena tu lemai tu kita agi mindah tengah jalan alun tau ke benung mulai ke dirimpuh ngagi menua kita tau ke nyo semak kat datai jadi tu ngenang sana dia upis pengangkut jalan Sarawak dengan unit operasi JPJ Sibu bisa berjalan ke Ophas Motosikal dengan pengawal sidak ke Matau biar mereka sidak bisa ngenan ke tau ke ngaku operasinya berjalan lanang di Sibu itu jadi kebenar ya operasi itu ndak ya diperjalan ke sidak ya nyerombak op hari raya Aidi Adha ngebeka op hari gawai 2026 ti ndang ya udah berengkah 24 hari bulan 5 2026 tu tadi lalu dekat tembok 5 hari bulan 6 2026 operasi tu dipercayai ke ngambil mensia mayu ia ke tengah ke jalan alun nitih ke atur jalan alun serta semampainya ke pengikut diri lebuah ke berkenak ke kereta pengangkut tau ke nama ajak pengangkut ke dikenak dengan jalai maya musim pengerami atau ke maya pemisi sekolah tu. Jadi make info kita mayu sepemanjai operasi tu dia bisi 278 perengkap pengangkut hari mayu macam bangsa sekali kenya motosikal kereta bisi udah ditan ke lalu bisi meh berapa itiknya ndang ya ditemu salah ke Tegal nada lisin kereta nada lisin motor udah mati lisin kelimpah harinya mereka nadai dengan buah rotek dengan mereka insurans kawan ke penyalah ke bukai tok patut diperhati kita tok peninga sebab kita mindah hau ngambil ke kita nyamai ke mindah nadai hati kakang nadai hati rau kelimpah ke nyaga pengelikun rimpu ngau beritanya ngujung ke berita hello YC bu kelemai tu. Jadi ngau tu merisa mari gawai meh ngagi semua bala peninga kita kebisik mendiang ke hello Y biar mereka anak-anak berjimat ibu kita berbaik ke perangkap pengakut lalu sama nitih katur ke udah ditetap ke bak jalai kawannya mupuk dulu aku bye bye
1: bisi SP Global dalam telefon ni meh
2: hati tu dah meh dia tu udah boleh ngena duit now QR muntang lagi ke berbayar buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay
1: SP Global tu boleh kena beli barang bayar bil karan cukai pintu renew insurance ke mayu lagi utai bukai kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega
2: ya gana berbayar ada isi cas likun setak uliam gak dikena bapno luar nyamai dikena lebih merah pun
1: nyamai yang main tepi ya
2: keramadah pernah muntang memegang nemu di meh
1: SP Global duit now QR anytime anyway
2: dah top up Sarawak pay ni meh.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami RY FM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: ayah kena lakti hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak tanya ke pesan berat ya ke BC diterima kami kelemah itu. Kalau pesan ke Terubatuk Datuk Eri Sendi Nak Budin atau ke Indai Umang, mesan Kaban Belayan. Kalau pergi rumah panjai di Semakai Merabat, ianya rumah Lipa Tanuk, rumah Sunang Berbangai Kibak, rumah Maghrib Berbangai Kanan, rumah Siba Nangebran, Kaban Belayan, bak rumah Guma Pasar Atas, rumah Uri Buling Atas, rumah Spel Selulap, rumah Edward Serian Ulu, rumah Alvin Serian Ilik, rumah Tukang Setambak Ulu, rumah Parau Bengang, rumah Randi Intanak, rumah Roy Temawai Rubuk, rumah Nguyen Majal, rumah David Gerajik Baruh. Biar mereka kaban belayan ya ke dia bak rumah Mupuh, dua bak rumah Atas Ngebaruh, rumah Raymond Rian Batang, rumah Jimmy Ulu Bayu Rimbas, rumah Edmund Gunting Senggalang Debak, rumah Adrian Rambu Bakit Ijuk Sepawuh, rumah Leri Tukang Sebumban Ibul Pantau, Karim nak lepus bilik di Lubuk Renit Seratuk, Peter Datu sebilik di Kuching, pihak muka kaban belayan di Sri Aman, Sibu Bintulu Miri, ngau kaban belayan kukai, kenalah rintai, kena maditau. Kalau pesan tu, ngasuk terata inggir rumah Teddy, lepuh jungkal layar betung, laban Frederick anak lepuh, Patrick anak lepuh tak ke Dulit udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu ni Patrick anak lepuh tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena lemai hari 4 tu 28 hari bulan 5. Bak rumah Tidi anak lepuh jungkal betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5. Bak pendam batu api jungkal betung. Jadi sekali lagi mereka Frederick anak lepuh tak ke Dulit udah nadai kena 26 hari bulan 5. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya lemai 28 hari bulan 5 ianya hari 4 tu baru mati di nak lepuh jungkal betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api jungkal di betung. Lalu pesan ke Siti tu pesan dengan tasa ulit datari Sinorita Sumang anak Ipang tak ke cikgu Sinorita. Kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di fasa 1 ngau 2 petang hari. Sekarut dengan mopi ngau mopi pasir, wong panda bui menyang sawan, kaung radau ulundup, betung kucing miri ngau kawan belayan kebukai kenalah sebut itu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang serai nak uyup tau ke kuyup tau ke bini ex tuai rumah Surgeon Ipang anak ni kan. Ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengangkut sulit ni yang serai anak uyup tak ke kuyup ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi. Pesan ke Siti Tepninga, pesan mati datari Anthony anak Sawing, pesan tu nuju kawan belayan yang kedia baru mawing Sungai Gayeng, rumah Kona Semuruk E, rumah Kelabuk Semuruk, rumah Unggih Kudang, rumah Pengelu Mukian Kudang, rumah Awin Seloi, rumah Johnson Seloi, Tiris Bekenu, kawan belayan Bak Skim Gempurut Nanga Jagau Kenawit, di Miri Bintulu Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke Duna anak Daud, Dona anak Daud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena 27 hari bulan 5 ngakai 28 hari bulan 5 2026. Pak rumah Jenny anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026. Sekali lagi madah ke Dona anak Daud, Dona anak Daud dah nadai kena sehari tu 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu sehari tu ngau ilak 28 hari bulan 5 2026 bak rumah Jenny anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026. Pesan ngetas ulit tu dah dari Rata anak Tangai nuju ke Mamlayan ia ke Diabat Sitak Mujung di Sitak Sungai Mujung Pantuk Paku Majau Melinau Bebangan Ulu Mujung pemegak bak pasar Kapit ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngang lumbung niang puyau anak Gumbang kali pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi kena cara semiang bak rumah anak niang tumpu yang nyak bak lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngang lumbung niang puyau nak gumbang. Ianya kena hari 6 30 hari 5 2026 pukul 9 pagi bak rumah anak niang tu ianya bak lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Pesan ke si Tetup Ninga, pesan kawan tu datari jingga nak canting. Pesan ke membelayan ke dia bak rumah siba nangas tengin ulu anap. Batang kakus, batang sangan, muput, rumah kanyan penyarai. Simba nak canting bak sainia. Kembelayan bak batu 12 bintulu. Rumah nyanggau sebubut lupantu. Budit anak bigam bak rumah milai panggang lupantu. Ngau kapan belain kebukai kenalah rintai kenal madi tau. Repesan tu madah ke pengawak. Berantu niang canting anak luna. Kalau pengawak tu dekat diatur, bak rumah was sungai entajum sangan tatau. Kena malam 3 bulan 6 2026, jadi pagi 4 bulan 6 dekat kependam. Lalu sekali lagi madah ke pengawak berantu niang canting anak luna. Kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah was sungai entajum sangan tatau. Ianya kena malam 3 bulan 6 2026, lalu pagi 4 bulan 6 2026 dekat kependam. Pesan ke si Tetup Ninga, kalai pesan gawai ngeregang tu, tak keberantu tu, tak tari tu rumah sidi nak lut. Pesan kawan belayan ke dia di Batu Besai, Pakit, Kem KK Dun, 31 Bukit Pengunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Puak Aik, Lubantu, Sanugul, Samunggur, Sri Jaya, Miri, ngau kawan belayan kebukai, kengelalan yang silin anak unding. Pesan tu, madah ke pengawak gawai ngeregang tu keberantu niang silin anak unding dekat diatur kena 4 hari bulan 6 2026 ngintu diri serumah. Lalu nganjur regang kena 6 hari bulan 6 2026 perumah sidi Batu Besai Tengah. Sekelikit madah ke pengawak berantu niang silin anak unding kalai kena 4 hari bulan 6 ngintu diri serumah. Lalu 6 hari bulan 6 ianya nganjung regang bak rumah sidi Batu Besai Tengah. Lalu pesan ke sekitik tu peninga datari Dina nak sandah. Pesan ke wan belayan ia ke dia di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Tabai, Batang Ruban Seratu, Kucing, Sibu, Pintu Lumiri, ngau kawan belain kebukai kenal rintai kenal mari tu. Pesan untuk madah ke pengawak ngetah sulit ni ringkai anak nyaduk tak kapai cek tak kaki dina ianya kena 6 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 lemai berserak bungai. Lalu hari minggu 7 hari bulan 6 2026 ngalih ke pagi ngetah sulit serta ngambil intepalu ianya bak rumah paling sungai kunang Jalai Payung Ulu Serikai. Jadi ya sekeligi mandah ke pengawak ngetah sulit mengambil intepalu. Ni ringkai anak nyaduk terkapai cek tu. Kalai hari 6 pukul 7:30 lemai. Ianya serarak bungai. Lalu hari minggu 7 hari bulan 6 2026 ngetah sulit serta mengambil intepalu. Pak rumah ampali yang sungai kunang Jalai Bayuang Ulu Serikai. Pesan ke si Tetap Ninga, pesan ngetah sulit dah dari lencu nak bagu. Nuju kawan belayan ya ke dia baru maluin. Tabut, rumah landan tabut, rumah panjai tembung, rumah kampung belayan di Kejemut, di Saulu, Lidung, Sebu, Tituk, Tebarung, Tawang, rumah kunjang, Sebayang, Temuduk, di Kampung Sabu, Kedang, Beletik, Nyakai, Nengesan, Tulang, Selepung, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai, kenalah rintai, kenapa di itu, pesan untuk madahkap, ngetah sulit, niat Davis, anak lencu. Ianya kena 2 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi ba Jalai Kapitan Tuai Sabu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Davis anak lencu ianya kena 2 hari bulan 6 tu pukul 10 pagi ba Jalai Kapitan Tuai Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Pina anak mudai kalau pesan tu nuju kaban belayan Ia kediau di Batu 16, Sungai Menyan, Dijih, Jikang, Jih, Kuak, Setuan Mit, Setuan Besai, Setiam, Seturang, Berdengan, Sejuk, Bukit Ambun, Kapit, Sangan, Nangas Tapang, Sebakung, Pian Megat di Nangan Silai, Senibung, Tanjung Taruh, Ngau Kapan Belain Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalai ia pesan tu, madah ke pengawak berantu niang berita anak mudai ianya kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besar batu besi Spiring Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berantu niang berita anak mudai kalai pengawak tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besi Spiring Selangau. Pesan ke Siti Tuk Peningah ianya pesan datai hari ex-counselor Jubit anak bandar kalai pengawak tu pesan tu nuju ke Mamblayan ia kedia di Tanjung Bijat Sekirau Aik Geran Bakung Sungai Aik Sungai Aik Tulang Kucing Sibu Miri ngau kaban belan kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu madah ke pengawak merkat ke regang yang bandar anak acang idut anak cali ngau rubin anak jubit ke dekat diatur kena hari 6 injak 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni bakuang tengah Tanjung Bijat Distrik Aman. Jadi sekali lagi mereka pengawak merkat ke regang niang bandar anak acang idut anak cali ngau rubin anak jubit dekat diatur kena hari 6 ianya 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni bakuang tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tuk Peningah ianya pesan datari Regina anak ketit ke Indai Luhat nuju ke Mamblayan yang kedia di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, Ngau Kaban Belain Kebukai yang kedia Pak Semanjai Jalai, Sebungan Sebawah. Kali pesan tu madah ke pengawak Intus Ratus Hari Niang Nui anak antau kali pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Ngintu 100 hari Niang Nui anak antau dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Pesan ke Siti Tuk Peningah pesan berkat ke rekan datari Galing anak ngalai kali pesan tu nuju kapal anak pelayan ya ke diau ba menggiling jelak setapang gugu batang lemana sekunyit kapulu kapu ilik lepo mawang bilantu ulu bilantu ilik ngau kawan belain kebukai kenalah rintai kenapa dia tu kalai pesan tu madah ke pengawak merkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony Lubuk Kacung Lemana Ngkili pukul 8 pagi rintu kena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony Lubuk Kacung Lemana Ngkili pukul 8 pagi ianya kena cara sembiang. Kalai pesan ke Siti Tuk Peningah, pesan datari Agustin Nak Lingkung, pesan tu nuju ke Mamblayan yang kediau di Banting Ulu ngau Banting Ilik, Kucing Sri Aman Bintulu Miri Ngkeranjik, Lingga Semulung Ulu Semulung Ilik, Sungai Pisang Seduku ngau Kaban Belain Kebukai kena lintai kena Madito. Kalai pesan tu madah ke pengawak merantu niang menggi anak niang megi anak kula. Kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat dianjung ke pendam St. Paul Banting kena pagi 30 hari bulan 5 2026 ianya hari 6. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merantu niang Megi anak kula kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah Panjai ianya rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat dianjung ke pendam St. Paul Banting kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tuk Peningah pesan kawan tu tak ke ngelumbung datang hari Raymond anak Budin tak ke imun pesan kawan belayan ke dia di poi nangas panas kenawir sekayu aik poi nang ayam nang peranan sekayu aik mapai tuah kenawir nang uah kenawir nang ngemah kenawir sung kapit nang alajan nang silai kapit piang megak kawan belayan di julau kucing miri bintulu ngau kawan belayan bukai ke nalah rintai ke nama dito kalai ya pesan tu pada ke pengawak kawan tu tak ke ngelumpung ni yang budian anak minggat tak ke laki bulan anak ujih ngau ni yang musa anak minggat tak ke lagi ianya kena 3 hari bulan 6 2026 hari 3 bak rumah Kurina Jenipa nangadap kenawit jadi ya sekali lagi pada ke pengawak kawan tu tak ke ngelumpung ni yang budian anak minggat ngau ni yang musa anak minggat ianya kena 3 hari bulan 6 2026 hari 3 bak rumah Corina Jenipa nanga dap kenawit dan pesan ke Siti Tok Peninga pesan merekat ke regang di tujuh ngakai kawan belayan yang kedia di Kuap Sibuti Miri Entawa, Kelasin, Guntung, Kenyungan, Empadik Sungai Tanduk, Munggu Demam, Purai Piamka Sepemanjai Jalan Sepemanjai Batang Undup ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai ke nampak itu kalai pesan tu madah ke pengawak ngasuk kita datang ngagai rumah Danster Nancang Padik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman kena pagi 29 hari bulan 5 ianya hari 5 ngau nguluk pengawak sembiang niang ajit anak sit kalai sekali lagi madah ke pengawak merekat kergang terkegawaan tu niang ajit anak sit kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah Danster Nancang Empadik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5 lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai antu datai hari Andrew anak tusung kalai pesan tu nuju kawan belayan ya kediau di rumah Petrus Anis rumah di Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia anak Igeng rumah Tang rumah Gelima rumah Rentap rumah James Brandah, rumah Setiam Skin B, kawan belayan, bak rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, rumah Mary KGD, rumah Jal Sungai Stabar, dengan kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kenama itu. Pesan tu madah ke pengawak. Kawan tu ni yang tusung anak anding, tak kapai buyo. Kali pengawak tu dekat dia tu, bak rumah Petrus Anis, Teluk Batu Bentangur, kena 3 hari bulan 6, 2026. Jadi, sekali lagi madah ke pengawak. Kawan tu tak ke pengawak berantu ni yang tusung anak andi yang tak kapai buyo kalau pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur kena 3 hari bulan 6 2026 lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Tajim tak ke Selo Nyaring kalau ia pesan tu nuju kawan belayan ia ke dia di Radau Kaung Kaung Pakulu ngau paku ilik Sebujuk Sungai Putung Sebangkui Ijuk Penguruan Undup Sungai Labi Rampuk Wi Temiang Pian Megak di Menalang Sungai Tengah Lubuk Juk Kelasin Rumah Gunung Samak Undup Sri Aman Pian Megak Nuju Kawan Belayan di Kampung Kangka Lunduk Sungai Mawar Indonesia Sungai Biru Indonesia Sungai Antu Indonesia Langau Indonesia ngau Kawan Belayan Kepukai Kenalah Rintai Kenama Dito pesan tu madah ke pengawak merkat ke regang ngik nia lindang anak ancul ngau jubi anak lindang kalau pengawak tu kak diatur kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang bar rumah Inman Antain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman jadi ya sekali lagi madah ke pengawak sembiang merkat ke regang niang Lindang Nancul Ngau Jobi nak Lindang ianya kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi kena cara sembiang bak rumah Edmund Entain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman hanya terlebih mengingat pesan ya ke bisik di cermat kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu.

siang Mr. Francis, boleh ngaminang kita dengan lagu Air Mata Bahari Gawai. Jadi pesan ke dia baca ke sekali itu hanya hari email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan ke situ itu pesan mati datai hari jam anak canggat. Kalau ia pesan untuk nuju kapan belayan, ia kedia buat rumah Medlindun, anak Bekayeng, rumah Tandang, anak Rimau, rumah Rabai, anak Irang, rumah Anderson, Kalung, anak Pandung, rumah Radin, anak Suping, rumah Buas, anak Lau, rumah Ming, anak Kabung, rumah George, anak Takin, rumah Manggung, anak Akau, rumah Seman, anak Nyuak, kapan belayan di Kemusu Mukah, Pengelan Lubang Mukah, di Jalan Mukah, ngau kapan belayan ke Bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu madah ke igai anak tuga, igai anak tuga tau ke apai jena udah nadai, ia ingat kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu yang igai anak tuga tau ke apai jena tu dekat di Sengai Belamayuh, ia ingat kena malam tu 27 hari bulan 5. Lalu dikubur kena pagi hari 4 tu, ia ingat 28 hari bulan 5, bak pendam riam. Jadi sekali lagi madah ke igai anak tugak tak kapai jinau dan adai kena 26 hari bulan 5 2026, niang tu dekat di Sengai Banyuh yang nak kena malam tu 27 hari bulan 5, serta dikubur kena pergilah 28 hari bulan 5 bak pendam riam. Jadi berita ke sekali lagi tak telefon ngagai bibi Pak Lumur 014-386-3438. Dan pesan ke Siti Tok Peningau, ia nyak pesan berantu tau kegawaian tu datang di Thomas anak gajah. Kalau pesan tu nuju kawan belayan, ia kediau di bawan tuah pidai berjahit lukut nangadap nangelijau suung Sri Aman ranan kenawit selidap bintulu macan ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama ditu. Kalau pesan tu madah ke pengabaran tu atau kegawaian tu, ni yang Prida dan ni atau ke Indai Tul, yang kena 4 hari bulan 6 2026, bak rumah Gawung Sungai Sah kenawin. Kalau ya, pesan tu madah ke pengabaran tu atau kegawaian tu, ni yang Prida nak ni atau ke Indai Tul, yang kena 4 hari bulan 6 2026, bak rumah Gawung Sungai Sah di kenawin. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ingat pesan ngantar sulit atau rekaya.

ulu anap tatau. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, enya pesan tatai dari Pauline Morin dan Thomas Wen, pesan kaban belayan ya ke jauh ke Semak, ya ke ngelala niang Felicity Fernandez anak Cundi, tak ke lebih dikelala orang ngau nama Siti kalai pesan tu. Madah ke pengawak ngetah sulit yang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti kalau ia pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam barumah menjadi niang tumpu yang Pak Lumur 72 Taman Yan Min Bintulu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke dikelala orang nama Siti ianya pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menyadi indai ni yang tumpu bak rumah 72 Taman Yan Min di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari datai hari rimbu anak ugap hari rumah ticoy nanga sengayan kanawit mesan kapan nak belayan ya ke dia bas kayu jalai sengayan rantau dilang berjadi ulu berjadi ilik woh mapai tada nanga mam batu lukiang nanga germai bintulu miri biar muka kapan belayan kebukai kena lah rintai ke nama itu kalai ya pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang ngacuat anak ugap dekat diatur bak rumah ticoy sengayan kenawit kena malam 28 hari bulan 5 nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 ngetas ulit. Jadi sekelikit madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur bak rumah ticoy sengayan kenawit kalai malam 28 hari bulan 5 dekat nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 dekat ngetas ulit. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga ianya datari Sujang anak kani kalai pesan untuk menuju kawan belayan ia ke diau bak Sungai Tengah Menalang Lubuk Juk Kelasin di Sebujuk Radau Kawung Sebangkui Batu Lintang Purai Guntung ngau kawan belayan di Sri Aman Kuching Sibu ngau Bintulu kalai pesan tu madah ke pengawak merkat keregang niang niang naja anak wat ngau niang udin anak sujang ianya kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah sujang Sungai Tenggak E undup di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merkat keregang gik niang naja anak wat ngau niang udin anak sujang kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi pak rumah sujang Sungai Tenggak E undup Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang tau natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com tau ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Dah berasa peningat jam kita pukul 7.3 minit lemai bekas lama pukul 7.30 lemai tu lagi peningat. Kita semak pula mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedangnya agin menindang kita ngau lagu-lagu kelemai itu bawa sedang lemai 27 hari bulan 5 2026.

Jambu mana pejalan kita? Pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purna.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ini. Kita ya.
1: Ya. Mm. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak juga eh. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong eh. Ia ke guna-benar ianya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 ianya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramai Yuh so, ya, minat Ramai Yuh ya, konsert rakyat ya. Dekat lalu ke 14 bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

Pesti lagu Gawai Ari Josephine Jalin Richa Rami Gawai di Rumah Panjai. Sudah mai unik kita mai kita mendiang ke berita lumai Ari YFM ke lumai itu sekilas lagu lama Gawai Ari Christopher Klee. Selamat Ari Gawai.

Selamat malam, hai peningat. Dato' kami nabur ke berita lemai 27 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih harapan asnaf ngau orang kemasuk Islam berserimbai ngau Aidil Adha. Pemersi pengau ngintu ngau mula daging korban nyaup nyeliah ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sepedau gawai. Nyata di batang berita lalu tu isi berita.

Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng bisik datai berjadi pengerami makai selamat Aidiladha ke Diatur Konsul Islam Sarawak MIS Pak Masjid Jamek Sarawak di Petra Jaya. Ia mansur ke niat nengah ibadah korban sebelum tinggal mata ke pengap munuh dua ikut jelur korban. Ke tahun tu 8 ikut capi, bisik diberik ngambil ke dibunuh ianya 3 ikut ke diberik Konsul Islam Sarawak. Gol 5 ikut capi ke diberik konsul pengintu pengelantan pendiau serta pengak lumbak ngemain pengerja pengak perintah Sarawak, Maksak. Premier udahnya lalu jadi simbolik pengawak tinetak daging korban sebab dagingnya diagih ngagai bala asnaf ngak urang ke masuk pengharapnya di Kuching. Dulu agi harinya ia sempat bersembiang Aidiladha bergulai ngau tiga, kira 3,000 ikut orang Islam kebukai bak masjidnya. Ibadah korbannya ukai semutiknya di kepengawak Jalai Pengarap Maya Aidil ada hajak tambahnya di pelasar tip guna benar di kena angkat kemurus hati pengorbanan serta penyerakup antara orang Islam di Sarawak. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada kepekaran yang begak ulinya mengajar mensia mayuh pasal penolak hati ngaurti pengorbanan. Pengawak ibadah korban ke dikerja cara begitu royong Pak Masjid Ngau Surau mega ulih negap ke kaul ngau penyerakup antara orang Islam di Menuatu. Ia mansur ke cakut untuk ngagai RTM di Kuching. Aidiladha ulihnya mengingat ke orang Islam pasal reti kebenar pengorbanan pengurus ngau penalu hati dalam penghidup sidak. Aidiladha mega ukai semutik pengerami ke dintu tang-tang mengingat ke sidak pasal pengorbanan nanti dikerja ngati tirurus dekat merik berkat di Besai. Menteri Pemansai Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madah kebat tiap pemujur pengelantang ngau berkat di diasai ke Saritu tetap bisik cerita pengorbanan tikala ditapi siku-siku orangnya sekaliknya nyak ngidup ke sidak sebilik ngigat pemandai ngigat jeruki tak kegawak ke mensia mayuah. Tiap pengawak kedi kerja ngati sabar serta rurus, endang bisik reti ke Besai. Dan Susri Nancy Mansur Kecakoto dalam post Facebook ia. Atur pemersi mengingin tu ngembala daging korban yang perkara kecukup berguna dikena nyeleh ke risiko pemakainya di Kabah di tau benda nyeruka pengerai. Pemesai dietetik Ari Universiti Putra Malaysia Jaslina Syarul mendah ke perkara pemersinya patut dijaga berengkari pengawak netak ngagih ke pemakai nyentuk ke pengawak di frost tajak pendakin oleh tan disimpan nyentuk ke 12 bulan dalam peti ais. Pengilap di suah dikerja orang ianya nujuk ke daging baktika suhu bilik dalam timpuh ke lamak lebih daging ke benung dibagi. Suhu tak ketikas mengangat antara 4 dengan 60 darjah Celsiusnya ditetap ke tak ngundang penusah laban igit penyakit tak jampat benar nambah. Daging ke laun disimpan tak ngasuh igit penyakit bakal salmonella ngau E. coli, majak mayuh tak ulah tinepuk daging kaki hangat dalam peti ais, tak ngerusak pemakai bukai dalam peti aisnya. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Penanggul kuasa karantin ngerugak mensia mayuh di Limbang disadang oleh diputar ke sebelah orang kengintu gawai. Tok berduduk dari Sarawak Energy Berhad SEB di nyewa set injen api dari Johor Baru ke ditagak datai kena hari lima tu elak ngambil ke oleh nangkup guna ke kuasa karan jam ke diatau. Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah pada sekedar set injen api di Limbang jam ke diatau ditetap kerusak atau kebisik penanggul teknikal di ngerugak kapasiti kuasa karan ti dikeluarkan lalu ngujung ke kuasa karan pas kedak endurnya bisik tercanggal. Bak pukul rata, kuasa karan ke diguna di Limbang nyak bisik 19 MW lalu set enjin api ke dikenak sebelah tu oleh mansut ke 21 MW kuasa karan. Atur dinambah ke enjin apinya ialah oleh nambah ke kuasa karan nyak ngagai 23 MW ti ulih ngentap kaki sistem kuasa karan serta ngurang ke penanggul terjanggal kuasa karan bakal ke diato. Berbangnya Datuk Hasbi madaka pengakti nyambung grid karan ke Limbang disadang ulih dikemujur ke dalam pun bulan 7 atau ilak. Tajapan sistem grid kebarunya dekat Belabuh dikenak tang pengawak ti ngeluar ke kuasa karan jam ke diato dekat majak berpalan di Limbang dalam timpuh antara 6 bulan nyentuk ke setahun nyadi katur dikenak nentu ke kuasa karan dan terjanggal
lepas pemanjai timpuh endur ngalih ke sistem. Limbang besi 12 set enjin api tindak besai dengan 6 set enjin api kebesai. Konvensyen Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB peringkat zon sudah ditagak ke diatur antara bulan 7 dengan bulan 9 tahun tu. Sekretari Jeneral PBB Sarawak Datuk Seri Alexander Nanta Linggi merakam konvensyen ungkup zon tengah dekat diatur kena 25 hari bulan 7, zon betung 1 hari bulan 8, zon utara 29 hari bulan 8, lalu konvensyen ungkup zon selatan dekat diatur kena 12 hari bulan 9. Maya konvensyen yang ditetapkan ngambil ke bisik bengkah zonnya oleh nyedia kediri ngotumu serta berurun lagi. Maya Nur ngatur konvensyen yang ditetapkan bahawa menyedia ke konvensyen PBB Sarawak di Kuching. Aumnya ti bercermin ke sapit Presiden PBB, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, bisik Nur sidak berandau ke bagi pengawak tikat dikerja, Palan Nur ngatur konvensyen ngap pengelancar konvensyennya diatur. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU sudah nanggam kaul kerjasama strategik dengan upis pemansang industri kayu ramuk menua Sarawak Pusaka di kena muka taman dengan galeri buluh DBKU. Tu dekat dikemujur kari pengawak tik memansang ke landscape di berpelasar ke buluh hari bansa tik tan serta manah tik ulih nyawap negap kaki agenda numbuh ke menggeri hijau. Hari laman Facebook sidak, DBKU Madaka Pusaka sudah nulung ngadaka 700 itik tampang buluh dikenak mujur ke program tu. Rengat keterubah program tu, nyak mungkur pengawak tinanam 100 itik tampang buluh. Taman ngegaleri buluh DBKU di Sadang dekatnya di lambang baru Bandara Kuching di mana nur urang ngelantang kati. Dikenak ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih Raban Asnaf dengan orang kemasuk Islam berserimbai dengan Aidil Adha. Pemersi pengawak ngintu dengan melalui daging korban nyaup nyelih ke pemakai nyadi kamar. Penanggul kuasa karan di Limbang di Sadang oleh diputar ke sebedau gawai. Nyalakan kami mai hitam dieng ke berita ke lemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kalian berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Sehari itu 27 hari bulan 5 1993, Perintah Sarawak akan oleh Mike Pemansang dibelak dari konsep pemansang berakup awak ke Nadai Kandendur di Kelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mada ke caranya berguna ketegar sebedau tu pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak Kandendur Bukai tinggal pemansang. Dan diatuk perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang uliah di asai kebak semua Kandendur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah hari fasiliti ngau projek pemansang di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur di udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai. Lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari temuka kilang ngagak inyak rangkai bak endurnya. Menua Sarawak tu udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tungak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat dan pemansang ke diulih sigi hari kerjasama antara perintah ngagak rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke uliah ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Jurita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bertemu baru. Setiap lagu kawan Arizi Gelang ikut dengan Jules. Kena merindah peningat kita ke lemai tu. Kan tadi bah udah ngintu diri ke lemai tu bergulai dengan diri sebili. Tentu ya benar rami jam kedia tu. Nah. Bala anak, bala menantu, bala ucuk. Udah berengkah pulai ke menua. Berserimai dengan pengerami kawan ke dekat dintu. Kita nak lama lagi. Nah. Tentu yang maya cerita, maya pengerami, maya gawai tu. Jadi harap ke gawai ke tahun tu ukai semina merik jereki ngagai tiap ku kita tang mega nanggam kaul ti mana antara diri sebilik pam ka orang bukai na anti bisi layak buai ke keruh ambil ya ke ciru na baduk ngenagi cerita lama. Lagi okay, terima kasih peningah ke bisik nyapa ke lemai tu nama gagak kita peningah engka ke sekedap peningah kita bakal indah acun pian mereka mak pi yang ni betul nak berita mak pi yang mereka wai tu udah enggak kuih cuan kini agak penganan kini agak kuih kebukai nyangkuang ngau pian mereka peningah kita bukai di Sibu Jessica Itan okay, di Sibu Jessica Itan di bau Jessica Itan di bau Syasha mana Syasha di Sibu Akim Muam di Miri nak berita Akim Muam pian mereka peningat kita ke buka sisi amalon ngarap ke semampai gerai yau Samuel Mudin Stamos Stevie Stella Valentina Paul sepagi nah mayuah si dato nah suah nyapa pian meka peningat kita ke bukai ke si bina di Sarawak tak meka di Semenanjung Malaysia din di Johor kini pian meka di Nur ke bukai apakah Sabah kini tak ke benuang di Menua Ribai kan nganti hari kini kak pulai ke menua pulai ke rumah panjai bersrami bersimbai dengan pengerami kawai dayak ke tahun untuk tentu ya hati nak sabar nah ketap pasal hati ngitung hari dekat pulai ke menua jadi kita ke benua di rantu jalai ke jam ke dia tu harap ke berjimat titik ke undang-undang jalai alu nah lalu harap ke kita selamat datang selamat sangkai bak nur ke dituju ke lemai tu. Mereka selalu lemah yang kaya Iba Vincent ke besi nyapa. Terima kasih Iba Vincent. Dini gawai kita untuk. Biar mereka Juni Band. Selalu lemah DJ sama berjalan ke pengawak DJ. Mereka selama di gawai nuju kita sebilik. Terima kasih Juni Band. Biar mereka Nita sepik kandang. Selalu lemah DJ sama berjalan ke pengawak di konti. Hari seluruh isi putih. Selama di gawai nuju nuan. Ngau semua ke ngelala kok ya. Rini Sabai sama berjalan ke pengawak DJ. Ke lemai ke selamat di kawai nujunuan masang seberang lagu kawai ke lama DJ au lagi kumutar kiau Agnes Inerubin selamai DJ sampai jalan ke pengat nujunuan ke lemai tu berita hari kami ke lemai tu miri di miri lemai tu mana ko ya beri selamat kawai nujunuan terima kasih Agnes Inerubin Andrew Ujai masih yang selamai DJ sampai jalan ke pengawak hari di miri di sari itu mana aku ya minta putar lagu hari Winnie Albert gulai dengan Jeffrey nyaloi berkawai atas kapal nuju semua peningan YFM kelemah itu serta kaban Facebook dengan kaban WhatsApp nyajak aku ya hari Andrew Chai masih yang di Miri kau ya kelihatan temui MJ selamat dari kawai DJRG minta kita nembak ke seberang lagu kawai kena M Lindang semua kaban FB ngopninga semua pesan sama kawai semua kau ya terima kasih DJ sama kalian temui MJ jadi Cecilia Kumit selamat nemai DJ sampai jalan ke pengawas serta Amri selamat hari kawai Nuju Nuan terima kasih Cecilia Kumit nah. Ok jadi Francis Ancis semua dah kerimpu penuh-penuh ke WFN terima kasih ya. Ningga kita kebuka Ibrudi Muyang selamat lemai DJ sampai jalan ke pengawas serta selamat hari kawai Dayak Nuju kita sebilik kau ya terima kasih Ibrudi Muyang Mami Abah mesti nyapa megak selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawas terima kasih Mami Abah Roslia orang hari bayang tahsia ke lemai tu jadi selamat lemai selamat berjalan ke pengawas serta selamat hari kawai Nuju Nuan menaikai hari kami di bayang tahsia ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kelly selamat hari kawai
Udah kemutar lagu yang tadi, Rosliau. Kena Emrina semua orang kengintu gawai. Terima kasih DJ sama-sama Rosliau. Piamakan nuju peningat kita ke sekali itu Intan Bakit Salomai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan. Serta selamat hari gawai ke kita sebilir. Terima kasih. Ini ngintu gawai Intan Bakit ke tahun tu. Yang ku ngau kan mesti ngangkak. Kue kita iban kelamaknya nah, kue tradisi ha menyikut Melayu nah. Anita Nawai selamat DJ, selamat berjalan ke pengawak Stalikun maya gayari di Pakus Paus, selamat hari gawai. Terima kasih Anita Nawai. Seni N mesti mendiang ke wife and terima kasih sama jalan ke pengawak ku ya, selamat hari gawai sama-sama Seni N tujuh selalu meka bisik nyapa mereka. Selamat berjalan ke pengawak. Berjimat pulai lagi. Ya, terima kasih. Tujuan selalu. Roy Kuang. Mantai ke radio lama. Ini. Selamat lemai DJ. Ku, ya. Selamat berjalan ke pengawak. Mana gari kami di Sri Aman jam kita tu. Serta ambil selamat hari kawai. Nujun Wan. Kau semua peringat. YFM. Terima kasih Roy Kuang, Richard Nur bisa nyapa megak sama malam DJ sama calai ke pengawak. Menah ke hari kami di calai simpang semuncan kok ya. Minta tepah ke lagu hari maghrib calang pulai hari gawai kena beri selamat hari gawai ke dekat datai nuju tak sebilik kok ya. Terima kasih DJ sesama. Ini tinggi semat hari gawai nuju tak sebilik si saya kok ya. Terima kasih mayu-mayu sama-sama ini tinggi. Ada yang belum. Shalom selamat-lamai selamat ngagai. Nuan kelemai tu DJ ko ya. Selamat kawai daya. Elohim ka apai di surga merekat ke kita sebilik. Ngintu hari kawai daya endak lama lagi. Amin. Terima kasih lah yang belum. Alice Spencer. Selamat DJ ko ya. Selamat kawai nuju tak sebilik. Terima kasih Alice Spencer. Mike Igat. Selamat lemai DJ. Minta putar ke lagu kawai Ari Reza Reho. Kawai dah datai. Datang lagi hari kena merindang semua peningat YFM serta nuju semua bala kaban belayan pembeka nuju semua apa lambai bisik nyapa mereka selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawal. Terima kasih apa lambai hanya tadi sekedar hari pesan gawai hari peningat YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke bisik nyukung YFM hari page station YFM Iban Station peminat kita memang kat page peminat YFM page-page bukai mereka keseluruhan nyukung YFM ke pegulai sejalan kita 24 jam sehari. Ok, merindang peningat kita ke lemai tu setiap lagu gawai ya. Ari Jeffrey nyala bulan dengan Winnie Albert bergawai atas kapal.

Okay, harap ke balap peningan kita sudah sama belak terpindang ngau lagu kena pintan tadi. Jadi, 3 minit lepas pukul 8 malam, peningan Datuk kami yang baik tak mendiang ke main asal ianya sanggai ngau dungai. Kalai Siti sanggai gawai, lalu kedua dungai Ari Turmasiah anak tinggam, lalu Siti lagi dungai Ari Juyang.

Jayadram. Ninga-ninga kita sarito punga ngan guntur dini hari dalam kebatanya ngaye baduk ransi dram sadram nya tua.

Yang abang, keba 31 hari bulan 6 kita ngelase ai ngupas pendam bebai ka tumpi ngau panganan batantai ka bejengai beganya bisa barinam mai Abraham. Nganyong pamakai kasida telama

Nyak kita ikam nyakai panyai rumah ngalaran ngaga pedara lima piring lapan dengkah ke mana-mana junsun kalina dekecapah pinggai basuran. Aku cari ka cebek pantung tanam dablah kaku buah pinang rutan da birai kakur nae punga singai padi sanganan da biau selinggau hijau.

Saya magang anangai sekali kali kita punga singai ngintu gawai besai satu hari bulan 6. Laban tunang udah kekak kita daya kebalama da pramu kaban pangulu da pejurai kapai temenggung muntik gerai tuai iban saya naimpi kita duyan menyari tuai rumah jawan. Nya urang da munggu ruan ayu kumang meran kegajah meram singam sasingam duduk hadih. Iya panggang cari itu kebak kali ya kita yagi da pegai orang putih manua ngelan manua kita bedau Malaysia kali ya pemadu daya merinsa-rinsa engau iban. Nadae da tanda dalam kalinda satu hari bulan 6 kedietu bisi deklai sida janggi ngetunjuk siti jari kanan nenyak datuk kalung sati bieningkan. Nya urang tupsayin tangan dulu nyari tuan ayu kumang sama belak panai. Milang. Pala kita kena punggak kena bisa terpederak asai ngirup berindam ragi Abram anang mangat banu anu kurang kino ino baduan pangan laban sarito kita yang intu gawai besai punggak singai satu hari bulan 6 basari tu bisa depesan ayah apa yang magak seduai ayah apa yang makam mengerti tahun siti nyen kamari kita menyadi bisi jaku jai ngansiban nenggau pangan. Bisa ba bukut sambil ba pandam bekermuk sambil beterkam dia tu anang sekali-kali kita bersikian tangan ayu kumang ngami akatau. Oh, alabang.

rumah pangan. Tanganang gakita milih daya aja ngawai ban baik kurang putih bansa atuan baik ke Melayu bansa kedayan baik ke Cina hari Vietnam salatan. Nang da suruh ngabang magang mamagang agai rumah pangan ayu kumang na di tagang. Inti pamakai kesari itu pungga singai nadae gautai mangat kinadae mayuah macam. Beda aku manuak nyumu mangko mangkoak babi batalam talam setawat nyunaka ka perut bianaka ka nyawa kebak langkau du nyampau kadugau tiga tapayan. Nang da pakai anak daya ngoiban ngintu satu hari bulan nam kesaritu bujang mansang. Ngabang. Keba anak kita Sarawak namayang iga pa manae kamnua bukae kayang lan kerja ka sabah ngumbang labuan kebejalae kebarunae ngimae sanakan sarito pulae magang mamagang agae menyakae panyae rumah ngalaran. Ba temu ngau beradae inae karuang menyimpan bebuti ngau menyadi sama tabuni sawam dalam dia sida bapakai kai bajengai beganya bisa berindam mai Abraham. Ngajeh kadiri pandae nitih kebansa bukai ngiriang iban nila bujang atur hapi mansang. Uji kita kino ino anak gue mengat mayoh jako kita nmiya kanang mangaragak tembanandak tengah nanalan. Ninga ke radio bagi iban ninga ke pesan dato kaluang setibian ningkan kita sama ninga diterita dato kaluang setibian ningkan ke menua kita itu Malaysia keliak ya de perang raja menua kayung redam. Ya ya bajaku ngai badu ranse banso dram sa dram mai kita daya ngoi ban age ido pagi ngalaban ngetan ke bagunan ayu kumang bukit hake alingkang. Kemban yang apai kita juga kelia ya sindurah da durah munyi beruang mangah ngetan kecarangan kena barasai mai raja Jawa Sukurno basumpah kebak Sukurno ala sumpah laban juga dulu sulai.

Abana tida punga lajaat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Itu serabana tida punga lajaat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Salatan tida pelpus temangat tudu kiruh ngetan kesampadan Buddha sakawat agi kulang kabut ngetan kesukut pulau Kelamantan. Tang si daya madah kediri nulih pulai kam nyakai panyai rumah ngalaran nulih bertemu ngau beradai indai karuang menyimpan nulih bebuti ngau menyadi sama tebuni sawah madalam. Tang si daya bece nulih dekretas putih bekiruam salam.

Enten ada ya bujang, enten ada lebu amain, ini mengadai karung mengumbuang menti, non ada munas lali ngau manok ngasabuang nyerak, non ada makeraba sam kampuang. Nganuat wan ko sempet tuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungak nga mandi kaik buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besamik ngurani ikan ada orang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulit jelu alu toang. Pie yang pudarade yang cukup dituang, urang tetuai pudan tanya nyalai ranyai, balang bar kuang urang tanemiak, tanya baka jengkak, benong bakal goang. Urang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nuh atuh mangga derah baka kipas wilon baga gantuang nuh atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nuh atuh mangga lasiat baka sumpit lurus di timuang nuh atuh mangga laju lancar baka silar ular teduang nama nuh mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nuh mangga semetop baka gugup buntur betati goang bisa dituba tuba emang kuluang muno hari poh barajang dujuang nti bulan terang ingkalan tengan kembuang titawan terang nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgai lamu juang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan Tuan kemana Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang bra ni buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tegak leman tengan kemuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankah medak ngepala nampai merar renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngujungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyengai ngai hai lang menya nyengai ngai udah ngami doang dah jung orang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngagoang baru muji tuan haji tungku gemamna.

Tanadela buo may nae mga dae karuang mga da nganot nung kasaputuat kaya nubuang jera menti nuan ade munasali ngao manok banda mental nuan dala bental perwat segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunsoba ayah sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai panjalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga

bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nata mengasido basambir banda nama nuan temengat rah baka kipah biluan merarika nuan temengat laju baka peluru hai sana pang banza nuan temengat lasiat baka sumpit lurus sega agala nuan temengat jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa retubai indu tuba temengah munuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munu hanga munso hang mayu hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang tasigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gemamena. Jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat da.

Sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalinga urat nyampu penan negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

ujuang kaguna mansia nya urang batuntung ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maingai gak padir maingai.

Udang ara rumah babunga nyerah demi tajar beda diri. Udang muji raja tuan aji tungku gemamena baru muji kapala mentan tri jogah linggi.

Manggae ada pulau Nusaro Tapan nyemanggai ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i adau ngangau nyawa nempalang nyak gemanua raja nyumbuh nti iba laru.

lalu nganau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang.

rumah di wae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang. Kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu mendoa tahu. Hai sama mu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega aguaye ya bajalai bakenjang nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki ladi tangga ajarang. Lalu mulai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk mulai duduk barasuk baka pendewak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepaham lagi. Di penting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepajalaye di wai nak ngabai siku enak ngalang. Nai nadai pajalai bukai makutuai amang kepai lebu wangundang aku tekak baran cawuk ngigak jayau leman pamandang.

Nilan diara tinggi, tajar sekali, tutuh aja lepi, jaro de batang. Aku turun rekam ula, sida capunga, balayo laja, sengayan siga, engkarawaya lelang. Aku turun rekam bedau, sida punga tajau, nunda pulau, madang atapang. Intinya bemua malu. Tudaku dalam pedu kandang lempuang di keduan cida punggak dengan datilam pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak namri. Aku tedai si gagunang mancang awak keja mawang bujang nantang awak kekeliang jantian kalili yang pulau limbang awak kekeliang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai. Yeah.

Pemban nalu nelah saripah dayang marani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidi minta pemandai pugaye batu acam tidi minta pemandang ngambik jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebo mua malu silu supan nati intinya begaguain dijawain nantai pulain nguyang keticin talu udah kebo ya pintu bandera malapi ya lu udah tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alur tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan Maria kelam pelaga tuci timpran nyapan dah sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinju berjalai bamayamai panegara kaki tanjung nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyudemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nada ringan sung sangnya nalaki hai inti babar pak nanti bisa kita pedak abi besi nti jalai kumang mengkai ngadegi baru pae kena ada titi dinyurati ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu metu kumang kedu darah keratu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali alu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluh nga laki ya tinggi berhasil mi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

0: Pagulay sa Jalay. Okay, terima kasih lah bagi muka boleh sejalan dengan YFM ke malam tu bawa sedalam ai bacam ke penuh di terpeningal. Jadi sudah mai tam ding ke berita 9 malam tu lagi. Jadi kita merindang kita ngau lagu-lagu gawai ku dah pilih kami ke malam tu.
1: Aku Irma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Desi Tambun Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami, RYFM Iban di Kuching.

0: ke pependiau Mel. Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dia beli nuanya? Nya berdunjung utah buat troli. Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gi, meh ku cia dia pakai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dekengkah kereta tu, ya?
1: Iya, nama yuk telara. So, kajak je, ne?
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nanti tadi, Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenin. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayuh. Kat 30 kerik aja. Berdaunya ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, berdau magiang si, berdau beli magiangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mayau pengrami itu. Mata si giamu, meda utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyaba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi, neh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
2: Pesan tu, Ari YFM.

Wadah datai ba maya kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama mai kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson Ngalai pilih Intan Ngau Kaca lagu dikenal ngepun ke awak pemerina malam di YFM ke malam terpeninga. Datai baru malam hari tiga bakal selama berkulai dengan aku Sam dengan tuan rumah kita yang bisik malam tu. Selamat malam tu rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, berkulai baru tuan ngau bala peninggal ke malam tu ne.
1: Ya,
0: malam hari tiga ke malam tu.
1: Ya, bakal selama ni Sam.
0: Ya,
1: malam ke kena kita nama tu.
0: Au,
1: dekang itu gawai.
0: Sari tu muka selamat raya haji meh agak bala peninggal kita ini tu rumah.
1: Betul.
0: Alban Mayuh muka peninggal kita ke mendiang ke YFM tu pupu bangsa.
1: Ya.
0: Jadi terima kasih begulai ngau kita ke malam tu. Bunyi kota rumah tadi nang dianti-anti peninggal kita. Malam hari tiga program ngenggam semangat basic dikeluar ke malam tu. Harus telefon kita ke di kena bala peninggal kita itu rumah.
1: Ya, 082-258-633
0: ngau 258-634. Ya, kami doa yang nganti kita ke basic cerita malam tu.
1: Ya, harap ke bisik masih dah dekat berkongsi cerita dengan kita malam tu ni Sam.
0: Ya, harap ke bisik menyukur tuan di rumah. Lepas kita sama nemu meh orang nyoka berami gawai.
1: Ya, dia tu punya begau bisik nanam buah-buah sama keadaan ni Sam.
0: Ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ini ke bawum diri serumah menyata tadi. Ngau pengawak bukai meh.
1: Ya.
0: Ke nyambut bala diri sebilik ke datai kini.
1: Ya.
0: Tentu kiruah.
1: Bisik meska sekedar saya ke sekedar ke udah bisik kalau enggak udah bambik ke pemisi.
0: Ya. Pula ikan menua ni.
1: Ya.
0: Okey, tajap ya program kita yang bakal selama malam tu peninggal.
1: Ya. Tu asyik nak cuti ni Sam.
0: Nadai pemisi tu. Terus begulai ngobala peninggal. Okey, udah lagu dari Jacqueline Junior Man tu. Kami dua itu rumah muka arus telefon lagi kita ya.
1: Ya.

0: Inilah ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba sama yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, peninggal ya. Udah datang bah program ngenggam semangat kita ke malam tau.
4: Ya, mengapa-mengapa harus telapawan kita udah dibuka, nih Sam?
3: Ya, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi, meh. Jadi kita ke engkau bisi cerita ke dekat di kenang ditusi ngobala peninggal kita.
4: Dekat ditusi ke kita, kita terus nang bergegawat, nih Sam?
3: Ya.
4: Anang lagi nanti nyomayuah lagi nyebesar telepon
3: betul
4: boleh harus
3: ya
4: jadi dia tuh memangnya kita
3: nanti udah bersedia kami dua itu rumah mereka udah bersedia nyambut kangau kita ke malam tau ya. Okey, program kita itu ya, program genggam semangat kita ke malam tau tajapan mayuah pelabak aku
4: ya.
3: Pengawak ke diatur tang kau kita ke bisi awak ke malam tu dor kita begolai ne
4: ya dini dini dor kita ke sini ngah kali ke dimnol luar dari Sarawak bakasi dak di Kalimantan den ne sem
3: ya minggu nyen kemari mayuh ga bala peninggal kita ke telepon ne
4: biasa
3: lebih 10 hiko mayuh nyen ne
4: tu mayuh sem laban awak sidak bercerita dini nak keleka 10 itik nama yo tentang cerita sidanya cukup menah.
3: Cukup aneh, panjai.
4: Panjai. Nya ngasoya. Apa nama tu? Munyi ke mimet daripada kita.
3: Ya. Okey, jadi ngarap ke malam tau kita ke engka baru muka pegulai ngau kami dari rumah.
4: Ya, mari selamat pegulai ngau kami dari SM bapak kirim ngau semangat.
3: Ya, ya ke ngelama tu mereka ke suah bertelepon ngau kita.
4: Ya.
3: Nadai salah mereka tahu nusi cerita kita ke malam tu ni.
4: Ya, penelama dirimpu.
3: Tahu.
4: Ba, tiap-tiap kita mesti yakin ngegak pengawak ba. Sepemanjai penghidup kita ini, Sam.
3: Betul. Ya, nanti hari ke udah-udah ditusi peninggal kita ini tu rumah. Mayu penemu ke
4: ditemu
3: kita aman.
4: Kena temu pengawak kena ada temu.
3: Ya.
4: Utai kena ada temu, ditemu kita bagai.
3: Ditemu kita.
4: Lebih banyak tua kena nyak berkenai utai tu bukunya itu jadi tidak mansuat keleka.
3: Betul. Tahu ke namanya ketua antara bak bangsa pun kayu pan bisinya ke baru didinga.
4: Betul.
3: Dau terbuka ini ke laban bak city steam nua antara.
4: Ya.
3: Lain ke nama kangau ya.
4: Ya. Bak city pan lain ke kangau ya.
3: Bak tanya pan bak pengawal lama sebab pan bisi bida meneh ke rumah.
4: Baku baru kita dah nemu bakaku baru tu nemu tai kartika mambu.
3: Mambu. Betul.
4: Mambu.
3: Mambu. Pengawal kengin tu rumah. Maya ke bisi ninga buruang tai ke kenyak meh. Okey, sekali lagi berkongsi nombor telefon kita
4: ya, 082-258-633 082-258-634
3: harap ke bisik meh kita ke dekat berkongsi cerita malam tu lagi ya.
4: Gue nanam buah-buah ni Sam.
3: Ya, lalu pihak Mekah lagi nyengok sidak ya ba Facebook meh tu lagi tuan rumah.
4: Ya.
3: Ke bisik nyapa tua ke malam tu.
4: Ya.
3: Terima kasih nang selalu begulai dengan kita ya. Ninti yang malam hari tiga.
4: Nanti ada dari orang lagi Sam. Tuan pun berlagu untuk malam tu. Sam.
3: Okey. Tu, merindang peninggal dulu tu rumah.
4: Ya.
3: Dari Achan, engkau bala peninggal kita lagi. Baru dah terenah kini. Menyu ketua baru dah badu makai.
4: Ya.
3: Okey, sudah tu lagi engkau ulih begulai engkau kita bawa program genggam semangat ke malam tu ya.
4: Yeah.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam nggak tua rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tua yang udah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya Pak YFM.
3: Okey, tuang uji nyawa tau ni tuan rumah.
4: Ya, Sam.
3: Okey, ya, hello.
5: Ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Oh, siapa tu, ai?
5: Aki Jawa itu.
4: Oh, Aki Jawa.
3: Aki Jawa. Okey, Aki Jawa hari ni no Aki Jawa.
5: Aku tu dia ada kucing ni tu tapi menua
3: sangat. Oh, okey okey. Okey, jadi bah program kita malam tu engkau bisi tak ada kenang tuan lebih lagi ke berkawal malam engkau semangat tu. Oh.
5: Mungkin teruknya di sebenarnya pemerik mereka kita lah.
3: Okey, sama ke Jawai. Sama-sama selamat hari Jawai.
5: Selamat hari untuk semua balap penuh. Balap penuh. Jangan semangat. Halo.
3: Ya. Ya. Terang. Terang amat. Cukup terang.
5: Cerita lama sumpah. Terpengar lagi kamu. Jadi, ketahu aku ceritanya sumpah tahun 80. Ya lah. Di menua di Semenanjung dan laku bubu. Laku bubu baru. Di tempat aku putus langgar jika aku tuai rumah semua. Jadi main bisi kami tu kira-kira presiden lah, kira-kira presiden depan. Jadi aku tu tadi main peletun lah. Jadi dipandang cerita lah senang ya.
3: Okay.
5: Jadi kami ketua bangai sehari-hari-harinya lemah. Kalau kengagalan kau lah, lebih kedua agak best lah, kurang agak. Jadi kalau enggak kami melihat tempat landai tempat. Jadi udah enggak udah siap semua. Udah ternak untuk diri lemai semua. Ngebelaknya tadi udah lelak sehari jalan ya. Jadi nak muka-muka kira ke bedaun ke malam kira-kira tujuh dia. Lawan ke dia di kampung. Petang lawan ke kampung. Jadi tak betul tak penyiat nemiak aku nemiak semuanya aku menjemput. Nampak panjang lalu begaul belak ingat kecil tak. Jadi lalu berdoa tiada aku ya baru kenali ke diri. Bok tambahnya yang cara kain lain tadi. Jadi aku yang nak belak kami apa budak tarik kaki aku ya.
3: Apa?
5: Betul aku tak betul saya pun berusaha nampak dia tarik kaki bentuk bujang kaki saya betul tarik dia tarik saya
3: tarik enam minit
5: aku nama tanya ada ketungkaan tu nama ada nombiak bantuan tu aku buka isi harap dulu okey lah aneh aku pun ada tengah cerita aku mereka kalau berberihat aku media aku sebetulnya pindah aku mau kuasa lain atau itu ketika dia lebih kurang dia lah bergerak pulang ni aku maju orang harus piakin
3: okay
5: aku siapa main bisa tahu saya bergaul ke pulang ya nama ngelih ke nyawa ke luput apa nama ni kain miak aku tahu aku bukan ngerah aku. Aman. Ya, memang ya. Tengah saya betul tidak semak saya. Betul yang tu saya tak agak tengah dah lain saya.
3: Okay.
5: Oh, aku ni nak untuk saya aku bukan kemudian. Aku kena empatnya putus dan lama putus. Betul maya yang maya operasi menua tiga. Banyak lagi banyak tengah. Banyak lagi banyak kuminis. Banyak lagi jadi aku tadi alu kebalah okey. Jadi kita itu nanti nak mamai berbagi kita ya. Mereka kita punya bisnis mereka 30 ikut. Jadi kita berjaga aku sepuluh jam 10 ikut 2 jam aku sampai banyak lah agak aku tadi alu itu kopi hidup kukungkut ambil kukungkut kopi Dengan ambil namanya utai ke ku peluru buat beli si beli rang hanya dah. Atau buat orang cerita tiba-tiba utai tak nak mana hanyumnya
3: cuba au tunu kena jawab meh
5: tunu kena jawab buka ke peluru
3: au
5: tanya beli rang hanya
3: au
5: yang tadi mereka udah nyana tapi aku ni nggak balas dia
3: tu au
5: lagi jadi pagi mau tunu Pesan-pesan aku pernah aku kubur baru hayat tindu aja lagi baru amai.
3: Kuburnya dia apa ya? Akai.
5: Atuat kita tu kacau ya. Aku tutai kita masa tempat ini. Apa tiku ni? Kita masa tempat tiku orang nak kacau. Kamu jadi ya?
3: Tindu apa Prabu orang?
5: Selain orang mana? Orang selingnya. Orang selingnya nak. Tidak nerebut buat dalam kau kita
3: eh. Ah lain eh.
5: Lain tidak di sana dia dia tumbah dia dia.
3: Oh.
5: Tidak buka aja dia.
3: Oh ah.
5: Punya mustahil dan mulai kami dari situ. Lalu pindah kami nengai dia dia ke. Pindahnya. Ini nyampur mata mata untuk berbudak kuat sama dan lebih tunggu ya.
3: Aruh ya.
5: Aku tidak tahu. Ibu nak kita kami tengah jauh tempat ia.
3: Kamu nanti kita banyak pelabur aku.
5: Kaya pihak tengkar. Mesti kepentang. Jepang tak bawa dia. Dia sini mana mau kita mau bulat.
3: Aku ah.
5: Lapan yang dah.
3: Aku.
5: Dah.
3: Aku.
5: Percaya kira aku pun aku pernah dulu tinduk malam nengai tinduk jenak lah nengai kini nemu kita laku malam-malam tinduk juga tapi mesan bala-bala yang okey anak tinduk nengai ke bisu itu buka oleh ni nemu nya utai ke bahasa ngasong terdapat
3: tapi buka itu. Berganti. Dite hidar nyaga.
5: Ya, bide hidar, bide hidar. Dia mula sikit ada tanah. Allah lagi pulang minta dia mata kuat balas. Mungkin punya kita nyata kuat dah. Okay, bulan apa kita mana mau? Nanti musuhnya dekat ini kita sama-sama berjaga sama besi senapang ini semuanya dari pedaannya
3: oke
4: ambur ke rembangnya makai jawai
5: tapi ya menemui agenya ketemu tayang juga kita bekas kondak dari nemu bagi kita punya bayar mula nemu penyadi nemu
3: aman
5: itu lagi kita ya
3: oke mayu cerita ke Jawa itu galau au
5: bisi lagi interesting cerita terhentinya apa
3: tahu bertemu dah gawai lah kita
5: Okey.
3: Jawai. Sekali lagi sama gawai.
4: Sama gawai.
5: Sama jaga diri pula boleh.
3: Amin. Ya, terima kasih.
4: Tadi ke Jawai mungkal menalan.
3: Mungkal menalan kita. Tu sedadunya tadi ne, tu rumah. Ngenang si dah ko operasi anuan mu pelabak ko ko ya meh nurnya ko ya di Selangor dian gerau
4: gerawan tahu
3: gerawan tahu menya tadi
4: ko Selangor dai ko kena sem
3: au ne
4: ko lawan ko belau taraki
3: au taraki
4: belah Perak apa
3: au
4: belah Kedah ke atasnya sempadan gubia dian
3: au ne
4: ko orang
3: Awa area Selangornya sikit pedau kalak meh.
4: Pedau kalak.
3: Okey. Ya, nyak peninga ke terubah kita terima kasih Hakik ya, Jawai.
4: Hakik Jawai.
3: Jadi ke engkau man bisik ke kurang peninga kita malam kan dengan awak ni terumah. maya ke nadai lagi tua merindang peninggal kak lagi.
4: Betul.
3: Lagu gawai ini lagu tanya tang kita ke engkau baru berkulai dengan kami tahu telefon dia tu peninggal.
4: Dia mengak saya baru kena mayuasi benuang gagau. Neka gagak ke balaku ya. Nasi apa lah ibu?
3: Betul. Kuih roti.
4: Roti.
3: Kena ke dekat ni nak helak ni.
4: Betul. Penganan.
3: Ya. Lagi pan bunyi ke aku tadi tu rumah ni. Mayu lah aku medak sidak ya. Baru datai di menua. Ngai nak nungak bala nak menantu.
4: Betul.
3: Ke datai hari. Mendiang ke radio ke tadi?
4: Ya, nak ngawak ke
3: ya.
4: Sikit beka ya. Laban mood gawai nyo lebih agi dah sem.
3: Lebih agi. Minggu baru ialah engka ngetu dah lama tu.
4: Ya, minggu baru ni nyamai sem. Meri nama tu
3: seorang
4: pesan dari gawai. Pesan dari nuati merti.
3: Nuati dari gawai. Okey, tua merindang peninggal
4: berapa
3: sih tu?
4: Bedau.
3: Bedau ni. Kumpul ni ke lagu gawai tu hari peninggal kita ini.
4: Ya. Yeah.
3: Hari
4: Ricky Anderson.
3: Ricky Anderson?
4: Ya, yeah, seperti yang bunga jarau.
3: Alright, dah ni ke dulu ni.
4: Ya.

0: Okey, menggal awak kita ngau sitik lagu gawai tua-tua rumah
1: ni. Ya. Saya kelaban udah mood gawai magang sudah. Nah, Sam.
0: Udah mood gawai.
1: Ya, udah kedas-kedak bisi udah nanam buah. Abu.
0: Ah udah namanya ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ah bisi nya ke udah nang lalaur. Oke, dah enggak.
1: Udah dua kali dan ni dua kali nanam buah-buah.
0: Nanam buah-buah.
1: Sari tahu kok kau.
0: Ya, au tanta jap ya kami dua tiap rumah tu.
1: Nang tetap nganti
0: kita meh.
1: Berkongsi kecil.
0: Ya, nanti bisi peninggal lagi kami dua nyawat. Ya, nanti nadai lagi.
1: Tembah ke lagu.
0: Rindang kita enggak lagu-lagu. Laban kita sama nemu meh. Ya. Bunyi ketua tadi. Berapa hari lagi? Sari tu dah 27 lah.
1: Betul. Betul. Dua putus ya kira bisi 5 hari gitu.
0: Orang kedekat nyambut pegawai.
1: Nanti pokoknya tujuan cucu atau muda sidak ba.
0: Facebook.
1: Facebook tua itu okay. Bisa beri komen ngaji tua bagai kamu lawan tahu nih Sam. Tu pemam sih bisa 29 pemam.
0: Mewah nih.
1: Atau ratus sampai bukan ngaji tua Sam Jones tulang tu Sam.
0: Samalam.
1: Arab kekaban aku mak alap. Mak rabung alap ku ya ninga program tu ke ni kaban jenatan ngumbang ke aram buka radio bisi sida tu sema sida nama tu Roy Kuang maka sem tu si nadai kala tinggal tu sem ya selamat jelagi pengawak ke mana hari sida Basriaman dia tu ya sama kita tiga. Kita tiga ada cuti ke apa amat gawa serta benung gawa sambil ningak ke program ngenggam semangat PM ga Rica Uno. Selamat malam Sam ngotor mempetiangku ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat berjalan pengawa manah gaya hari ya ditu basimpang semunjan ke amin ya Sam. Nyamreh ke di karap kita harap hari semampai mana Sam? Anang hari jai. Tapi nanti kita mikir-mikir ke Sam. Nama kebuah kita nyebut nanti hari hujan tu hari jai Sam.
0: Ya apa penemu aku tetap ya, ya. Siti laban nanggul pengawak kita. Kita nyunda oleh lebih lagi pengawak ke luar rumah aku tetap ada. Nyunda oleh.
1: Nanti kalau
0: aku sama aku.
1: Ya nanti panas nada hujan angat ya, gak kurang ke Sam.
0: Angat ke jalan lagi. Nada air.
1: Iya angat mari itu ke. Nama aku buah kena ada hujan ke.
0: Ada hari ke dah no.
1: Hari ke dah no. Nada jalan ke betul.
0: Ya.
1: Nyerti ya Sam kita dari dunia itu nang sini nak kalah puas.
0: Aman. Ya.
1: Ini Petrina tu Sam. Selamat malam DJ ya. Jalan selamat pilih ke pengawal. Terima kasih Iba Vincent juga bisa nyengok tu aja. Benong ingat aku ya. Ya. Benong galik baktisi radio.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Ya. Ini tinggi. Selamat malam. Ini tinggi. Nita sapit kandau tu pun si nyapa tu asam. Aris Lois sebuti.
0: Aris Lois sebuti ni. Okey, sama malam.
1: Asan Jang Sana. Jang Sanga. Sama malam ku ya. Selamat hari gawai ya guys. Semua kita harap ke semua terperindang ke program menggam semangat.
0: Ya.
1: Katrin Rubin bergerak menggak bisi ngangau tu kuat sem nyapa-nyapa tu apa kan malam tu.
0: Ya.
1: Ya, memberi dengar itu sem semua memberi selamat gawai, selamat jelek pengawal gawai, selamat ninga ketua ngangau semangat. Tu orang nanti megang tu sem. Nanti urut ke balak kaban kita keluarkan kak berkongsi ke cerita.
0: Ke dekat ninggal cerita menya.
1: Betul.
0: Nak lebih lagi beri selamat gawai ke kita ini.
1: Ya. Elizabeth ke aga wis sem.
0: Okey bedau tutur rumah nang awak.
1: Mama nak nganti ke aku sem. Nganti aku
0: baca
1: ke dah.
0: Baca.
1: Sino ke dai.
0: Baca tu rumah.
1: Elizabeth ke aga. Selamat lumai.
0: Kau baca berita ketua lagi.
1: Okey. Udahnya. Anita Nawai. Selamat malam DJ Sam ngatur mempeti yang bertemu baru buat program di Kerindu kengengau semangat. Thank you DJ. Ku ya. Agnes Inarubian megak sama. Sama maka ceko sida tu ari miri.
0: Okey. Tu bisik muji tu.
1: Okeynya Sam.
0: Nama angka bisik cerita ni.
1: Ya. Hello.
0: Ya, halo. Ini Solah.
1: Ini Solah. Ya. Okey, ini Solah hari matang.
2: Hari matang.
0: Ah, hari matang.
1: Okey, ini Solah. Okay. Ini cinta ini Solah ni. Oh.
2: Jadi, kau nusi cerita berketuk ke dia. Namanya, aku subak.
1: Anaknya ini
2: siapa tadi? Paspor.
1: Ini Solah. Ini Solah. Oh, ini Solah. Coba deh madam ke radio.
0: Jauh ni mereka radio.
2: Jauh
0: dari radio. Okey.
2: Nanya tadi. Aku tu laki kumayanya namanya mati bak sibu dia masa khusus. Mati nanya tadi. Udah ngintu ya semua saya aku tu tak suar dengan kak pesut.
0: Nggak namanya?
2: Tadi, lepas nak ukeh, kau dah tahu dengan kap sepatu dah kau
0: tadi. Kapas pot.
2: Data itu yang tadi, data apa lanyaknya? Aku mayanya jam ku tujuh kita ya, pernah berapa kita tujuh sudah ya. Dan yang jalan ku tu kian ngau tanya nya ngau sudah nganjuang ku nak nganjuang kandam nyade anak nyade aku Siti nama anak nyade ku yang nganjuang ku kian nganjuang ku ngaku sepotnya. Tanya tadi udah aku jalai kami tadi maliak abah sung abah lubuk segitu semua kami lubuk tanya aja dia deh segitu main mah utai macau lubuknya deh udah nyak tadi maliak deh kau ke dereba kau dengan ayuang kami duanya bayar aku dah mata bayar aku ya udah nyak tadi. Aku sih alam membuat takut Danya tadi. Jalai kami nanya ibu ke ya. Di anang tanya lagi anang maliak ke tebiang ku. Atau maliak tebiang macam takut ya lagi. Yang aku nak tu dah kita maliak tebiang ya.
1: Oh, kena sungai kita nya. Apa ini Solah?
2: Kena sungai. Dia tu bisa jalai. Mayanya semua
1: tahun 8. Dininya kini?
2: 2008
1: nah. Dini ini Solah?
0: Menuanya.
1: Menuanya?
2: Aku tu tadi tanya ni kaget kak ngaga paspor ngaga betul anak pendana. Jadi sidak ya mada seputus kita tinggal di sangau tu nadai ku sidak ya nyam kami dua tanya ingat hari pun jalai kami nasihat kami tanya namanya meda tungkangnya dari api. Kalau orang ngar tungkangnya kami itu tadi ati seram dia sehingga mati ku je
0: angkai
2: dia lebih sakitnya saya dengar mamai semangat.
0: Ama.
2: Udah nyata dah udah saya mengelanggar tungkang kena tung pra yang dengan nasib buat deh. Men tahu kami yang nyon singet cilik. Nah ibu, kau yang kau dari banyak anak takut deh kau ya. Beda namanya terjun si kau nya hari agak tungkang ya kian. Jauh ke perahu. Ya ni ke baru wasai parai. Saya kena nama pak. Ya ni ke agak perahu nya baru. Nyokak karam enggak kami dia.
0: Okey.
2: Ate karam siap parai.
0: Oh.
2: Ai belum sai.
0: Okey.
2: Udah nyang tadi.
1: Batang sungai ni nya anonya. Sungai.
2: Tidak ada sungai Kepuas ku sira ya.
1: Oh, amannya.
0: Oh, sungai Kepuas.
2: Sungai Kepuas ku sira ya.
0: Oh.
2: Ku nak nemu udah nyang tadi. Dah lahir kami nganya, tak nganya. Kami lah dengan tu pesintang dengan tu basangau dan kami lah dengan tengin ada pesin kami ngujak sangau deh.
0: Oh.
2: Udah nyang tadi. Jalai kami nanya bertemu ngau tanya-nya kau orang irat perahu orang irat bat kayu aku tahu nyebutnya
1: awal deh awal
2: orang belum kayu aduk kuka kayu nya balak orang irat yang kena akhir deh bertemu orangnya yuk kak karam nak ke perahu kami
1: okay deh
2: amai teru mayanya siapa dengar mamai semangat dan nyan tadi jako sida bat tung bat tanya akhirnya
0: awal.
2: Kita lagi kau ya anang limpah hari sungai nama sebut iya sih dan muda anang limpah sungai tu menolak sakit berjalan kau sedek ya dan yang tadi nadai kami nak limpah semuanya baik ya ngelingsuk sepiak ni yang kami tu tadi baik orang ya moyo dan yang tadi berasa datai ya banyan alih jalur ribut malatnya
1: okay deh
2: umat dan mu mangka perahu. Tengah baik, mak tebiang ku sikonya ngano, mak tebiang kita ikut sikonya baru nembiang tebiang. Dah semua pak tebiang ni suka sepiak ni tebiang sepiak. Dah nyata tadi. Ya lain kami nanya, udah ngumbaknya nak lama gaya deh. udah nyang tadi jalan nyang tadi jalan tadi tadi apa sangau tu kuno sida aja tadi tapi sangau dia ibu kau ya kau di kau yang anu anu aku dek lagi ibu anak tumbuh terjun kau sida ya nanti kami udah tanya udah terjun baru dia terjun kau sida ya aku kaku tanya terjun sida jarak mana sih dua iko ya deh ngajuang kami dua nya tanya tadi terjun aku terjun seruai lalu maaf lalu tanya sida ya perahu lalu lalu tadi sida air tunggu lagi yang kau sida ya
1: tanya
2: tadi tariat orang kaya kami kami dua itu ya dia hanya tadi lalu nambah ya kaki ya jari aku ibu ya. Kita mengajari tadi aku ya dia hanya baik baik hanya dan dia hanya isi lah aku nyebut baik kantung baik kantung hanya yang mana kapan kapan ya si kok ya baik kantung si koknya kantung pun tadi udah hanya tadi ike kami dia pada aku orang orang atasnya mudah bala lawat ikan ujak ibu ujak ujak ibu kesedang kari udah tengah malam buta pukul 12 malam.
1: Apa?
2: Kang ujak ibu, kang ujak. Dan yang berjaku orang ngayuang kunya, ngayuang kami dua ini. Ya, nyadam, nyadik kunya selika. Sambil rikuk yang nagang. Ti, kaya. Ti, dia mai, ti, dia yak, dia tu. Kanya, malam tu, ti. Untuk malam tu, ti, kaya. Kenindak malam tu, kaya. Tu, orang nak kalah kita tu. Oh, ya, ngana, ngana, ngana, siti, tu, tadi. Bejako yang ngau orang kak ngujiak tadi. Kenapa kurang ngujiaknya tadi kak ngamik-ngamik kami ruain tadi kode. Kak ngaban suruai. Ibu kaya dek anak kita ibu kaya sedak kaya ngai dek tadi sedak elge kaya ngan aku. Nang yang nak ngau aku sama pertama agak sepiaknya si luang sepiaknya. Nah dah ada dengan cakap sedak udah nyak tadi. Dia macam tengah malam buta. Ika no ika no diau ika no tinggal. Nengat, nengat, nengat. Ketemu orangnya baru.
1: Apa?
2: Ibu, kaya, ada macam susah dia kat ni luar ujak aja. Kaya ngono aku, ngai aku yang aku ngono ya. Aku tu orang tanya aku ngono takut aku malam mati aku tetap jalan aku.
1: Namanya. Agi, agi apa jalan tuang mayanya anak kita ini sulah? Agi apa jalan tuang? Agi apa anaknya?
2: Agi apa jalan tuang? Agi apa jalan tuang? Sejak agi apa jalan tuang? Udah nyata deh. Jako si kau yang orang kumpul jalan tuangnya. Kau orang puja tuang, iya udah ngai nguji ya, aku ketiban. Pulak aku sedak laut, lain ya, pulak aku ketiban. Iya udah ngai nguji ya, nama kita ngasak nguji ya baru. Kau aku orang puja tuangnya, nama dia si buat ke kami, kau ya, mana orang puja tuangnya, sedang empatnya. Dan yang tadi, jaga orang ngajuang kami dua siti itu tadi. Tapi kau yang nak si buat, tau orang tau, nak kalah kita tau, tau kerja lagi senang, tau kerja lagi susah. Kau rikuknya ngano, danya tadi nadai mulai baru saya tak ibu kaya am kita makai kau makai buat warung kau ya baik makai warung kami siti tadi makai punya data udah makai tadi menua makai data baru si tanya tadi kak ngau makai mana kau masa siapa kemayar lagi kau kan orang ini banyaknya kita itu kemayar lagi buat kau yang ngau makai kau siapa yang nak kau ya iban orang lain ya berikutnya danya tadi makain ngau makai. Udahnya udah makain tadi. Pulai agak tempat orang kuliau nya tadi. Udah pulai tempat diau nya ngai angkat yang nya. Udah dengnya jakok baru orang pulang tiangnya jarak rumpu rumahnya. Nama tunggu kita dia oh ya kak kali ya kak tinduk ya kak makat kenya karehat. Posikonya nganu ya. Lada ini nak boleh.

0: tau tu nama lambu sa tu tu tu berapa kuda aku berapa sih dan tinggal aku nanti tinggalnya aku namanya galai sentak bak berintang apa tanya aku dia mau pintu aku dia tak angkat aku najang aku nama suai kali itu di kami nak kali itu ibu itu baru antunya tadi aku ya temen kami itu ngai aku yang ngono
1: jai bahasanya bahasa namanya ini sulah
0: iya kang ngacau kami doain tadi rawat ah pasal awat ni sebab sakit itu kang ajuang aku kami doanya anak nyadek aku yang bersisi tadi kita itu ngelanya anak itu bersisi ya kami doa sisi kian tadi udahnya ya mendapat tengah hari ya pagi hari baik tidak makai baru jarak udah makai baru makai tadi nanti orang ngajuang nanti nanti bias aku saya nanti bian bian nanti bian orang ngajuang mobil aku sedo udahnya tadi nanti ya nyo tengah hari berangkat nanya angkat kami dua yang nanya nyo menguar sitik nak muku nak muku menuanya kata dia tadi depan orang ada bicara nah aku tu nak muka depan tu jangan aku ngono nak kalah aku depan tempat tu aku ngono sidak ya udah nyak tadi sitik nyadi nyadi aku nak nyadi tadi sitik siku tu ya kayangan aku kaya titik sitik siku aku ngono aku nak kalah kita aku ngono ya menua aku nak dekat palpan aku nak nemu aku nak nemu nak tau aku dan yang tadi alumpan bicara kami dua sama sitik-sitik kongsi-kongsi sitik bicara yang lapan kongai baik dua baik-baik sitik-sitik udah yang tadi betulnya kami dua itu tadi ngetung ngetung ada rumah orang ketuju ya nemu ngurah ketujunya dan yang tadi ngetung udah yang tadi datai rumahnya tadi, kumbainya kemana, nemunya orangnya sama jahit tadi.
1: Apa, orangnya agak?
0: Kue orangnya, tapi ya jahit sama jahit.
1: Apa?
0: Nyo minta duit kami luai salam lamai-lamai-lamainya, ya minta duit kami nanti-nanti kari ketawa, kau mindah kebukain ada tempat bukai. Aku ngeliti, aku tuan ada duit, aku ngeliti. Kui kakun ada duit, aku tiga, aku ngeliti, aku ngeliti, aku ngeliti, aku ngeliti, aku ngeliti, aku ngeliti, nemu ku ya, aku ya. Mencakup telpon ya, ngadai. Ya mu dia sampai telefon dengan anak. Setanyanya anak orang badaunya anak debu. Betul-betul telefon dengan anak debu, masa anak debu ke. Ya baru sidak ya baru minta duit bagi kami dua. Kami dua lupa anak debu tinu ni luat berumah ya Dian. Lah dai mai selamat Dian. Dan yang tak pagi sitai. Ayo anak debu nya ngagai tinya agak sisen bas ko sidak ya. Nanti bas lemai lemai kami dua sehari hari nanti bas ni pukul 2 baru bas datai. Datai bas tadi ni berjalan sehari hari ni masa jalan masa sungai sitik yang tadi mulut ngetu sedak ngetu ya deh. Ngetu kami dua dia. Bak te teka kami kami bo ya teka makai makai aku sedak ya. Aku tu ada hati kami makai lagi takut. Ternyata deh. Kami aku tu turun kami. Turun aku kami berasidak berbu minta duit. Ame jai orang menanyian. Kau siko kau kau terima bah di anak layan ibu kau tidak baik siko siko nak lagi kakai dek lagi kangen aku ini takut gak aku
2: oh ya
0: dan yang tadi
2: okay naik sulah lagi nampu
1: baru nampu baru nampu baru naik sulah lebankan berita
2: berita lama-lama
1: boleh
2: ya okay hanya tadi inai sulah ke malam tau nih tu rumah. Okey, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pemucur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semeriang di Kuching ngatur ibadah korban ti besai patut nyadi ke contoh ngagai ora bukai. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali itu munuh 35 ikut capi bak suraunya siti ari cara ke madu besai tikala di pedak ya bak surau. Ya madah ke program ke bangsa tu kai semina mandang ke semangat kerjasama ngau pangan diri tak mega ngayan ke penegap kawal komuniti ngau jemaah surau. Raban Komiti Surau ngau siku-siku orang ti cakah berjalai ke pengawak jalai pengarap bak kandang benuanya mega nang data yari Raban Nebia. Nyalai pengawak ke diatur bekenya ngayan ke pemana nentu ke palan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau Raban Nebia.

Abdullah Saidul mansut ke jakunya ngagai pengarah berita udah tip jadi ke pengerami ibadah korban ngau akikah ba surau nya sarito tadi. Nilai pengeransing penglurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Idul Adha nyadi ke plaza rati berguna benar kena negap ke penyerakup rakyat pupu bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke mana-mana lebuh sertanya ke penyerakup antara pupu reban bangsa. Yang mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bahawa program ibadah korban surau darul ibadah Batalion ke-12 Seraban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak ia madah ke perintah Sarawak megap jalai ke polisi inklusif tinggemerat ke pengelantang pengdiau penghidup rakyat tinangira bangsa ngau jalai pengarah. Nyalai penumbuh unit perkara pengarah bukai Unifo ngayan ke bukti tinyawab ngemansang ke jalai pengarah bukai tinggembuan 7 ngetan ke penglantang menua tau. Sibu diato nyau majak semah diangkat ke nyadi mengkri sepengudah mucur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemucurnya udah nambah hari 19 juta ringgit kenyari tahun 2019 sobat. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ingho madah kentara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat kenyadi kana negeri inyak ngembuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Yang mansut ke jakunya maya tip jadi ke kalender WAK Sibu Festival 2026 ba upis MPS di Sibu. Siko Induk Rakyat Benua Luar kena hukum jail nak kurang hari 15 tahun di pelabak ke bisi kawal ngau pengawak nyual diri tinglingi Menteri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis Pilih Benua Kuching ACP Alexanaga Cabo induk ke bumur 34 tahunnya ditan pukul 1 lemai kemari bawa sebuah palan Doria Diau bawa jalai setutuan. Pansiak keterubah tertemu ke induk tu bisi kawal ngabjalai ke aktiviti teka pengawak nyual diri kena 2 bulan terudah ngena aplikasi online. Dengah penerang media ya ACP Election madah ke kesnya dia tu benar di pansiak nitiah ke section 372 bracket 1 bracket E kanun kesiksaan. Induk tu megah di pansiak nitiah ke section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 palang 63 laban tindak mucur ngayan ke dokumen pejalai tisah. Nyanaka nabur ke berita kemalam tu, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: sejalai.
1: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 ba Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi ba pengerami tu ialah dekat ada lalu ke ba bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertung kitchen berangka hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah dia tu jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita ya.
3: Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya yang ketiga hanya khutbah khas ya. Hanya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ya, majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekat tadi ba tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi eh. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat eh. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
4: Scholarship biasa Sarawak tu entahnya pengau scholarship Sarawak Tunku Abdul Rahman dibuka sekali lagi bagi demi ke Julut Basisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant orang ngau ke buka itu mewah nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Hari minta diri kena hari 5-29-5-2026 atau dengan peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tahu tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
5: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
6: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
5: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
6: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
5: Nyamai yang main menti pia.
6: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
5: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
6: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Seterusnya ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
3: Aku memayang keteriba kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentunya Pak YFM.
4: Okey, kita bertemu jam kedua tuan-tuan rumah.
5: Ya,
4: bah program menggenggam semangat kita. Jadi bah jam kedua tu lagi nyawat kangau oleh peninggal kita.
5: Ya.
4: Tu bisa peninggal tuan-tuan rumah.
5: Ya, selamat. Okay. Hello. Hello.
4: Ya, hello. Au.
6: Oh. Selamat hari gawai.
5: Ya, selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai. Aki okay, Leo tu kini, kai?
6: Kai.
4: Siapa tu ai?
6: Ya kamu lah, siapa tu ai deh?
4: Siapa tu kini? Janang tu kini?
6: Nama deh, mana? Kanok siapa kamu? Kamu aku kak nak bercerita, liga siapa deh?
4: Siapa ni tu rumah?
6: Sepia.
4: Okey, Sepia.
5: Sepia.
4: Oh, jauh baliknya. Okey, Sepia tu dia.
5: Oh, enggak. Okey, Sepia tu. Bisa ada nama buat tu tadi kini.
4: Nadai?
6: Nadai aku. Lama aku dan orang penungannya.
5: Amin. Mana nyawa telayan, Okey, Sepia?
4: Oh, alus lagi
5: nyawa. Alus lagi nyawa.
4: Oh,
5: enggak telepon, enggak mana lagi ya kini ini kena. Dia tahu, dah tukar baru telepon.
4: Terima kasih telah berkulai dengan kami dua malam tau.
5: Okey, Sepia, nama cerita dekat kunci dek malam tau.
6: Cerita ni mana?
4: Okey, au.
6: Jadi aku tu nurun ni mbak. Ada menu ada tengah kemamu kan ni.
4: Au.
6: Datai kau dia. Nunggu babi. Tunggu semua lama yang ada. Kira pukul 9 pulang aku.
4: Au.
6: Boleh nilang saya mersu. Mana tanya aku ke dia.
4: Au ni.
6: Di tengah aku malam ada orang ripuang.
4: Oh, lah ripuang.
6: Oh. Kalau kau banyak. Kalau kau ripuang, boleh ya. Baik, kau pulai. Tetapi baik sungai. Tunggu, kau ripuang tadi. Mulai ke bisik kau. Kau di rumah. Yang ada kau. Kau.
4: Oh.
6: Tunggu, tidak kau meripuang dia. Dah semua kau nunggu ripuang. Pulai.
4: Oh.
6: Pulai. Ya, mendatang kita cinta rumah orang biarnya. Ali aku menda api biru di situ. Nah, siapaan yang kau cikgu dia? Banyak orang pertama cinta. Cinta menda saya kian. Itu, aku cinta. Kak merani ke diri kau jatuh. Banyak.
4: Oh.
6: Tengah aku. Tengah mau pijat. Tengah. Ada kau nadai, cuma tarik kapu kan.
4: Jadi? Nemunya lo?
6: Angkat nadai dari kapu. Soalnya udah nyungau, cacem aja. Bawa laki angkau dia.
4: Kai.
6: Ini kapu datang dia, bunyi.
4: Kai.
6: Nyari ya, kere.
4: Awa.
6: Eh, aku mau, aku mau pala. Wasai ke emat, tak. Misai sintu angkau, tuai.
4: Awa, kemai, pala. Awa.
6: Lama muntah pagi itu. Dah kejut, aku muntah. Nak jauh kan? Luka rasa rumah banyak kereset. Dia biar saya kasih 5 bulan ini. Nak datang rumah. Banyak kali. Datang ke rumah, hari ini kejut. Luka, aku muntah baru rumah. Bintang aku lupa, baik di rumah. Banyak. Tidur aku malam. Pada aku orang menyalai dua ikut. Tiga ikut juga ya. Kalau mimpi aku dia. Ini tuai orang nyali. Ini yang mana. Tupi biro. Tami biro. Itu ya. Baik aku. Ngacau kami. Dia ngumpet balai kami dia.
4: Oh, au. Oh.
6: Aku kami dua tu ngulu kami tua itu ngapi ku.
4: Hmm.
6: Aku nak nemu orang dia ngapi malah lemah dulu dah.
5: Hmm. Oh, orang nungku napi.
6: Oh, orang itu napi. Kita mendekat ni mbak.
4: Au.
6: Hmm. Kami dua tu ngulu kena ngambil api kau tidak kau ya dua kau ni cepala lalu ngah belum cium.
4: Tu
6: dah le pemudi.
4: Aw ah.
6: Hmm. Hmm. Kena dan yang kita di nusi ke bawah aku. Aw le. Pura nungke napi itu tidak lain kita. Nada ini mungkin nungke napi kita nada mabe aku.
4: Aw ah.
6: Bisa boleh ada banyak kawan terkawai. Nada itu pun bisa aku. Lama tak cerita kaya. Nanti kita buka yang kita minta.
4: Oh man.
6: Ya, yang mesti nak kamu tu. Kau pun minta kita balas kawan.
4: Ya. Oh, okay, Kispia. Mari sama gawai.
5: Sama gawai Kispia.
4: Ya. Okay, hila. Udah gawai lah. Kita bertemu baru.
6: Awal.
4: Okay. Ya, selamat malam.
5: Kispia.
4: Okay.
5: Kispia. Jadi tadi ni Sam tua bedau laban ke tua kenal berita tadi. Jadi harap ke ini sulahnya tau telepon baru mah rindu kan dengar ceritanya.
4: Ya, engkau lagi ke nampungnya
5: kan nampung baru tau telepon baru ini sulah. Minta ampun tadi leban ke nyau lanjur berita.
4: Meriawak nge berita.
5: Meriawak nge berita. Jadi tau telepon baru ngagai ke berdua gitu. Nyambung cerita tadi aku mau ceritanya berdua habis. Leban di berdua udah tayo bapun tianak din.
4: Ya, tau sambung baru lagi nih. Okey, tau bisik ke tau ni tu rumah?
5: Ya.
4: Yeah. Okey, halo, selamat malam.
7: Halo.
5: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam si Abu Salman.
4: Selamat malam, wai. Siapa, wai?
7: Aku tu sore nara ya aku susah aku wai. Main sama lagi kawai, dah wai dari.
4: Oh, aman.
7: Berai nama nara apa nara nama?
4: Ya. Selamat kawan.
5: Amin. Sama-sama.
7: Amin. Banyak umur aku tahu.
4: Terima kasih tuan. Selamat kawai. Dini kita kawai. Tahun-tahun. Dini kawai.
7: Ya, kawai.
4: Aau.
7: Sama-sama. Sama-sama sama kita.
4: Aau. Okey. Aau. Aau. Okey.
5: Baik. Selamat kawai.
4: Sabar kawai. Sabar kawai.
5: Tengah di menua.
4: Aau. Nak kenyawan. Aau. Nak awak kenyak.
5: Tisam.
4: Kain nama punya ketua tadi orang abah bubu. Malam tu nih okey tu apa atau kini. Halo. Halo, selamat malam.
5: Ini
4: sudah tadi.
5: Terus kata ni sambung tadi ini sudah.
4: Tadi dalam berita. Okey, tampung dia ini sudah.
8: Tadi benung ko datai banyak dak, Mbak kampungnya tadi. Baik sedang tunggu kampung.
4: Au.
8: Danya tadi jalai kami hari nya tadi. Nah, datai bahasa tempat sidak makai tempat sidak ingat tumpu. Dan ingat tumpu kami kan tahu kami dia. Ibu, kuya, aku dari berapa basnya di anak nurun ke ibu. Kuya dengan aku, itu di sini ada empat. Kuya, aku sistem sumeli. Kuya, tak di basto lagi. Kuya, di teruk ke ringin ke ibu. Kuya dengan aku, dia nyat tadi. Nak tu aku tu nurun tadi. Udah nyat nurun. Aku lapan aku sikit ada makai utai dia ngai aku. Ayat pen aku mai arito. Ayat menderer deh. Mai arito aku betul mian dan ngai apa aku. Udah nyata deh. Ini nurun tidak ke makai maksudnya ada makai yang jarak tidak ada yang ada deh. Pulak baru tidak yang makai berjalan baru kapal kami. Jalan baru dan berjalan ingat deh. Sama agar menua orang itu ngaji orang ke dalam basnya. Akai dah menuari gitu ya. Akai kami dengan habis semangat pada kadai. Kenang kurang keringan gini yang aku dalam mutunya. Kasi ketau benda aku dalam kereta, dalam basnya. Yang silakan pelikkan ke. Mereka sendiri dari bapas yang anu. Lalu tetap tambiat itu kunci pintu basnya tadi. Lalu naik. Kurang nurun kadai nurun yang tadi jarak. Jika ini tiangnya silak, nggak jauh. Ini tadi, ini ada ribu hanya tulak orang. Dan yang tadi mulai kami nyanyi. Engkat nyanyi. Jalan-jalan. Dapat pun tanah din. sige bisyo tujuhnya dia ni. Jadi an kaban an nyatanya tunggal nya anak anaknya dia punya tadi sit tunggal sa siti ya tadi. Hmm. Anu ada saya nuju dia si tak sikur telepon si sira ini kan deh. Siti ni kalau telepon tidak ya. Hmm. Kata dia tadi lapan hari sikit nemu. Dan yang tadi kata dia kira pukul tengah dua malam dua tengah malamnya tambah kata dia. Hmm. Orang sikit nyambut kami dua ni kah? Sira ya tadi era si kumpul rumah tadi. Hmm. Udah datai ke rumahnya tadi. Kadatai nurun ke aku bahasnya tadi deh. Hmm. Jadi orang kena juang kun tadi kami nguan tadi sehingga ngau ngenyan. Sehingga ngau ngembadau terus ke buntana yang ngau. Hmm. Dan yang tadi, kita pembiak datai buntana dan malam-malam, labai mah. Ya mah pagi siti tadi, baik sedak ya, bajak jalai aku tau. Ami bu, sedak ya, jalai kita ya, dapat agak pasar matahari, sedak ya. Hmm. Jalai nyau, jalai pasar matahari. Tak lagi nama tidak malahnya pasar matahari pasar matahari ini ya. Hmm. Udah nyan tadi jalan kami nanya saya nyau kami kian pun tadi jalan kuiko nomor kuliau nya ibu kaya milih utai kaya milih utai ibu kaya kenangan dari itu beli mai air itu kenangan dari kaya ya, milih tu dah aku tu tadi kak ngambil dah tayo orang laki 4-5 ikonya mereka kedai ya segala lunak kan aku belum lama aku ngetung sidak ngetung aku ngetung sidak ngetung. Udah nyan tadi ngetu pilih ku tai aku milih merai ke baju merai tangkaian sidak merai sidak lima tadi udah nyam maliak orang keluar ku diaon tadi ibu ku ya kito dek ku ya kito bisa mayuh itu ku ya nyan tadi nyau ku nyan siti nyapan ngambil aku kalau ngirit cari aku. Hmm. udah nyan tadi nyau kan sidak yakin aku tu tadi kenang sidak lima tu tadi kak nyamah ku nyen ketika si ku aku sidak enak boleh aku. Hmm. Kati ku sidak ya ibu malai ya orang-orang malai ya orang malai oh ya mama si orang si orang malai bisik itu kati aku bisik ngau jaku kati kau mien dan yang dari orang malai ya. Dan yang datang ke rumah nama orang yang kaku bisik orang malai itu yang kaku ngono ngono ke depan yau ini si orang malai bo kau ya ngono aku nemu deh orangnya madah ke deh orang malai kita nyu deh nyu Indo Malaysia kau ya nyai deh bisik duitnya si dah kang rumpat deh. Jangan aku tu mengenai dia duit aku menurutkan menurut kami dia punya. Jalan itu jalan senang aja. Sikit nak aku kita aku tamar tetap jalan penuh sah aku ngono dan yang tadi. Pulai mah kami tadi. Ya mah pagi hite nya tadi. Tanya tanya aku sida ya. Tei aku kemaya kita ngangkat maya kita ngangkat pesport aku ngono sitei. Nah betau ya. Ya laban tanya orang agak enggak bagak ngasih yang ada kan tanya tanya adanya ya kat merah kita ini ada tanya ada ada ngadu kunya sudah ya udah nyanya mau dua malam tiga malam baru ku tanya gagak saya dapat sport ya tiga malam dia nyata deh aku ngono sida ya kati bakas hari itu aku tuh tiga malam ku dah ditu aku ngono sida ya. Hmm. Lah ibu ya tadi udah ngadu ke kami dan saya ingat tanya mah tapi hari itu nak uliah ku sida ya dan nyanya tadi lawak mah kau sudah melihat untuk sida ya. Jalannya nyari kita nan mutai deh. Hmm. Udahnya. Ya mah malam harinya tadi. Ya tanya pada aku orang terbangkut angkut kini orang yang bangku angkut kita mati itu yang mengumpah kita aku. Dan yang tadi angkut angkut kita dan nemunya orang di luar kaki lima ya. Berisa kita menua tu nak bakar menua ni. Hmm. Cukup berisa di luar kaki lima orangnya tadi beranak berimbing-bing ini ya. Tanya tadi. Pagi tadi kami pagi sidak sih udah nadai. Tadi kami pagi tanya aku ngono honor kami dah kami ngiruk kami makai. Yang aku ngono aku tu beruman yang aku ngono ya laban orang tadi ada orang dia kemarin nang asuh lama. Ku ngono yang kagak ngangkat pasport kami malam sarinya. Hmm. Angkat pasport dah tadi tadi. Lah dia nama-nama ke? Nina bergambar mengikut jari itu nama. Udah nyan depan bas kami dua nanti bas. Udah ngangkat pesawat dengan nanti bas. Udah kami nanti bas depan bas. Kami angkat nanya pukul 4 lemai. Udah nyangkat kami jalan sel lemai. Datai pak nanti kuang kita di to. Datai pak nanti kuang datai bas kenyanya. Putih betul bedoknya. Udah nyangkat deh. Sikit 8-3 sikit orang jepit sikit orang. Telepon kurang. Udah sip masuk orang yang ngambil kami duai. Kapan orang ngambil kia kan orangnya tadi. Memang orang ambil kami dua siap tadi orang yang sikit orang ipak dulu. kore ai entare. Alu runtun mari alu runtun tanya namanya Dek Siti. Siti ya luka tentang aku lalu pot yang dapat tuainya. Lalu pot nade aku tanya tentang ya tentang Siti tentang pot tentang Siti entare. Ya aku lalu pot apa tuai ngambil kami entare. Pot ya aku entare. Dek kau yang ngono petuainya. Apa kamu kau yang ngono ya kau ya apa yang ngono ni jadi dek yang membela ya kau ya. Ya kok ya ada ni ada. Danya tadi. Baik si kuknya kami urus Siti tadi. Siti terlalu angkat ke tadi. Tidak ada yang angkat Siti. Siti angkat ke diri. Danya tadi. Data ya bak bagaimana. Yang aku ngono. Bisa penelua. Bisa tempat yang bak ngopi tadi anakku. Aku ngono. Nah dah ibu. Kau ada puang. Nanti aku nanya warungnya anakku ya. Nyawa tanya ya warungnya. Jalan yang ada warung. Siap kalau Siti. Data ya bak warungnya tadi. Warungnya madah. Bisa, kau ya doi tak dapat, kau ya kusuang, kau ya, kau si tak jangan, jangan kau kau nak nak dah, kami dua tu, doi kuat aja, aku, kata ni, kemudian kami doi si tak tadi, si kau nya tadi, berau kulai, ngaju angkam dua lagi warung kau ya, dan yang tadi kau dua berbauan, sama pihak tangkiang, sama pihak mana pun induknya, milik nak tinduk, tentunya, di depan kau sih dah, dan yang tadi, kata dia, kira-kira si 20 minit kami dua duduk dia kenang kurang menguka pintu kami dua kere keruak menguka pintu nya tapi pintu no boleh kuat dia dia rata ino dan ningai ino ino nya wahai ku ya nama aku jadi tok suai dia ya suai dia no ku ya suai dia ku ya kita suai dia nama dengan yang ditok bagi lagi si laki aku ku ya dengan yang tadi nyau ku ya dengan yang tadi kia aku tadi ya laki ya kat telefon ke orang pu orangnya kau itu ya nama saya dari itu wai kaku anu sikit-sikit perawan diri kaku ada ya wai kaku kami wai orang punya lah kami ngedas punya lah kau kaku ya meh kaku udah bado aku ngomongan nyebutnya ya telepon apa laki nya tadi ke warung nanti orang warung nya namanya warung muru sida ngau jaku jaku jai yang jaku mana nya muru sida pagi sekarang siku nya jaku nanti dia lu lihat sida dah nya nanti siku nanti ngangau kau kapan ya orang kempuar uangnya nanti kapan sikonya baru suai sebuah si daerah ini orang kejahit ntar udah nyantar deh pagi ntar deh nggak telepon baru sih itu tadi main orang kan kapan ya tadi ini kapan ngajuang kamu kira tadi udah nyak warung anak nemu kumayar berapa ya mayar berapa ya dia punya anakmu kapan kona dia mikir duit dan aku nak nunggu sirai dia nih udah nyantar deh nanti kami luar anjung lagi agak tinggi luar ngecup sepotnya. Nanti ngecup sepot, udah ngecup sepotnya tadi. Kenang kurang kade berbuat kak ngecup sepotnya. Berbuat kan nak kau kong kau sikonya nganok ya. Ya orang kan luar ngok siti tadi. Lagi aku ngecup aku. Nanti buk kita ngecup aku. Kau ini aku tau kau. Dengar tadi. Ambil sikonya, cup sikon. Kenang kesidak ngubut baju sikonya, ngubut baju sikon minta sepotnya tadi. Minta duit bagi kami di Siti. Uang bu kan. Kasut naik duit yang aku kono. Tanya ni tadi. Cukup sport mencukup tadi. Bayar, cukup bayar. Nyanyi. Agak tanya sport kita tadi. Agak nota kita ini Malaysia atau aku. Dah boleh kia. Tanya tadi. Titik sila kia. Titik sila kia. Sila sikit minta duit deh. Tanya tadi. Titik sila kia. Kata dia tadi. Kau tanya-nya, polis kita menurut tahu punya. Dan yang tadi, kata dia, ibu aku ya, ditok dek, kau anang dia, orang menutup nak pakai tayi, kau ya. Tidak perlu merek duit pada baduk ni tiap kita tayi, kau ya. Ya, sama aku ke luar dia nya. Kamu Siti, minta maaf, dah sama kamu ya. Udah yang tadi, kerana kisah dia, si tak biar kok nganuk orang yang tadi. Telepon si kok yang agak, orang ke tanya, orang ke nak jaga aja. Lihat ni kan, aku nak nyanya ya deh. Yang kau pun agak bisa kat sekolah kat yang kau ngono agak ibu get bagit nian lah boleh sikur orang kayak ya telefon nyau aku pada kamu tu jalan sini jadi ya yang anjuk kan tadi polis kita di menua tau ngaju angkat dua kian udah nyan tadi nanti kami dua bagit nian tadi telefon aku ni anak aku yang met aku di ni sudah dua muka aku ngono anak aku itu kami dua mak kami dua nule masuk mak oh ya nule masuk kami dua udah nyan ada tanya nyok jako polisnya tadi alu dah nyok jako ngumpul yang orang namanya jaga gate tadi alu buka ya lah buka tadi. Aku lalu alun tanya alun dah baik suai punya adik aku lain malu belum yang saya nyadek ya aku. Sudah ingat tadi. Siti yang tadi tadi ni lori dia nak nemu aku. Lepas hari yang aku nak nemu Nuria. Ya.
4: Au.
8: Yang hilang sirik. Jadi dia yang hilang sirik. Ya dah menua aku nak dek aku lubuk dia dah nyadek tadi. Datai bat da mutu nya tadi. Singan kamu jong ni je. Mengagak pengagak hati dah nemu rempu hidup, nemu rempu selamat.
4: Aau. Oh,
8: hari ingin sikit dengan semangat.
4: Aman. Mayo tadi bangsa ha. Aku deh.
8: Ha?
4: Aau mayo bangsa ora kre bangsa.
8: Mayo.
4: Hmm.
8: Yang mayo apa yang kamu nak kita tahu ni orang tu orang rata ya nang ngetu bagi kita ya nang minta duit murahnya kita. Oh. Yang ni penuh rema malam kuri, kau nak minta duitnya kuri.
4: Aman.
8: Duit magang malam yang bayar ya, makan bayar hotel.
4: Aau.
8: Sikit duit main duit kuri dia.
4: Ya, ya, ya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Ini sudah. Okay. Ya, cerita ini sudah ke malam tahun ni. Terus ya. Panjai cerita.
9: Panjai kenang ke. Nak kata tu, kau kata tu berusaha tang mas. Panjai segi kesal.
4: Oh, ya, segi menggenggam semangat punya terus.
9: Kalau kita kena musi, nemu perakin segi nyai.
4: Ya, nanti.
9: Dan tu undang tu dan tu ngasih.
4: Oh. Ngai kita ditanya orang nih pedis kurang banyak tadi.
9: Betul.
4: Oke, okay, 10:41 minit malam dia tu peninggal. Okay, nyawat kangau kita ke malam tu.
9: Betul.
4: Ya, ke dekat bercerita kami dua rumah nang sikit nganti kita meh.
9: Ya.
4: Ke limpah kita ke berperindang lagu-lagu kawai nih tu rumah.
9: Dia nanti tua minggu siti ni nila sen maya udah gawai jadi dia nila tu habis
4: pesan gawai lapan lagi mood gawai nya
9: ya
4: okay gi pisai peninggal 082258633 ngau 082258644 ya ke malam tu. Ya, tuan merindang peninggal dulu ke tuan rumah.
9: Ya.
4: Terus telefon aja peninggal ya.

0: ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai kan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, okay, bagulai bahawa program mengenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Okey, bisa peninggal tu di rumah ni.
4: Ya, Sam. Okay. Terus kena ada.
3: Ya, halo. Selamat hello. Malam. Ya, selamat malam, Wai.
5: Selamat malam. Selamat gawai.
3: Selamat gawai, Mega. Oh, ini Cia Risuang. Oh. Oh, okey. Ini Cia, bisa utai ke tusi malam tu, ya?
5: Oh.
3: Okey.
5: Oh. Tu berita nama tu Ukain tu namanya ah.
3: Mhm.
5: Ukain tu gengal semangat di tam tu.
3: Mhm. Okey.
5: Kita pakai aku cuba ada kek ini ko. Mm-hmm. Lama aku tu dah.
4: Okey, terus kerja ni ya.
5: Oh, untuk kita terima kasih.
3: Mm-hmm.
5: Selamat malam semua dek.
3: Ya, selamat malam.
5: Oh. Aku nak cerita kita aku tu, saya tanya ikut.
3: Okey.
5: Aku ketubah tu. Jadi ini ngakek ke tu. Malam bak langkau kebun. Kan tu lah kusai ke rumah ni.
3: Aku.
5: Banyak. Jadi ini aku tu. Uun. Kata rumah ni. Jauh ni tu buku-bukuan ini. Ini. Ngan mutai ini tu tuhan dia.
3: Aku.
5: Banyak. Akek aku tu di rumah. Rumah dia. Nari mutu kebak kanan ini aku tu. Rumah kek dia. Kindok ya. Bak aku huay ya.
3: Aku.
5: Kindok. Aku ni tu nyebutnya tak mengik dengan pendiang aku ya. Tutup itu pendiang kata aku ni pendan mu aku.
3: Awak.
5: Tak luput ya. Sekiranya luput ni si kau ayak dia.
3: Awak.
5: Masih yang nak api dia ya. Aku ya tu kenal ni. Dia adanya luput ya. Tak semua sekejalai jalai besar aku ya. Awak berjalai besar. Jalai, jalai, jalai, jalai, jalai. Puas sab jalai. Tidak, aku yang bisa hidup. Mak tu banyak. Balah aku ni. Bisa tu terbaik. Aku yang hidup. Bisa terbaik. Ya, mudahnya. Angkat aku sikoknya. Mali ya. Jalai, jalai, mali ya. Aku sikok. Ya, jalai, mali ya. Nama ini mali ya. Aku ya. Nitiah aku nyak. Majak nitiah aku yang jalai.
3: Awak.
5: Banyak jalan melihat, jalan melihat kanya. Entah lihat kanya, entah ikut sekali ya. Ya, main datai ya, bak kanya. Wah, ke dulu, main utainya dulu, makanya. Ya, ke datai kanya. Kanya, kanya. Kini kena apa ya, kanya. Nungunya anak yang pu, apa ya ku, kanya. Apa ya kanya, udah nadai, lama udah nadai.
3: Nah.
5: Ini tidak pai kuenya nganu ya. Nitia kedai ya kuya. Nama aja nitia kaku kuane ayanya papa itu nya nganu ya. Nganu ate kuenya. Nah nitia kedai nak teh dai. Nganu sanu kuya nganu intinya madah kinai ku. Ana nitia kaku dai. Kulai. Ngai ku kuya nitia kedai makuto kuya. Nitia ke apa ya nitia ke ya. Kuas nitia apa ya kuenda lihat ati apa ya kuenya. Kuyang sih, kepala apa yang penyatnya belakangnya?
3: Oh,
5: halo Dani, niya deh.
3: Aku
5: terus mula peluak tusuk ya kuya.
3: Ya.
5: Ya Dani, niya ini kekuatnya nada semu tay ini niya. Anggap pindok bahu kuya, niya tay ini tuhan. Nih kuya kan ini, oh nanti kau pakai tadi nada semu aku deh kuya. Nama aku ini niya musik kitanya.
3: Aku.
5: Kamu tak ingat aku tu?
3: Aau
5: ditanya
3: nitiah ke sebayan. Tanya.
5: Aau. Munua bayan nya papa ko.
3: Ya man.
5: Ya ga nitiah ka pau nitiah ka pai ko. Tanya, kulai tu aya pulu age. Age rumah kami pulu kian age dengan ansang kian. Kulai dua pulu ngaban ne sai dua pulai naban kate udah punya. Ya tanya, tadi rumah dia musi dai nai ko. mesti ke orang dulu nyak bisa mati dia nyak apa punya ngambil orang nyaknya. Apa punya ngambil orang nyak deh. Masa penam dua yang boleh puluh kian dalam dalam ayuahnya ayuah buah rumah hanya orang siak deh.
3: Ngambil orangnya pulai mana?
5: Ngambil punya ini ngambil punya sebayan kian mana? Aku tu mesti tu ingat kenyak jah kita. Tuh kek tu kenyak. Kalau ya cuba ya kenyak jah namanya. Buat benua tindu.
4: Ya segi menang ke dia keliak ini cah.
5: Kai menangnya biasa nyak ni ya. Kai menang. Dia disewa kan uluang ni ya. Kita tulung lagi yang, dan kita lagi yang dua deh.
4: Nemu. Kira ke apa nama tu tadi? Kira ke bisi nama tu orang anaknya. Bisi yang merti ya.
5: Kenyaknya. Ya tulung lagi yang cuba sesuai deh. Kenyaknya ya pakai cuba. Lari ya pakai nyantai pakai dah pakai nak lama. Pakainya tadi ni ya. Tuah kali apa kain nak lama ini? Banyak ya, si malam si teh pelayan ya.
3: Oleh
5: dua ini bukan sih, kami aja belum mik coba. Aku sisi ya ini berdiri yang ya, jadi aku coba tentang kaki nak nemu aku dah mati ya mat aku. Nak nemu dah mati. Mari ini enggak saya, enggak lama ini aku tidak celam tubuh ya, aku dah nak saya kita coba gandani, mereka kami semua.
3: Aman.
5: Ingat punya tadi, kedua cek punya kita ya. Punya naik kami, aku kan usia pun nak nemu ni ngah usia ni. Tidak maku orang saya cek dia, aku nak nemu kita tu punya ni ngah usia. Tengah dia kedua malam ya saya. Tubuh ya di sini nang sayang, tubuh aku tidak ya. Kaki ya deh, kaki ya di sini. Kaki ya di sini nang sayang. Tinggal mengilah hati kaya kendo. Nuai galaknya ni.
3: Panjang ya gay ni.
5: Panjang ya gay. Tubuh ada sih mimira ya. Angkatnya darah orang ni, ni usul kuat bahunya.
3: Ni
5: pek bahu dia kasi ni. Sampai enak darah orang. Penyak namanya. Angkat ya. Penyak namanya. Jadi kejian puas ya.
3: Semadi ke darah orang ni.
5: Awak mandi hara orang, lapannya tulung kijang dia, lagi yang.
3: Aman.
5: Tak dan juang antai yang jadi kijang.
3: Kini orang awak ni?
5: Juang okay, kami ada nyak simpan hawa hau yang pun. Kalau pada orang yang bau mai, kalau pada orang yang ayah nyuga yang nak tingkat sebelit kau kan.
3: Yang
5: pada apa pun yang mai, apa ikut muda. Apa yang aku kenyak dia minta?
3: Ngayang ke diri ini
5: oleh ngayang ke diri ya. Tidak kenyak mada apa yang kenyak seibok kenyak pulai masa yang pulai kulu kian mada kija yang angkat tidak ya. Itu lepau tidak ya babas deh.
3: Ya
5: itu maliak je ya. Itu maliak je ya kija yang alai mada kurang anu ya.
3: Engkau ada nemu yang nyadinya, mana tadi ini?
5: Nemu kan nemu nyadinya. Aku ni nak ingat usianya. Ya, pakai sebab seberapa ya pakainya deh. Tujuh hari saja malam. Tiga hari yang beli yang pun kita tahu.
3: Kau
5: ngambil ya, Bapak pun.
3: Engkau mana?
5: Kau ngambil ya, ini.
3: Aman. Tanya,
5: bahawa yang mati. Berapa yang matinya? Kalau mati nya, terhawa si dia nya. Nya antai dua, antai yang anu ini, kau ini kamu si. Saya nak bunyi si dia yang dia, dan yang dia ini kau mana yang? Ada orang bunyi antai mereka ini. Ada orang bunyi aku ini. Masih wah cerita dua lah, mesti bahu cerita dua ya.
3: Okay, ini cia, sama gawai ini cia.
5: Selamat malam.
4: Dan tadi ini Ciari. Ini tadi
3: Suang tadi ya. Ini Ciari Suang. Suah maka pulang ke kita ini.
4: Ya.
3: Ya, engkau cerita
4: ngene. Ini Ciato lah cerita ini Ciato. Kalau aku ingat cerita itu betul lebar. Kita kelihat segi-gi dan pian tahu.
3: Ya.
4: Nyak memunyi aku tadi kita itu. Jadi boleh ngantau.
3: Ya, asuah ke.
4: Tantu nanti boleh ngok ketem. Antu mesti boleh ngok ketem sia. Tang ketem sia. Kan nanti mesti antu.
3: Ya. Ya ini cia asuah ke munyo kenuan. Bisi ke kala ninga cerita ke peka ketusi nya tadi ni.
4: Ya.
3: Okey, jadi lagi nama tu buat program genggam semangat kita ke malam tu peninga kami dua rumah tu tetap nganti kangau orang kita laban nemu jam ke dia tu mayu orang ke benong ki ruah ni tu rumah.
4: Ya.
3: Okey. Bisa itu tu rumah. Ya. Okey.
4: Hello.
3: Ya, selamat malam. Selamat kawai. Hal. Ya, siapa wei?
6: Ari ibu ba pasal sanyang.
4: Oh, saya. Siapa tu gini?
3: Siapa tu?
6: Rumi.
3: Rumi. Ari. Okey.
4: Kamu saya cerita dekat kunci di Rumi. Terus ke dia Rumi. Terus kali aja.
3: Begini ke ceritanya. Okey.
6: Cerita to kabeh pagi kabeh loro pukul 3 pagi. Dugaan lah to ngo kabar to ba batan pasal sanjang ya. Jugiang.
3: Udah
6: nggak kare juga bela tua ya bawa kapan punya bela beli yang parahnya deh ada pasiennya. Udah nggak kalau kembali lagi kapan kau ini itu ya kau. Udah nggak itu dulu kau itu kerjaan dulu pegawai kau apa. Udah nggak hah bana aku deh juga. Lomo ya ba tengah lo ba bekati kena lo bata pasien dia duduk dia lelak. Udah nak si lo siskau no tua ya juga dia. Karena aku ya nama panan dia terusnya dari dia tu bisa waktu ngelong ya. Ini panang kau kuya. Memang cuma ada yang jalan ke ini kuya.
3: Nuhan jauh medap ya.
6: Aku medap. Bayangnya maku aku kumusin kau renap kaya di jalan ke rumah. Udahnya belana. Udahnya belana tua aku juga yang ya ilo nyari batang ya. Nama ilo to kena nama ya tu ya to tak menja bulu pegau aku. Urangnya bawa Cina aja kena tua juga lah bayi aja. Bicara aku nak kekak kuat. Urangnya kalau pada rumah tua ya apa lain mana waktu kau dia. Aku kena mau kau dije siap rumah ya. Ya lumu ilo aja okey itu ya. Lepas dia cuba ilo dia cuba bisik parai kerja naik pasalnya. Pasal sanyan sibu.
4: Semua sanyan mayor dah mati dia.
6: Mayor. Lepas orang kena putus singka aku. Kena kena. Pulai tua kapan? Kau ngelak ya? Pulai itu ya. Pulai. Mau ya tu ilo nya tu itu ya. Apo? Nal mau kau dengar? Oh kapan? Kau ngelak kapan punya? Dia tu dia keluar. Kau ngelak kapan tua ya? Ya, lama mungkin kau tua sama bisa ya. Dia tu dia.
4: Dia kenumpang kan?
6: Tak kuat aku dia sendiri. Udah nak pulai mah kok clear. Pulai.
3: Kapan dah seru deh.
6: Seru deh. Apa yang saya main lo iluan kau ya lah mau ya aku ya. Ya lah saya perlu saya. Udah nak. Lama ni nak aku ya lah aku letak dia. pai aku. Aku pintu ulah dah ini tahu ni tahu ya.
3: Yeah. Oh.
6: Banyak jali je nak rumah.
3: Sama regawai. Okey, sama-sama.
4: Nanto menang ngobulai rumah itu.
3: Dedo deh ya, kerlo.
4: Kawan dari bunuh abai sama pulai lah.
3: Ya tak tahu kau.
4: Iya, iya kan itu dulu kawan so mati pakai tahu.
3: Lucu.
4: Lucu garumi itu.
3: Lucu garumi itu leh.
4: Kawan dari tinggalkan tu.
3: Dedo deh ya kerlo. Ngahi gila takut gini itu rumah. Okey, jangan macam-macam cerita peninggal kita ini.

0: Saparan.
1: Ah tu. Bisik kau kena call sebab Martin tu sebab ada kucing.
0: Aha.
1: Sekali aku dah cerita dosoi cerita aku sebab. Kau bisik cerita baru ke dosoi aku terima.
2: Okey, mana-mana.
0: Okey, Martin. Hau.
1: Jadi dia tu ada miri aku dia tu.
2: Oh, dah pula kan pe Martin.
1: Okey, jadi cerita tu jadi kira tahun 2000 sebab.
0: 2000.
1: Mainnya aku pergi gawak dengan Shell. Jadi mainnya kami tu busy enjoy na training ke Singapura.
0: Awak
1: training madam namanya tumpai minyak. Mainlah malah kami kian busy 5-6 ikut. Jadi kami ban tu 3 ikut. Singapura seminggu training. Jadi taking right. Kami tiga ikut iban tu tadi. Laban kak jadi ke belanja. Mesti beli ya. Jadi beri hotel le kami cuba like mitiga saya sebut cuba. Lari salah aku nyebut nak buat Orchard Road di Singapura. Hotel tu hotel lama bekerti dah lama tang ya dah di upgrade lah jadi bekal 5 bintang lah. Pernah bila hotelnya. Jadi lepas ke sepatutnya seminggu dia. Jadi malam berubah kami ke bermalam dia tadi. Kami tiga kunci bilik tiga ikut. Besar bilik ambil kami tiga duit dia katil. Jadi cikgu tu tindak mau kapet lah. Mau kapet roda bersih. Malam berubah lepas ke kelalu lelak. Nanti berasai. Jadi dia malam ke kedua kami tiga dia. Kira pukul 3-4 dini hari tak nyadi api.
0: Apa?
1: Mau lampu ke dalam bilik tak nyadi.
0: Itu apa ni?
1: Ya. Nama memasang api nyapi ya. Dekat dengan aku panggil nadai ku masang ke siku ke siku kumai siku masang nadai ke.
0: Adi.
1: Adanya nyong pergi gok ke Swiss kena matamnya kena bisik master Swiss ya. Oleh nyong nyelok aktifi katil dia. Kau bisik technical error lah kena nadai kan lama-lama kami tiga. Jadi adanya malam siti kira namanya malam siti nya padam baru ke api. Jadi ke kami tiga heran nama api ke selalu padam pia. Nama dah dia anda padam tu ni ya, pukul 4 pukul mayang orang kekak nak tinduk ya. Api tak jadi magang. Dia berundian ke kami tiga nadai nama-nama naknya hari ketiga malam ketiga tu kata baru makai kami tiga lemai pulai ngagai bili ya dia aku tu tadi lalu ngagai bila jamban ke namanya berburung beli semua betul aku darah tak berdanau
0: makai
1: apa nak tak buat alai kita shower kau alai nak singki buat baru singki tak berdanau.
2: Oh, bus stop ni bisa ke?
1: Buat baru stop betul ke rumah.
2: Apa rey?
1: Tanya aku sudah ayah nama tu mesti darah aku nama leban kabarol kami ke mirah kumai luntur tolong kabarol dah lama nak patutnya luntur pia. Nama medak kami tiga jadi kena aku yang sikuk berdayu sikuk nyaiban kami tiga. Tanya dah nama piang kau bisik bucur dari cingki aku. Tapi aku nanti nyamai tu rumah. Dia lalu dia panjat aku nak bakal namanya fresh blood ke kita dan tak lagi fresh darahnya. Udahnya aku dah tak lain lah hati aku. Timbulak lah kami tiga tak baru mejam ke mata aku yang kemudian induk berdiri. Bomo jamban kami tiga.
0: Okay.
1: Saya nak tak merniang tak bakal ia tusah hati. Tak bakal ke sini bakal ke nak untuk pengerai gamal dah. Jadi tanya pangan kau ke siku tu tadi ya ya nak tak entara tindak ngendak ya mendak anak mengat ku ya.
0: Ya.
1: Kira umur 3 tahun 4 tahun tak kejengkak bermain ngapi Swiss kami tiga.
0: Okay.
1: Jadi dia aku lalu ngai tindak lagi ku berundian ke mendak namanya senawah Hindu tadi dah. Lalu dia nyala lalu pasang kami tiga api lalu nadai kena api kami tiga

0: malamnya.
1: Oh.
0: Jadi nyap kena suah hati mata dan tu nyamai ke tidak abana. Nyap ke aban dan nyap kira sebulan dan nyap udah kami pulai ke Miri. Ini aku lo mesti bertemu ngau priest ngau pastor. Hmm. Pangan ku nya. Sebut aku ngai ya nyelai otanya di Singapura nya aku no ya. Jadi ya tu tadi negoi sana aku nguji meditate dulu ke ya bersampi ngena cara sembiang lah.
1: Hmm.
0: Oh ku ya bisi ku medak ku ya ngena aku. Bilik kita nya ku ya tau ke dua tiga tip especially bilik kita nya bisi indo mati namanya keguguran.
1: Oh.
0: Awan. Ya tu, jadi ya tu nak lalu ada di sembiang kurang semangat ya, nyalai semangat itu tadi lagi ngeregau banyak.
1: Aman.
0: Awan, banyak nanti saya ke pengarap kita lah.
1: Ya, segi aman.
0: Jadi nyalai di rumah. Kebetulan garis itu nya, maya kami ke Gideon, bisi orang putih yang betul ikut ngah kami. Banyak orang putih nya, bisi nengudah tinggal nyalai, jadi pembelian apa? Kau mana ya? Aku bisa ya pi kunya di tekunak dulu ku ya.
1: Baru putih ha.
0: Ah baru putihnya. I don't give them ku ya po. Jelai guru putih tu patiko. Nyalah. Ya bisa sino, bisa takut, bisa geli katiko. Nyalah.
1: Berapa lama kita tiga dia udah dalam biliknya sebab seminggu?
0: 4 malam.
1: Oh. Jadi 4 malamnya kan ngecau.
0: Nyalah malam malam kedua ketiga keempat yang ngacau.
1: Wow. Oh.
0: Nyalah malam kepenudin tadi nak pasang kami tiga api nak padam.
2: Oh, takut buat.
0: Geli-geli kita
2: geli-geli.
0: Hanya nyemak kita biar.
2: Aman. Aman.
0: Nyalah cerita aku DJ Sen ke rumah.
1: Oh, okay, Matin.
2: Ya, Matin.
0: Terima kasih.
2: Okey, sama gawai Matin.
0: Sama gawai gitu
2: doi. Okey, terima kasih.
1: Terima Matin.
2: Cinta Matin. Tema malam tahu tu rumah ni cinta
1: aku. Aku sem kadang-kadang.
2: Au.
1: Bau tel tu.
2: Au.
1: Leban klia lah tahun 85 kalau aku.
2: Au kalau masa itu kebukanya.
1: Kayak ngasai sem.
2: Au.
1: Mendak orang mati kerba ku banyak sigi.
2: Oh,
1: kerja ah. Hotel lah Siti, hotel bak negeri Kuching tu.
2: So. Oh.
1: Orang mati tindua.
2: Oh. Oh.
1: Sigi mai hotelnya jadi tang orang bak nanti telah bak hotel tu.
2: So.
1: Orang nak tentu ka gelak untuk medah ke kita.
2: Betul. Ya, laban-laban bisnes orang.
1: Ya. Mai hotel kayaknya tadi tengah mah kadang-kadang ya lah semangat kita mesti ketemu ni ku ya tadi.
2: Bekau sida ya.
1: Mana ada semayang tadi sem. Kena ku cerita ya nya kebuah kita itu betungku nepi. Tiga malam ni sem.
2: Aman.
1: Jadi laban kita ke mati tetambah gig untuk orang ke mati nama tu tadi.
2: Mati
1: nama ya. Accident. Mati nama nah ngerti ya. Accident tadi. Ya benar mau diri pun mati. Udah ditunggu tapi tiga hari ini tadi baru yang nemu dari mati.
2: Ya.
1: Kenau.
2: Ah ini teh ke
1: tu,
2: cerita.
1: Nadanya pula sem. Nya ngasuh hati ya mesti kan ditunggu tapi ngamik ya nemu dari empu mati. Ada semayang kurang
2: aman,
1: tiga
2: aman.
1: Hari baru nemu dari empu mati.
2: Tahu.
1: Semangat yang sigit dan sigit bisa dia.
2: Tahu.
1: Nadanya pula dah.
2: Aman aman. Okey, hanya cerita kapan kita
1: nak berasa gitu asem jam 3 penuh di tajapan jarang-jarang tu asem eh. Di sini kata dua ko lawan siko tadi ini siapa tadi?
2: Ini Sulah.
1: Ini Sulah dua kali. Dua terima kali. Kasih ini Sulah.
2: Ya okey nama tu apa sama nemu orang dia
1: tahu. Ya nya asem sama
2: asem. Oh tu bisa ini. Okey.
1: Ya, ya halo.
3: Halo.
2: Oh, halo, selamat malam.
1: Selamat gawai.
3: Selamat
2: gawai. Aki Minut. Aki Minut. Datai baru Aki Minut.
3: Nak bercerita semadah kediri.
2: Apa?
3: Sampai jam tu ami.
1: Okey, terima kasih Aki Minut.
2: Terima kasih Aki Minut.
3: Bisa nama siku ini tu hari tadi.
1: Nih.
3: Mereka ke antu untuk anjingnya, antu inau, dia kena mau.
1: Oh, sana tu tadi separ mata tadi.
2: Ini cia
1: tadi. Cia tadi. Sidari suang.
3: Aku betul mau ke cipa. Hari mula tadi hari pukul 9 tadi.
2: Oh, aman aman aman. Ya, nadai salahnya.
3: Kijang selalu nyade.
1: Oh, leh.
3: Kijang.
2: Aw ah. Aw jauh kebayar telanjang tu telanjang.
1: Telanjang leh.
3: Aw.
2: Oh, aman. Oke, Kiminut. Aw, terima kasih Kiminut.
3: Oke.
2: Ya, nyak penerang hari Hakim Minuat tadi nih.
1: Ya, penerang Hakim Minuat.
2: Madah ke antu telanjang nih tu rumah? Oh.
1: Aku antu telanjang tu sih. Orang be kamula sih mai tapi sih kalau aku leban aku kalau mendau tu sih. Mungkin punya kamula diri.
2: Oh.
1: Kau bercerita baridio ternadai. Lebih banyaknya kami ngegak exercise ba bukit jenali. Ya tentu orang ke. Apa nama tu sidak ke berperang sebab dua sidak penyelawai sidak ke berperang sebab udah aku dia sem dalam tahun 1989 saya ku latihan antara itu kumai kami itu Haringgaru Australia ngau Malaysia Harimau ngau Kenggaru lerti ya tadi Haringgaru kala aku mendah sem. Lawan aku tu sikit ke manca kami bisa best kami ada baruhnya sem dah. Best kami ada baruhnya.
2: Oh.
1: Jadi aku lawan tak sikit ke jadi dua. Nak boring ke kata sem.
2: Oh.
1: Kita dia buat best. Apa semua boring. Udah lawan kita si penempatan. Kami banyak ngagak bantuan sem. Bantuan.
2: Oh.
1: Lawan kami numpang bawa orang city company numpang. Numpang bawa orang agak best ke dirimu lah. Numpang Mbak Siti peletun Siti peletun Mbak apa nama tu Mbak Siti askam Melayu infantry lah arti ya tadi leban kami tu ko leban ku tu hari ko jurutra jadi setiapnya bisi setiap peletunnya kami bisi etes dia leban 4 iko 4-5 iko lah leban aku sesingnya ngaji noh sebenarnya aku enggak jenuh dah. Laban kebesar-besar dia kita makai bisi gerak memberi kita mayanya berjalan ke atas bukit kena ku. Tu cerita tak bebab bukit yang lari. Bisi dia makan mesem.
2: Kau.
1: Ya tengah dua sida almunah sebanyak. Sida ke sida ke ngerumpak senyatar ba gubir dan sebab. Ukai gubir ba anu tu. Bak bukitnya lalainya lah, kuasa ke Bali yang kayak ukai Bali apa namanya? Bak perak ni dah nyesem. Aku berjalan ni ke atas ke ngiga, buat kecala ada sem. Ngiga kecala lah kerja aku. Ila ban mayok kecala, tepus mayuah menuanya. Jadi dengar aku ni kek, aku kata bukan mana getah orangnya sebenarnya saya.
2: Mana getah orangnya.
1: Mana getah. Jadi ya. Berjalan aku ngagai apa ngagai uang bunyi uangnya. Sigi bisi jalan rumu tuang kan ya deh. Berjalan aku kayak pedak aku. Nah mau tak nyen ketika kalau nyen. Kumai aku orang inok mandi. Tanya nak gak malik muak ke aku udahnya tadi ya aku nurun nasem nurun ke kebarokan ki speko tadi pada aku kaki nama kaki itu nari tengah tanah aku pemacai lari sem
2: okay.
1: tengah hari dalam pukul 2 akhirnya.
2: Okay.
1: Ketika lemnyen.
2: Tertanjuan mana?
1: Okay, tertanjuan lagi. Senapang, bisi mata nadai senapang. Sigi bisi, sigi tak baik kita sempai. Tertar peluru blank, kada. Lepas kita latihan, bagreknya sobat. Okay. Ya, makulari nadai berpaya. Nama ke? Bisi kapten. kapten kami suba.
2: Oh.
1: Kapten tambi apa hal yang baik ya anakku.
2: Hmm.
1: Tidak ada aku nah. Oh. Aku dia jenuh.
2: Hmm.
1: Ong lagi ko.
2: Oh.
1: Hmm. Ikan mai om no sem ki kata ginti. Sian ada boring.
2: Oh.
1: Mayanya.
2: Hmm.
1: Latihan ngau tentara Australia mayanya.
2: Hmm. Okey mayu na tai ke jelu
1: munya. Sian ada si kurang apa munya pekin si kurang makai.
2: Oh, tai ke pakai
1: ne. Pakai makai ikan ai nama tu ai tawar tu kurang tidaknya. Si sem.
2: Okey.
1: Sama sem.
2: Tuang uji nyawa tu dulu ne.
1: Iya. Halo.
2: Halo.
1: Nya ya. Fadam.
2: Okey, nanti ngawak. Uji baru wau. Peninga. Kau GBC cerita malam tau.
1: Ya, 5:18 minit lepas pukul 11 malam.
2: Iya. Yo, kumai tenadai tadi ne, terong bisi peninga kita. Okey, tau telefon baru tadi peninga ya. Kanya si penanggul kini.
1: Ya.
2: Okey. Meridang peninggan dulu kata Roma.
1: Okey, terus kata.
2: Okey. Hari Stanley Puah tau.

0: saya tu. Saya terima kasih Lord Kamrik, selamat hari gawai agi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan lalu ada kita terima mengasai dirinya lelak atau mengasai diri mesti sebenyang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu driba ngabe ke pengelikun jalan alun untuk jaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Jadi aku nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabang Perliman P202 Sri Aman.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngah tua rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tua yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. YFM.
3: Ya, okey. Mesti peningat tu
4: ya,
3: rumah.
4: Sama.
3: Okey. Ya, hello.
4: Hello.
5: Hello.
4: Ya, ya. Selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Ya, siapa tu gini?
5: Tu cikgu Judika.
3: Cikgu Juan eh.
5: Oh ya.
3: Okey, selamat malam cikgu.
5: Selamat malam semua rigawai DJ guys guys.
3: Okey, selamat rigawai ke dekat atai. Tentu bisi cerita tapi ya.
5: Ini lama dah aku hari pun tadi aku ni cerita nak rindu lah aku nak pergi follow tiap malam.
4: Terima kasih.
3: Okay.
5: Bisi main atas cerita, bisi main melak ke bala bukai ya. Jadi dia tu aku mesti cerita mimi kan, cerita lama cerita tiba. Jadi aku dulu aku minta ampun dengan di rumahnya lepas tu mesti kawat lo family ya. Waki dia ngasih minat ya. Waki ya. Jadi cerita tu ketu dalam tahun kira dalam tahun 66 kalau 65 sejarah. Tahun 1965 kami itu tadi mesti berima menolong dia kembali kembali kemudian. Jadi hari ini itu di sungai Mayas ya tidak tibunan adanya balubok na puluh lagi ya aki menga ya aki itu rumah tiangnya lo puluh lagi nya kami mbak nangang angkuang ya nangang angkuang dari apa eko jadi cerita tu begitu kali ngobrol kami sama besi bermalam di lantau main atau kebun dan dia ada aku tu saling ngawafai guna aku kami tiga jadi paginya tadi apa eko tu tadi malang nilai aku teh nadai nadai gawa sari tu ya abang aku tu nadai semakau di tak ini ya aku kan kong ayah mengat ya si mengat tu kami di lubak kena nadai ya nolong ya jadi tu ya nang indah lagi ya nang kebukai mayanya mayanya padi benong baru kaman tahu mah bisa ke udah bisa buat ruang mayong mayong betong kami dah nyadi mayanya sampai ya dari rima rima saya nak urusan apa itu betong kemal dari bahasa minta mas tahu ya kira nak jauhnya dah kira jarak jauh
4: atau
5: kira lebih sepuluh
4: minit lagi. Ini jauh lebih karena ngaji ngaji pelajau kena.
5: Nanti anunya ngaji anunya pelajau nya itu jauh kira 15 minit.
4: Bisa lebih kurang.
5: Jadi kian apa itu? Dia kian main lapangnya, lepas nyak menua di kubah lo mainnya pembuang main. Saya lihat. Kira lama ni dah, kira lima lebih minus sejam,
3: sejam.
5: Jadi kami tu inai tu tadi. Nadai mana dia udah langkau besar, langkau main. Nah muka itu nyala mungkin kami tadi nyala, nak kebadu nyala. Nadai bisi. Nadai nyala nak badu jadi nai ko lom tak pintu kami ni. Ini bisa ruai ke atau punya nama nama. Jadi dan yang tadi benda bekerja. Tapi dinai ke bawah ni, benda ukurnya nyala jani, besar janinya. Jadi tunggal. Nyala nak balu-balu. Jadi jani ia terlalu ngingi langkau kemenui nai itu. Karena kap nak kot kemenui benda terbukanya.
4: Tahu takut kalau awak nak cikgu?
5: Aku ingin banyak. Jadi ketan, ia depan ku ya ku, kalau ketemu dua, ketemu itu. Tapi langkau kami nya, nak tegap lah. Langkau nya, nak tegap yang kebrian, tetap kebrian. Dini yang mana ada dini yang. Nang segi salur, nang kami bertahun-tahun dia dia. Tidak mungkin nak berkenya enggak. Engkau ku, mayanya, apa itu membuktikan yang ngomongnya di esiko nya. Ayam bad, lagi bujang soalnya. Jadi, nyok kalau mak aku yang jalan, besi, engkau aku besi. Nyok kasih jam dah, dah tay dia, nyok dah tay ya, dah tay tadi. Oh, nama tay jalan, kau nak ilmu tay je, aku je jalan, nyok jadi. Begawat ni ada tay, lagi bertanya sungai. Bang kabangnya, nemu deh kabangnya. Kabang sentalinya ke kepung. Ai yang kuangnya.
4: Oh, nyemrai ai nyala.
5: Sebaik yang kuang yang kabang. Udah tinggalnya mau kue kemenya nyalaknya dia. Dia kalau kau gak jawabnya. Jadi, bergawat mau apa itu tadi. Betul dia. Nya inai ku nyong menyuang nyong kalau kau mana ngau apa itu tadi. Kedai yang ini nama ada adanya tadi timah paiku tadi balu rumah jadi ya nada ini tadi nama aku nyetal kerja banyak bak aku banyak kita gagin dia nyabak tang udah kenyat tadi inai ku punya murah dadaga mari apa itu jeratai yang apa itu semua lo boleh jadi kami. Madah baru yang kal baru madah nak kena kalau sudah bukainya tadi ya tinya tadi itu babi ya dili tak kira bulan baik ya agak kita menua kami menua ngasih betulnya tiboleh tay maya ngasu maya buru maya jalan ke kampung mesti boleh jalan udah berbagi jadi nya sama gitu sama ngerti nya undang mesti enggak baik kita tu.
4: Alamak nanti. Ya. Kelia, okay, boleh jelo, okay, dijual nih.
5: Ada. Boleh jual. Pakai.
4: Sekarang kayu kampung punya. Asyik main kendiri.
5: Ya. Bagi. Agak tiku cerita ni semua. Kami pergi melihat semua. Ida kita silanya kita semua bersih. Bisa menjadi kita semua ibu punya kalau dia malamnya semua ada. Jadi aku mengujung cerita itu yang tadi mulai kepingat itu. Jadi kita aku mari selamat dari gawai sesuai dan semua kalau semua balap peningat masih ingat cerita dalam semangat itu waktu kita nyukung program itu lebang slot program tu nama lah, doktor ingat-ingat, ya mengang doktor berkala, ke Mayo, sida baka aki-aki sepa aki ubah lagi nama, sida yang tentu berkala kita yang nursi ngah jalai ke program yang dalam semangat tu. Okay, jadi jajah DJ ngah ke rumah.
3: Okay, selamat gawai. Okey, hanya tadi cikgu juan ni.
4: Cikgu juan.
3: Ke bisip kulai ngau kita ke malam tu.
4: Ya.
3: Yeah. Okey, 11:40 malam tu ni tu rumah.
4: Tu lagi tahu jarang sini ni. Sama ke bisip mari tu ke. Nyukup ke jam tu.
3: Nyukup ke jam. Tajap pihak. Terima kasih meh ke Meruan. Mendiang ke program kita ke malam tu meninggal ya.
4: Tanya pun mayu bala kita. Munyi ketua tadi lan ni Sam.
3: Oh.
4: Mayu ku dah nanam buah abu. Mayu ke ngerja pengawak.
3: Oh. Kira mah orangnya dia kediri ya, nyukai nyambo dari kawai itu ne.
4: Tambah mega mayu kaban ke data-data re jauh tempat berenau.
3: Nunga orang ke?
4: Orang ke kita ya.
3: Okey tu bisa itu rumah.
4: Ya,
3: okay. So, halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
6: Kau bisa cerita dari impor.
4: Siapa tu?
3: Siapa tu?
6: John.
4: Hari ini di John.
6: Hari Serikai.
3: Serikai. Okay, John. Okay.
6: Jadi cerita tu lawan aku tu selalu minda. Selalu explore. Barangnya dia aku kalau ngegay track hotel. Track hotel buat pening, buat bukit bendera. Ba krek hotel tu aku nemu krek hotel tu subuh. Hari cerita solo ambushnya yang berselu tidak paranormal.
3: Ya.
6: Jadi tidak yang ada ke dia the most haunted hotel di Malaysia itu ke tidak. Aku kira tahun 2022 subuh ke kira. Dan aku kira hari terubah aku lama kami ke tempat selalu cuci lama buat nak dia pening dia aku dan mu dia ni lari dan mu nak buat bukit bendera saya ketemu kena sama kaising yang mana yang ketemu ke hotel yang mana aku dan ni tadi kalau aku yang nemu aku luar ke hotel yang juang sekali mana dan tempat datang dan dari sebuah beragi banyak kira aku dah kedua aku cari dia nak dah ikut saya tanya lagi ke dia nak dah ingat suruh gelip itu semua dah nyok mulai ke hari suci baru kira baru aku kira baru aku lalu kau nak ada live buat Facebook nak dah gelip dia nak dah live daripada aku tempat tu nak dah nama nama aku orang dah tu hantar aku dia dah ingat tengah hari kira pukul 12 belum aku jatuh live ni mana mula live cuan daripada aku dah nyak kan padam live punya tadi dengar kopi jenilau ni kedegum jenilau
3: ok
6: padahal aku angin ngadai ke angin yang mana-mana dia ngadai angin dia nyak pasti aku ngadai ke mutai lah mau itu tak berat dah kedegum kasi aku dia
3: awak
6: dah lihat tak lo lewat telefon aku dah putus yang pun tanya live ni dia tak mata kasi pintu jendela yang saya kena regum dekat depan ke aku pasti aku lu tak tahu ke jendela tadi aku nanti regum ni semua tak kumpul tak nyelai lepas ni nak baik ni tak balat ni tak nyelai regum jendela
3: lepas
6: ke tempat korang kaya situ main rumah tidak sembunyi tak ke kira kalau kan nunggu je aku kitai sini lah lepas tulis je aku iban ada aku tengok ada Ini berarti aku kisah sudah aku bisa patung dewa sudah tanya Sri Klema kau sudah sambil buat baruahnya nak tinggi patung bisa kaki ke tinggi patungnya aku lalu kontak nak kaya bisa ada sama aku bawa dengeri dia sambil nama arti patung kira aku gambar yang anda tu dewa Sri Klema tu kira aku tu handmade itu so kira aku tengok kalau lebih 100 tahun tu kira aku Nengok tak, nengok dah 100 tahun di sini, hati aku kok main pulai, hati aku dia. Lalu ingat ke Jakob, di sini dia, di sini dia, sama dah, dia tu anak yang tahu, kita dewa-dewa bala sambing dia kita kena badai itu aku. Dok aku kena tahu dia tu nak tahu pada aku. Jadi bok kesnya pada aku bersih lah, nak urat dari semua. Nanti aku kan pelawak dari semua. Aku kulu irai nak sejak ke orang mesti mendok tentunya. Nak bersih tinggi pun. Ya. Lalu pulai aku hari fitik dah ambil ke gambar, ambil ke gambar yang tadi. Hari fitik pun. Nah, belum berjalan dengan buah atas semingkir, mesti kuil tambah jadi yang buah atasnya dah. Nah, lalu juga aku rasanya tidak mampu pejuri mang tidak ada dah. Karena pernah ambil mang sih. Mang sih pun pejurinya pun menung dengan aku mendak ke dia, mesti mesti senyum, mesti gua, mesti senyum, mesti patung sebenarnya. Aku berapa lama dah kawak di trik mana ni, nak senyumnya, aku lalu nak aku. Jadi aku ungkap semua orang, mesti tak berkuan, ni harap dia ngambil, ni ambil ke, ambil ke patung, ni terbaik pulai, ni kaya. Kasian ke pulai, ni kaya, ni kaya kuil, ni dia sedap, sedih diri, dia bawa kes ni. Ya, bantang lah aku juri dengan aku sama dengan aku sikal, kemudian ni kaya, ni kaya hotel tadi. Udah nyok lu medok ya medok lu medok nyok lalu ambil gagok ku live baru gagok ku live medok sama dia sembilan dia dia sampai ngeri patung jadi udah nyok ambil ku gambar berkenyok kalau nge lama lu padam ku live ni tadi dia nyok lu ambil ku menok manual biasa untuk video yang tadi ambil ku dia ke sembilan ni kira pasti ku share buat Facebook ni udah nyok tadi. Nah, dia dengan aku live, dia dengan pedok aku bisik live-nya. Dia maku ke Facebook, pedok aku nak nemu lagi.
3: Nemu nyala
6: ni? Nyala, katanya. Dia nak aku nengok lagi pejuri nama sebuah. Dia nak main patung, nak aku live. Aku, nak aku main aku live. Dia kata, dia kok dia dia. Dia kata, dia nelaknya tinggal sendiri. Dia kata, dia bisa orang dia. Siapa lah ke dia? Siapa main orang dia? Dia kata, dia kata. Nak lama aku berundi yang kurang si main orang yang tu. Saya tidak sedap kita yang kau ke.
3: Kawan ke kini?
6: Kita nak juga saya kata. Lalu kaban tu sepambi. Saya yang dia aku madah ini tadi. Dia madah itu kalau seminggu yang hoki di sini dua sebulan. Lama sudah kok ngigok patung nyok ngigok luar kekok tu nyok tadi. Nak ketemu nyok sudah aku yang nak aku. Nak madah nasib dan wantil nak aku.
3: Aman.
6: Nanti kita berita bukain ada itu dan kita punya kok cukup gitu.
3: Okay.
6: Lama ni ada cerita bukain baru.
3: Tahu, udah gawai lah. Bertemu baru, John.
6: Okay.
3: Okay. Sama hari gawai.
4: Sama gawai, John.
6: Sama
3: gawai, Okay. Yang tadi, John, hari Serikai ini.
4: Ya, Serikai.
3: Buka malam tau. Okay. Ya. Kak ngumbaya siku konten kreator tahu uliah ke nya?
4: Uliah ke.
3: Laban dia ke bekas tidak paranormal nya. Okey, peninggal ke penudi tu ameh ne?
4: Ya,
3: ke rumah.
4: Ya.
3: Laban ngai ke mekang-mekang ke munyi kuya tadi. Tajak pan balau kiruh tang bisi mengkap guleng tua malam tu. Terima kasih mai wa. Jadi minggu baru ila kami dua kira ke
4: ngetu seminggu aja ne
3: sang. Ngetu seminggu aja ameh.
4: Malamnya kita dekat Berandau
3: pasal gawai. Berandau pasal gawai. Apa pesan gawai.
4: Pesan gawai.
3: Berperindang berlaku-laku gawai. Jadi ke penuri itu terumah ke bisi pesan gawai. Jakub hari gawai, hari muan.
4: Ya. Okey. Ngatau aku ngari ke kami dua SM. Meri selamat hari gawai meh.
3: Ya.
4: Hari program menggam semangatun SM. Terima kasih yang ngagai sukuang kita. Selamat tu ngagai kami dua. Pihak mega Arab ke kita sama belah lantang mah.
3: Ya. Arab ke sama lantang likun.
4: Betul.
3: Maya Ari Gawai itu ialah.
4: Hari ini Sam.
3: Hari aku pun sama. Terima kasih hargai peminat ngengam semangat.
4: Ya.
3: Selamat Ari Gawai. Hargai kita semua. Arab ke kita sama lantang hati nyambut Ari Gawai. Bertemu baru kita minggu. Udah minggu siti ni ni lah.
4: Ya.
3: Okey.
4: Ya, jago kita kemudian saya makan selama Sam.
3: Okey, bak mensia bisi antu, bak antu nadai mensia. Kemana hari petara pengalami hari kami dua.
4: Nanya mupuak dulu, selamat malam.
3: Selamat malam. Bye-bye. Bertemu baru kita.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tan piut masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang tuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya. Pak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tik buguna
0: kelimpah hari jemari garik kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana setahun tak dulu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segu

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tan Smina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Jadi tu pastor pula yang agak topik tu ah ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini antek nitia ka ajal kita meto.
1: Ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida berpenyalah. Ukai bekenya disiplin nya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengerusa. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingku nuju pengerusa megak. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyi kudulaka jakuk baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh bakal anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerja ulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master teka dicapai sidak ya nadai. Tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak ke buah sebedau sidak datai bak penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup tik meruan bisi masa depan tik cerah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiak hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: sudah sedia. Bersedia kau menang sapa juara capa kemialan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia nak.
0: Dia nak. Dia nak. Lagu engkau kami.

dalam Siti Upis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawa. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngemban runding tik manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tau. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemai macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang, dika, dika spon kah?
0: Au, dah dainya, mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dika.
0: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampuah aku tu ni. Nak mau tu ke bisi gitu sih. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah, nak ngawak, nak dah rumah dah deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan makai. Gaya no sponsor ku 300 besar ke nuan.
1: Mau ku kap jalan ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Iya patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya nya.
1: Ih.
0: Oh. Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wang betul lo.
0: Nyeh, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur ke Bukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor.
1: Amma.
0: Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi enti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama reti leka jakuk tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak lima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tunggu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ba kini punya lai tau ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai bendua dituju nuan tau kole baru lagi ulang ganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap kena berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan dekat juga simpang ngelantak orang ke berjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ilai-ilak.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

program Rundown Minggu tu. Minat tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak nugrah carta sampai juara NCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai engkau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul engkau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Destiny dia.
1: Dia sedia kekak nombor sampai juara capai kebialan minggu tu. Sampai kedekat nyepi surat kabar. Ketawa enggau kami.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
4: Alah, dulu.
5: Alah, dulu.
4: Lagu enggau kami.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main mengantang di orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YFM.

jaku perangsang ke saritu. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Baga kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talon nadai

Kalau ngelanggur utai tijai bekitai, pelannya kena meri kita pemain. Ukai kena ngemedis ke kitai, pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai, bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisik berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisik megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindir. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perendian kita megak luas agi. Rundian kita lapang lagi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam perjalanan penghidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuwa kita dalam penghidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuwa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok. Bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam penghidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ngagai kita ke nemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YM.

Jaku perasaan kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyiri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal jolok hati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penyidik tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meutai timai berai, anak melawang ke exercise, 20 minit sehari cukup untuk nak kutai masuk ke tubuh. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh dan semangat kutai. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih gigau. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang berai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke perak ti kerimbuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indang ukai dempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua utai buat dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemayau tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu.

Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

lihat tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenang ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu, Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama. Lalu mayu masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best, sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Seminak kelasnya tadi. Engkau kan ngasuh histerian mimet, nanti histerian.
0: Mimet aja nama yang nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti kaban dah hut. Mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita yang berada hut. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y seberai
4: WAI YFM
3: ya baru ngam
4: kan
3: WAI YFM.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin atau kengerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuk kak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Dapasih dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reput ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kaya kota semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Apa bukan kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: nalaki hari tai kereta kelu bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

tentu kita suah medak troli dengkah bak tengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bak tengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuerti udah disediakan nanti.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomen Koya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muntah, yudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau maka yang tadi yang dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Sudah masam.
1: Ah sudah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyau maka yang stres. Yeah.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Selamat hari gawai nuju balak kita.

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Didingat ke YFM. Segulai, segulai, segulai.
3: Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi.

0: Ya. Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 28 hari bulan 6. 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, bari Minggu tu kami nyerah ke derempung ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuru ngau diri sama diri bak gereja teka barumu panjai no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak engkau penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami awak kami uliah naladan anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia awak kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu mereka kami pengeriang mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengarap kami nengah Kristus Tuhan kami amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik ke Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42 Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42 ku Jesus bejaku orang kerindu kapai tu ke inai sida lebih agi hari sida kerindu kaku ndak tau nyadi murid aku lalu orang kerindu kanak lelaki tu kanak induk sida lebih hari sida kerindu kaku ndak tau nyadi murid aku lalu orang kena ngesan regan dirimpu, lalu nitih kaku ndak tau nyadi murid aku. Orang kang hidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke, ngelenyau kenyawa diri ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya kengirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nya bempu peh ya. Lalu barang siapa meda ai, meri airup ngagai murid aku ke pemadu mitu, laban dia murid aku ngau benar, aku madah ngagai kita sidak, dekat nerima upah sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam meja Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selama no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemesai ke Allah Ta'ala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Ta'ala. Jadi Yesus pagi itu nanya kita, awak ke kita merik pemutus, teka ngagak pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Yesus nanya, pilih kita semina ya ajak. Jadi tu mandah ke kita, utai ke patut diserah kita. Belajar, awak ke kita, nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Yesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai uliah semina, semua utai ti maneh ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu uliah gawak ke muai utai kena maneh tu tadi. Kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitiah ke Tuhan Yesus. Tajak jaku Yesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulisnya datang Yesus megak merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Yesus tahu danya kita megak nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki dalam nimit Tuhan kita nemu Yesus. Mai kita ngawak ke berjalan ngoya. Nyadi tu berguna ke pemutus kiamat. Regang tu tadi. Jadi tuk meh regah pengerinduk Tuhan Yesus. Nyada tuk ngasuh kita sama berjalan nuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang kesekedak. Tang berguna amat labu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita. Uliah mantuk kita. Indah Jesus mega dalam

Abang ni murid aku ngobenar aku madah ngai kita sidak dekat nerima upah nyak ke dia temu kita nyak ku tai ke dikin dalam penghidup kita amat ma kita ngai jakuk sumbu ngai jakuk tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi nunda ko Santai Teresa di Kolkata ngerja pengawak kemit tang dalam pengerindu sama ma kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus minta penemu hari Kudus awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit kita budak kita tang dalam pengerindu nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa kalau tala berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala timada berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Mei Rang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan Kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumpah dengan bulan Kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk besida inu sama.

0: tau ga uda badu ati kitae lantang kitae ga arir sai nunda bansa urang bluma mayen delanda uji ka tulang sapa kitae kriang nya ga menang ngintai adat gawai kitae ngami urang gerah ga bilang rumah kitae sama ngadang kitae ari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadae bisi kurang dia la kitae mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa urang nyimpan ke dama bulan nadae tau ilang nyarok dama pangawa nadae tau kurang niap ke dama surat samua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
1: Cakup prasang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngemata ke ya amat lebo kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai tang ingat mega kita hendak kesemampai biak berhari lebo umur udah mangai bisik maya pemedis mansa bisik mangkok ke hidup kitai nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka inda ulen tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita ulen ngerubuh, kita ulen ngeruntuh. Ulen nyiri, ulen negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuhi USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balak nau dah ngerugak menunggu sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai puduk tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai notai kita baik berai, anak melawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke dua. Kerja notai kita baik untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai maik penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang berai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh berai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah ulah ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mplitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang jauh tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah dak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup oleh merit ngidup ngepurai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sedal dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke mejaku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: aku Lina anak Girom dari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km tau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita di
1: perambu mana pejalan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa ana nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturong rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit lungkat neraja berkebun baka langit terang baka pandang bulan purnama selamat.

0: iba mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri mesti serius beniang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikun jalan alun untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Ini aku gak nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: yak nalah di hari taik itu kelebagi rumah yak tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: So, bagi kita ke Banu Ninga ke kami ba YFM, jadi kita kedekang nata ke pesan oleh nata ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com serta muka nata ke pesan kita ba WhatsApp kami, ianya WhatsApp YFM 013-862-8422. Kebagi kita kedekang nata ke pesan pemati ngau muka pesan ngatas oleh ungkup Sarito. Okey, jadi pesan kita ke sekali itu tu pesan hari pesan dari Pauline Maureen anak Thomas Wynne. Jadi pesan tu mada ke ngetas ulin niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau Orange City kalau niang tu dan ada kena 7 hari bulan 5 asarinya. Jadi ulit ia dekat di kertas 28 hari bulan 5 pukul 7 malam terlegi baru mah menjadi indai niang tumpu. Ianya baru mah nombor 72 Taman Yan Min Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggalala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau City. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik oleh telefon ngagai Pauline Maureen anak Thomas Wynne 013-829-9438. Okey, ini pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati. Jadi pesan madah ke pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Belabak, Anyut, Pakus, Pauh. Semua kawan belayan ba Ulu Awik, Jawang Awik. Kemudian di Ubah Munggu Ubah Kabo, Munggu Petai Kabo, Sungai Kirak Kabo. Semua kawan belayan di Kajang, Pelasuk, Mudung, ngau kawan belayan kebukai ke Na'ala di Rintai Kerito. Jadi pesan tu ada ke Empenit Anak Lambat, Empenit Anak Lambat tau ke Apai Bunyam, tau ke Megak di Kangau Aki Igat, udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai, malam hari 5, 29 hari bulan 5, 2026. Lalu dikubur pagi hari 6, 30 hari bulan 5, 2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Singgai, bak rumah Jimmy atau ke Joseph Bryang. Rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Bryang Ulu Ruban. Nyak pesan pemati. Nandu isi pesan madah ke Empenit Anak Lambat, Empenit Anak Lambat tau ke Apai Bunyam, udan adai kena 27 bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 30 hari bulan 5. Lalu ni untuk dekat di Senggai baru rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Bryang Ulu di Ruban. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu jadi temuga pesan pemati ke sini kena tai ke bawa YFM. Jadi pesan hari Mampai Anak Bungkung atau ke Indai Mugan. Jadi pesan madah ke Indaya Biah Anak Sawing, Biah Anak Sawing. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026 ba Hospital Kapit. Ni yang dekat di Senggai Sarito ngau Pegila 28 ngau 29 hari bulan 5 ba Rumah Satu Malaysia. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan tu tadi dituju ke ngagai semua kawan belayan Barumah Peter, Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Spasia, Sungai Paku, Sungai Pantu, Batang Rajang, Batang Baliah, semua kawan belayan di Kapit, Sibu, Limbang, ngau kawan belayan kebukai kenalah di Rintai Kedito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai 011-5892-3871. Nandu isi berita pesan madah ke Biah Anak Sawing, Biah Anak Sawing. Udah nadai kena 26 bulan 5 2026. Lalu dekat di Senggai kena 28 hingga 29 hari bulan 5 Barumah Satu Malaysia Kapit. Sotani yang dekat dikubur ke pagi hari 6.30 hari bulan 5 2026. Dan terlagi nampung baru maca pesan ke bukai, terus kena tanya ke pesan kita ba email ngam megak ba WhatsApp kami YFM tu mai pengerat pagi jam ke terubah bukalai ngau kita ba 28 hari bulan 5 sarito kena hari 4.

0: Bang Desa Limnau King Orient Cebu bisa ngatap ngawak berjual di rumah pengrami yang rigawai. Mai macam barang kota Europe ngawak barang kedi kena bersari-sari dijual ngawak reka kepatut. Baju fashion baru, kasut baru ngawak lelaki induk ngawak nemit maka bisa dijual ngawak reka kepatut. Datai meh beli ke barang bak singkong Desa Limnau King Orient Cebu. Singkong kedai kepatut dulu di pilihan nuan.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentip ya.
2: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Udah datai, ba, maya kitai. Dekat

0: 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal SCSJ ke 9.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengalami tu ialah dekat dia lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kita.
4: Raja Kita.
5: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayah ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ia keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, berangkat hari pukul 8 Bak Perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan juga ya.
0: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Aku terbawan mandi meri selamat ari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku bak program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

0: ayah kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, nampung baru macam pesan ke bisi di ke natai ke bak YFM. Jadi pesan ke sekelito Ari Jambai. Jadi pesan madah ke Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni antuk dekat di Sengkai Berumah Sedak Yempu bak RPR Kidorong Fasa 1 Bintulu. Lalu ni antuk tadi dekat di Sengkai kena malam 29 hari bulan 5 2026. Ianya malam hari 5. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6 bak pendam Anglican Asyakirin. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan bak Jalai Sari, Ulu Serikai, Kedua, Rantau Sukat, Dabai Baru, Sebubu, Sungai Pawah, Berayang, Lubuk Lembak, Kerubung, Tingkat, Ngau, Kabupaten Belayan, Kebukai, di Ngelala Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki ya 017-2031-424. Tau ke boleh telefon ngagai Jambai Megak 019-205-6691. Nandu isi berita pesan madah ke Ana Pilan. Ana Pilan tau ke Inai Jambai. Udah nadai kena 27 hari bulan 5-2026. Lalu nian dekat di Sengai Berumah Sedak Yempu bak RPR Kidurung Fasa 1. Lalu niang dekat di Sengkai malam hari 5, 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena 30 hari bulan 5, 2026. Ya, pesan pemati ke sini kenatai kebak YFM. Lalu pesan ke Bukai ke sini kenatai ke sekali itu. Ianya tu pesan ngetas ulir. Ngau muain terbalu. Jadi pesan ngetas ulir tu serta ngamin terbalu ni yang limia anak akak, limia anak akak atau ke Indai Kerikam atau ke Mega nama kangau ya ianya Serani. Jadi pesan ngetas ulir tu dituju ke ngagai semua kemembelayan bak rumah Mawas Genting Keropok, rumah Jin Sungai Pakuk, rumah Lawrence Wong, rumah Lawrence Wong di Batang tu Perlembaku, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paliang Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan ba Sungai Lepung, ngau semua kabang belayan di Serikai, Sebangkui, kabang belayan di Kapit, ngau kabang belayan Kebukai di Nalah di Rintai Keditu. Jadi pengawal ngetah sulit dekat diatur kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, 7.30 lemai. Ba Rumah Gandum, Sungai Rian, Ulu Bayung, Serikai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai Minah atau ke Kerikap 016-8353-262. Okey, ni pesan ngetas ulit ngau pesan pemati ke sini kenatai kebak YFM ke sekali itu. Kita ke gibisi pesan bukai di dekat di kenatai ke kita ke bagi pesan pemati ngau pesan ngetas ulit oleh kenatai kebak YFM ba yfmiban@gmail.com atau ke megak ba WhatsApp 013-862-8422.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Terima kasih aku. Saya terima kasih ya. Lalu kat Merik, selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak.

0: perlu ke kita ajak au nyadi siti dak pepek kat sebut ya ku itu ya nya ide ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngena ya padam ke laban buta itu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Suriaman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai.
3: Udah datai Pak Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke bak radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Aku Edmund Langi.
7: Hai, aku Melati Badi.
8: Aku Raja Spooking.
9: Aku Densi Tambum Takeisi.
10: Aku Daniel.
11: Aku Amanda Johnny.
12: Kami ari YFM Iban di Kuching.

Lagu dari Leo James, lagu Madai Begawai. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan hari tajim tau ke slow nyaring anak lindang. Jadi itu pesan merekat regang ni yang ni yang apa yang sedak ya, ianya ni yang lindang anak encul ngau menjadi ya ianya jovi anak lindang. Jadi pengawal sembahyang merekat regang tu kena 29.5.2026 pukul 9 pagi ngena jalan sembahyang dekat Dato Baruman Edmund Antain Sungai Rebuh Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Radau Kawung Sebujuk Paku Ulu Ngau Ilik Sungai Putung Sebangkui kepembelayan di Mungguk Ruan Undup Rampuk Wi Temiang Undup, Entebar, Titingkah, Purai, Munggu Demam, Sungai Tanduk, Kabupaten Dimpadi, Kenyungan, Sengkuang, Guntung Undup, Ngau, Kabupaten Kebukai, Kelbegi semua Kabupaten di Seri Aman, Ngau, Indonesia. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Tajim atau ke Selo, nombor telefon 011-1588-6317 ni pesan ke BCD Kenatai Kebak YFM. Jadi pesan ke sekali tu pesan ya kau dah dibaca tadi kebenar ya pesan ke Siti tu juga pesan merekat regang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batu Besai, semua kepembelian di Pakit, Bukit Bangunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Pok Ai, Lubuk Antu, San Ugul, San Munggur, Sri Jaya, Miri, ngau semua kepembelian di Ngelala, Nian Silin, Anak Unding. Jadi pengawal merekat regang tu ianya kena 4.6.2026 hanya pengawal ngintu dari serumah, lalu ungkup Balamayuh kena 5.6 lalu Balamayuh hanya tadi dipinta datang magiang kena 5.6 lalu Nganjung regang ianya kena 6.6 lalu pengawal tu atau ke pengawal sembahyang tu dekat diatur bak rumah sidik Batu Besai Tengah. Telepon ngagai tu rumah sidik empu kita dekat nombor penerang ke Siliak 014-289-2822 nya pengawal merekat regang niang silin anak undeng nya pesan merekat regang ke BCD Kenatai Kebak YFM. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngamin terbalu hari dina anak sandah. Jadi pengawal tu kalau pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, Batang Ruban Seratu, semua kepembelian di Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kepembelian Kebukai. Jadi pengawal ngetah sulit ngau ngamin terbalu ianya kena hari 6 bulan 6 2026 7.5 lemai lalu hari Minggu 7 bulan 6 nya tadi dekat ngetas ulit Serarak Bungai 7.5 lemai ngetas ulit pagi hari Minggu 7 bulan 6 Baruman Paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai 011-2671-2167. Okey. Datuk lagi intip pesan kebuka dekat Nampung Baru. Maca pesan ke Saritok.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami. YFM Sekulai Sejalai.

Selamat pagi, Datuk kami nak buat ke berita pagi hari 4, 28 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah numpu ngagai pengawak ngemesai ke jalai benua pesisir di Bukit Kota. Projek rumah panjai PPRT Rantau Kiran udah tembuk gagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ngadu ke akses jalai alun terus jadi batang perkara tidi kemerat ke perintah kena negap ke kawal jalai bak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail badah ke bak Sita ke Tepegaya agi bisi 4 buah tumpuk peniau ke bedau bisi akses jalai tajapan perengka guna pemun bukai berkekaran air bersih ngau telekomunikasyon dah lama diasai ke rakyat bak menuanya. Perintah besar sudah benar ke agih belanja kena ngadu ke projek jalai bakanang menuanya ngau ungkus kira 38 juta ringgit. Suraya nganti agih belanja penuh tidak dikemenar 1 juta ringgit kena muka jalai pemun dulu lalu ngau nyak disadang berengkah di pejalai ke tahun tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah madah munyinya bak program mantar gawai bak rumah sandin di Limbang. Projek Rumah Panjai Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT bak Kampung Rantau Kiran dikena ganti Rumah Panjai Sidak ke dituntung penuh sehangus dalam tahun 2023 subak dia tu udah tembuk. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke projeknya tembuk udah meri penghidup kebaru ngagai 18 ruang bilik sidak ke dituntung penuh sehangusnya. Pemujur nembuk ke projeknya udah mandang ke pengeransian perintah ti majak ngibuh ke pengelantang pediau rakyat seruran dijaga. Projek itu dipejalai ke nengah agih belanja Ariupis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah kena ungkus kira 1.4 juta ringgit. Kawan Parlimen Limbang madah munyinya bak pengerami nyerah ke Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran Berdewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Pemujur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang di Kuching ngatur ibadah korban tipsai patut jadi kecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali tu munuh 35 ikut capi bak suraunya. Siti hari cara ke pemandu besai tikala dipedak ya bak renggat surau. Ia madah ke program keban satu ukai seminat mandang ke semangat kerjasama ngau pangan diri tak megangayan ke pedegap kaul komuniti ngau jemaah surau. Raban komiti surau ngau siku-siku orang ticakah berjalai ke pengawak jalai pengarap bak kanang menuanya megak endang data dari Raban nembiak ke biak. Nyalai pengawak kreatur berkanya ngayan ke pemanah tentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau Raban nembiak. Dato' Abdullah Saidul mansur kejakunya ngakai pengeram berita udah berjadi pengerami ibadah korban ngau akikah kreatur bak surau nyak kemari. Nilai pengeran siang pengelurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Aidiladha. Jadi ke pelasar ti berguna kena negap ke penyerakup rakyat Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seluruhan yang dicuntuh ke pemadu mana lebih nyaga penyerakup antara Pupu Raban Bangsa. Ia maksud kejakunya ngakai pangeran berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenya yang madah ke perintah Sarawak megak berjalai ke polisi inklusif tinggi merat ke pengelantang pediau penghidup rakyat dan ngira pupu bangsa ngau jalai pengarap. Jalai pendumbuh unit perkara pengarap bukai Unifor ngayan ke bukti tik nyawup ngemansang ke jalai pengarap bukai ngebuan tujuh ngetan ke pengelantang bak benua tu. Lebih 30 buah masjid surau ngau tumpuk pendiau bak kandang si tak sebuti. Benung berjalai ke pengawal ibadah korban berseri maigo pengerami Hari Raya Aidiladha ke tahun tu. Sabit Menteri Perkara Luar Kemegak Kaban Parlimen sebuti Datuk Lukanizman Awang Sauni pada ke program ibadah korbannya ke diatur nyengkawum pemerik Hari Kaban Kaunsel Negeri urah dagang ngau siku-siku orang. Pengawal ngagih ke dagin ke ditetaknya dikarap oleh dipejalai ke ngau bujur serta berurun tambah lagi ngagih Raban Asunaf ngau sidak ke berguna ke bantu. Pengerami Hari Raya Aidiladha kais minat hidup ke baru syiar Islam
tambah gaul ngedut ke kawal ngau semangat kerjasama bak raban bangsa. Ia pada munyinya angkai pengarah berita udah solat sunan adil adha bak Masjid Al-Firdaus Taman Tunku Dimiri. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Sarawak udah belabuh nyedia kediri tumu nyadi palan dur ngatur temasya lumba ngau main C 2027 serta nubuh ke skatriat sukan C 2027 kluster Sarawak. Sampai Sekretari Perintah Sarawak atau Hee Chang Kee dekat mangkuk pengawak jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Kluster Sarawak. Atau Hee Chang Kee marah ke pengawak magi Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Sarawak udah dipejalai ke kena nentu ke pengawak nyedia kediri serta operasi lumbak ngau main si berjalan ngau mujur. Tuk sekedar pengawak tu udah dibagi ianya bagian strategik tabir urus ngau komunikasi, servis korporat ngau perkara komersial, nyedia kepalan bagian digital teknologi ngau sistem lumba. Jalai penubuh sekretariatnya berguna benar kena tentu ke pengawak ngatur lumba ngau main C 2027 di Sarawak mujur serta ditih ke standard antarabangsa ti udah ditetap ke. Ia mana bunyinya lebih nyari chairman awam sekretariatnya di Kuching. Sibu diatuknya majak semak diangkat nyadi begeri. Pengudah mujur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemujurnya sudah nambah hari 19 juta ringgit kenyau di tahun 2019 soba. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho madah ke antara syarat keterubah Local Authority PPT diangkat jadi begeri ianya ngebuan belanja simpan penghabis nanai 50 juta ringgit. Ia maksud ke jakutnya maya berjadi kalender WAK Sibu Festival 2026 Baupis MPS di Sibu. Ia badah penegap nyimpan belanja berguna benar laban perintah ndak boleh nyukung penuh ngangkat ke pemanah sekedap begeri antik semak sidang nalai gembuan penduduk belanja tintap. Kenyawari tahun 2022 nyentuk ke dia tu. 77 ikut pemesai UPS Immigration Malaysia JIM udah debuai hari indur kerja. Penyampau semuanya bisik 994 kes disiplin ti udah mujur diputar ke agensi kebekawal. Ketua Director Immigration Dato Zakaria Syaban madah ke nakak tahun tu. JIM dah mutar ke 23 kes sudah diputar ngau 8 iku hari sidak debrik hukum disiplin. Tu siti hari cara kena degap ke integriti. Serta nagang ulah tindak manah ngagai sidak pengerja pengawak bau piasnya. Ia maksud kejakunya ngagai pengarang berita bak program Jelajah Wira Madani. Berserimai ngau hari raya Aidiladha bak Depo Immigration Sementara Millennium Beranang Kajang. Datuk Zakaria madah ke antara ulah ke ditemu salah ianya ngelaban Prosedur Operation Standard SOP. Dia benar ke pengawal dari luar bidang kuasa, ndak lurus hati ngurus ke karabak kaunter, ndak turun gawak, salah guna dadah serta nyukung pengawal merit stok barang ke ditagang dari depo. Siku induk rakyat menua luar kena hukum jail ndak kurang dari 15 tahun, di pelabak kedisik kawal ngau pengawal nyual tubuh diri tik ngelingi begeri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis pilih berdua Kuching SCP Erickson Naga Cabuk. Induk tu ke umur 34 tahun ditan ke pukul 1 lemai hari 2 tu tadi. Bak sebuah premis kalain dua ria diau bak jalai setutung. Puan siap keterubah ditemu ke induk tu bisik kawal berjalai ke pengawak nyual tubuh diri. Kenyau hari 2 bulan tu ke udah ngena application online. Dengar penerang media ya, SCP Erickson madah ke kesnya dia tu benar dipansir kena Seksyen 372 bracket 1 bracket E Kanun Keseksaan. Induk tu muka dipansir kena Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63 laban nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah numpu ngangkai pengawak ngemesai ke jalai menua pesisir di Bukit Kota. Projek rumah panjang PPRT Rantau Kiran udah tembuk digagak. Surau Wakaf Taman Indah patutnya dikecuntuh ngagai penyerakup komuniti Bukai. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jalai, YFM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak serah ke Pengari Pengakap, Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuh kedua hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu, ti boleh ngelatih sidak, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Perbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbat biak TBC pelajar boleh bersemekia serta ngembuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Mengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat, berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
5: Perambu mana pejalan kita pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk Nomeri.
2: Pagi Rewind.
3: Itu bisa hari peningat kita siku tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung. Barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
4: Ya bukan positif kena minta kita. Dua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei Mamat. Ya si tip bicara dengan suah ti celap ne.
3: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
4: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anan.
5: Anan dah mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Udah datai bak Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke bak radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke 9.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke utai di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyau utai ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dengar aku tu semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sampai lelah.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2